0: diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan kerjasama antar negara dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji, Dupito Simamora mengatakan, usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby O. Sapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Nia Rumenteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Picaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Bos Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutla. Ketua Pengurus Yayasan Bos Jamardin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orangutan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orangutan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karutla. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut. Serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Jaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Pitri berikut ini.
1: Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit jiwa Profesor Dr. Mamel Nirmini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Pitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet, menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepet kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini nopo edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO ini kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO ini kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta, Melato Isaan, melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatima Setiawan berikut ini.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Ibu, harga ayam saat ini
2: 40
1: dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari, Mbak. Turun 500-500. Terus habis itu naik 2,5 naik. Per kilo. Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Teho 23 sekarang, turun 500, kemarin 23,5, kemarin 24, sedikit turun.
0: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
0: Sebabnya
4: apa? Ya nggak tahu, banyakan telur kok biar.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 kerat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini

pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Unisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup Warta Berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, banyak waktu yang bisa Anda gunakan sebaik mungkin, apalagi kalau Anda libur, kalau Anda berkumpul dengan keluarga. Jadi banyak kesempatan untuk menciptakan kebahagiaan. Semoga hari ini juga menjadi yang paling baik, hari yang menyenangkan untuk kita semua. Saya Nana Hardan, masih bersama Anda terus sampai jam 10 pagi nanti dalam rangkaian Surakarta pagi ini dari Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. WA chat saya buka terus ya, 081 3900 1 5525. Lagu-lagu dan informasi kembali kami hadirkan. Sekarang ada Sir dulu, lagunya Careless Whisper.

Pendengar, Anda mendengarkan program kami Surakarta pagi ini, dan tentunya lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu Indonesia bisa tetap Anda dengarkan ya pagi-pagi, semoga nambah semangat. Ada sebanyak 17.309 jiwa di 15 desa pendengar yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Klaten ini terdampak kekurangan air bersih akibat kekeringan. Hingga Jumat kemarin atau Jumat lalu ya, total bantuan air bersih yang didistribusikan ini mencapai 1.136 tangki atau sekitar 5,7 juta liter. Berdasarkan data dari Bada Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Klaten, belasan desa yang mengalami kekurangan air bersih ini tersebar di Kecamatan Kemalang, Cawas, Jatinom, Wedi, Bayat, dan Karangdowo. Jumlah penerima manfaat mencapai 5.187 keluarga atau sebanyak 17.309 jiwa. Dari total bantuan yang telah disalurkan itu pendengar, ada sebanyak 1.051 tangki atau sekitar 5,25 juta liter bersumber dari APBD Kabupaten Klaten. Bantuan itu didistribusikan sejak 15 Juni hingga 9 Oktober hari Jumat lalu. Sementara itu bantuan dari berbagai pihak melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility CSR ini mencapai 85 tangki atau sekitar 454 ribu liter hingga 9 Oktober ya. Bantuan itu berasal dari sejumlah pihak diantaranya Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo, kemudian NGO Tanah Lestari, Tempo Scan, Polresta Klaten, Bipro atau Bitpro Pampolda Jateng, pegawai BPBD Klaten, serta berbagai komunitas. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismail pendengar mengatakan bantuan air bersih terus berdatangan dari berbagai pihak untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Setiap hari sekitar 25 hingga 30 tangki air bersih didistribusikan ke wilayah yang membutuhkan. Pak Bejo di Lereng Merbabu, semoga juga hari ini menyenangkan Pak Bejo. Selamat bergabung dengan Pro 1, kata beliau, mat pagi Pro 1 tercinta, Cici. Semoga Mbak Nana kru selalu sehat, berkah barokah, absen ya Mbak Nana, Lereng Merbabu cerah, kalau sudah siang panas, tapi mendung tak berarti hujan Mbak Nana, iya. Semoga apapun cuacanya Pak Bejo tetap sehat, bersemangat, ya, tetap gumbrikah ya. Saya masih punya lagu-lagu keren untuk Anda, semoga lagu-lagu pilihan saya ini bisa nambah semangat, bisa berkenan, yang penting itu ya. Dan tentunya nambah betah bergabung terus bersama Pro 1. Saya hadirkan sekarang Mahadevi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, insiden kabel jaringan internet yang menjuntai di jalan ini kembali memakan korban di wilayah Sragen setelah seorang penjahit terjatuh dari sepeda motor akibat terjerat kabel internet di Jati, Sumber Lawang. Kini muncul korban keempat dalam rangkaian kejadian itu. Insiden terbaru terjadi di wilayah Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Sragen, pendengar. Tiga warga Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Sragen yang terdiri atas dua orang dewasa dan seorang anak balita terjatuh setelah sepeda motor yang mereka naiki terjerat kabel jaringan internet yang menjuntai di jalan. Akibat kejadian itu, seorang perempuan bernama Tantri harus dilarikan ke RSUD Dr. Suhadi Prionegoro untuk menjalani rawat inap ya. Ketiga korban diketahui berasal dari Dukuh Ploso Rejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Sragen. Dalam kecelakaan itu, dua orang mengalami luka ringan, sedangkan satu orang harus menjalani perawatan di RSSP Sragen. Legislator DPRD Sragen asal Tunggul Gondang, Joko Suprianto, pada Sabtu kemarin mengungkapkan peristiwa nahas ini terjadi beberapa hari sebelumnya. Dia mengatakan ada tiga orang yang menjadi korban karena tidak mengetahui keberadaan kabel yang menjuntai di jalan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Sragen Wiyanto mengungkapkan tim Diskominfo Sragen langsung menindaklanjuti aduan terkait kabel internet itu dan menemui korban di Gondang. Dikatakan pihak penyedia layanan internet atau provider ini juga telah menemui korban. Wiyanto pun mengatakan Diskominfo siap memfasilitasi apabila korban meminta bantuan, namun hingga kini belum ada permintaan dari pihak korban kepada Diskominfo Sragen. Dan menurutnya, kasus di Sumber Lawang juga masih dalam proses penyelesaian secara internal antara korban dan pemilik kabel internet. Paling tidak pendengar, ada kejadian seperti ini berulang berkali dan di Sragen ini sepertinya cukup sering ya. Kita mungkin yang tidak di wilayah Sragen juga sama, harus berhati-hati apakah internet provider kabel internet ini yang suka ada di sembarangan dipasang ya. Kalau di lingkungan saya juga begitu. Lumayan sembarangan ya, karena tahu-tahu disangkutkan ke pohon gitu atau ke tiang sangkar burung kayak gitu-gitu ya. Bagaimana di tempat Anda, apakah juga begitu? Artinya kemanapun kita pergi dan ada kemungkinan kabel-kabel menjuntai, kita tetap harus berhati-hati ya. Bu Nur di Nusukan, Mbak Nana, assalamualaikum, selamat pagi Bu Nur, selamat bertugas, penuh semangat membawa suasana ceria seperti pagi yang cerah, amin. Terima kasih Bu Nur, ikut absen Mbak Nana, alhamdulillah habis tepar berjamaah, loh kok gitu. Sehat-sehat bahagia, selalu berserta keluarga tercinta Mbak Nana. Matur Bu Nur, semoga juga betah terus mendengarkan Pro 1 pagi ini pendengar. Sudah pukul 7.52 ya, nanti kami akan hadirkan siaran gereja ya. Sebelumnya nanti pukul 8 pagi Senandung Kasih dulu kami hadirkan. Setelahnya nanti kami akan menghadirkan siaran langsung dari Gereja Katolik Santo Antonius Purbayan ya. Tetap bersama kami saja, terutama untuk Anda saudara-saudara umat Katolik, nanti bisa bergabung mendengarkan siaran kami. Saya putarkan dulu Leanne Rimes, lagunya Can't Fight the Moonlight.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
5: Pendengar, Anda bersama kami terus. Seperti tadi sudah kami informasikan ya, Pro 1 RRI Surakarta pagi ini akan segera menghadirkan siaran gereja ya. Dan sebelum kami menuju ke gereja Katolik Santo Antonius Padua Purbayan Surakarta, pendengar, kami akan hadirkan dulu siaran Senandung Kasih. Tetap bersama kami, terutama untuk Anda saudara-saudara umat Katolik. Selamat mendengarkan siaran kami terus hanya dari RRI Surakarta Pro 1.

Selamat pagi pendengar, shalom, berkah dalam. Kembali Senandung Kasih di kesempatan hari ini hadir di hari Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Indah Wulandari. Renungan hari ini berkait dengan harapan Tuhan. Jangan abaikan undangan Tuhan. Mengajak kita menyadari bahwa Allah terus-menerus mengundang manusia masuk ke dalam persekutuan dan sukacita bersamanya. Tuhan menyediakan keselamatan, tetapi manusia tetap perlu memberikan jawaban atas undangan tersebut. Pada Minggu Biasa ke-28 ini, bacaan-bacaan kitab suci menghadirkan gambaran yang sangat indah tentang Allah yang menyediakan perjamuan bagi umat-Nya. Bacaan pertama diambil dari Yesaya bab 26 ayat 6 hingga 10a. Dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya, kita menemukan gambaran tentang sebuah perjamuan besar yang disediakan Tuhan. Perjamuan dalam kitab suci bukan hanya gambaran tentang makanan, melainkan simbol persekutuan, keselamatan, kegembiraan, dan kehidupan bersama Allah. Nabi Yesaya menggambarkan Tuhan yang menyediakan perjamuan bagi segala bangsa. Gambaran ini memperlihatkan bahwa keselamatan Allah tidak dimaksudkan hanya bagi kelompok tertentu. Kasih-Nya menjangkau seluruh umat manusia. Bahkan lebih daripada menyediakan perjamuan, Allah berjanji menghancurkan kematian dan menghapus air mata dari wajah umat-Nya. Pesan ini memberikan pengharapan besar. Dalam kehidupan, manusia mengalami begitu banyak hal yang membuatnya menangis. Kehilangan orang yang dikasihi, kegagalan, penyakit, persoalan keluarga, kesulitan ekonomi, kekecewaan, kesepian, dan ketidakpastian mengenai masa depan. Di tengah semua pengalaman tersebut, firman Tuhan mengingatkan bahwa penderitaan bukanlah akhir perjalanan manusia. Allah sedang membawa umat-Nya menuju kehidupan bersamanya. Inilah pengharapan iman Kristiani. Kematian tidak memiliki kata terakhir. Tuhanlah yang memiliki kata terakhir. Apapun yang sedang kita hadapi sekarang, iman mengajak kita memandang lebih jauh daripada kesulitan hari ini. Tuhan sedang mempersiapkan kepenuhan kehidupan bagi mereka yang percaya dan berjalan bersamanya.

Bacaan kedua diambil dari Filipi bab 4 ayat 12 hingga 14. Dalam bacaan kedua ini, Allah membawa kita kepada pengalaman Rasul Paulus. Paulus telah mengalami banyak situasi dalam perjalanan hidup dan pelayanannya. Ada saat ia memiliki kelimpahan, tetapi ada pula saat ia hidup dalam kekurangan. Dari semua pengalaman itu, Paulus menemukan sebuah rahasia kehidupan rohani, kekuatan sejati, berasal dari Tuhan. Paulus menyatakan bahwa dirinya mampu menghadapi segala keadaan karena Kristus memberikan kekuatan kepadanya. Pesan ini kadang-kadang disalahpahami seakan-akan iman kepada Kristus berarti seseorang pasti dapat memperoleh semua yang diinginkannya. Padahal, konteks perkataan Paulus menunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Paulus sedang berbicara tentang kemampuan untuk tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Ketika keadaan baik, ia tetap percaya. Ketika keadaan sulit, ia tetap percaya. Ketika memiliki banyak, ia bersyukur. Ketika mengalami kekurangan, ia tidak meninggalkan Tuhan. Inilah kedewasaan iman. Kita sering mudah bersyukur ketika doa dikabulkan. Ketika pekerjaan berjalan baik, keluarga sehat, usaha berkembang, dan rencana berhasil, kita dengan mudah mengatakan, Tuhan sungguh baik. Tetapi bagaimana ketika keadaan berubah? Apakah Tuhan berhenti menjadi baik ketika kita menghadapi kesulitan? Tentu tidak. Kebaikan Tuhan tidak berubah mengikuti keadaan hidup kita. Karena itu, iman yang dewasa bukan iman yang hanya bertahan ketika semuanya berjalan sesuai keinginan. Iman yang dewasa mampu berkata, Tuhan, aku belum memahami apa yang sedang terjadi, tetapi aku tetap percaya kepadamu. Kepercayaan seperti inilah yang membuat seseorang tetap memiliki harapan ketika keadaan di sekelilingnya belum berubah.

Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius bab 22 ayat 1 hingga 14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Pusat Renungan Harian Katolik 11 Oktober 2026 terdapat dalam Injil Matius bab 22 ayat 1 hingga 14. Yesus menceritakan perumpamaan mengenai seorang raja yang mengadakan perjamuan perkawinan untuk anaknya. Ketika perjamuan telah dipersiapkan, para undangan dipanggil. Anehnya, mereka tidak mau datang. Raja kembali mengutus para hambanya untuk memberitahukan bahwa semuanya telah tersedia. Namun, sebagian orang mengabaikan undangan tersebut karena sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, bahkan ada yang memperlakukan para utusan raja dengan buruk. Akhirnya, raja memerintahkan para hambanya pergi ke jalan-jalan dan mengundang siapa saja yang mereka temui. Ruang perjamuan pun dipenuhi tamu. Undangan itu masih diberikan kepada kita hari ini. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, kita sedang menerima undangan. Setiap kali hati kita tergerak untuk berdoa, kita sedang menerima undangan. Setiap kali kita dipanggil untuk mengampuni seseorang, kita sedang menerima undangan. Setiap kali kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan, kita sedang menerima undangan. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menanggapi undangan untuk datang ke perjamuan Tuhan. Persoalannya bukan apakah Tuhan masih mengundang? Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia datang? Tuhan dapat berbicara melalui banyak peristiwa sederhana dalam kehidupan. Tetapi kita membutuhkan hati yang peka agar dapat mengenali panggilannya. Salah satu bagian menarik dalam perumpamaan Yesus adalah alasan sebagian orang tidak menghadiri perjamuan. Mereka mempunyai urusan sendiri. Ladang dan usaha pada dirinya bukan sesuatu yang buruk. Masalahnya muncul ketika sesuatu yang baik menjadi begitu penting sehingga membuat seseorang mengabaikan Tuhan. Hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan modern. Kita dapat begitu sibuk bekerja sehingga tidak memiliki waktu untuk berdoa. Kita dapat begitu sibuk mengejar penghasilan sehingga melupakan keluarga. Sebenarnya, undangan Tuhan terbuka bagi semua. Ketika para undangan pertama menolak datang, raja memerintahkan para hambanya pergi ke jalan-jalan. Mereka mengumpulkan siapa saja yang ditemukan. Di sini tampak luasnya belas kasih Allah. Kerajaan Allah bukan sebuah kelompok eksklusif yang hanya tersedia bagi orang-orang yang merasa dirinya paling layak. Tuhan memanggil manusia dari berbagai latar belakang. Orang yang pernah jatuh dapat datang. Orang yang pernah berdosa dapat datang. Orang yang sedang berjuang memperbaiki hidup dapat datang. Orang yang merasa jauh dari Tuhan pun dipanggil untuk kembali. Pintu pertobatan tetap terbuka. Pada akhir perumpamaan, Yesus memberikan pernyataan mengenai banyaknya orang yang dipanggil dan sedikitnya yang dipilih. Pesannya bukan untuk membuat kita hidup dalam ketakutan, melainkan mengingatkan bahwa undangan Allah membutuhkan tanggapan nyata. Kita tidak cukup hanya mengetahui ajaran Tuhan. Kita dipanggil untuk menghidupinya. Kita tidak cukup hanya mendengar Injil. Kita dipanggil
untuk membiarkan Injil mengubah cara berpikir, berbicara, mengambil keputusan, dan memperlakukan orang lain. Iman bukan sekedar identitas. Iman adalah jawaban hidup kepada Allah.

Hari ini, kita dapat menyediakan beberapa menit untuk memeriksa kehidupan kita. Apakah Tuhan masih mendapat tempat utama dalam hidupku? Apakah kesibukanku membuatku semakin dekat kepada Tuhan atau justru semakin jauh? Apakah aku hanya datang kepada Tuhan ketika membutuhkan pertolongan? Apakah firman Tuhan sungguh memengaruhi keputusan-keputusan yang kuambil? Kita juga dapat bertanya, apakah ada kebiasaan atau sikap yang perlu kuubah? Apakah ada seseorang yang perlu kuampuni? Apakah ada orang yang sedang membutuhkan perhatian dan pertolonganku? Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini dapat membantu kita menyadari bagaimana kita selama ini menjawab undangan Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau tidak pernah berhenti memanggil kami untuk datang kepada-Mu. Engkau menyediakan bagi kami rahmat, pengampunan, pengharapan, dan kehidupan. Ampunilah kami ketika kami terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri, sehingga melupakan undangan-Mu. Ampunilah kami ketika pekerjaan, ambisi, kekhawatiran, dan kesenangan dunia membuat hati kami menjauh daripada-Mu. Bukalah mata hati kami agar mampu mengenali kehadiran-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Berikanlah kami keberanian untuk menjawab panggilan-Mu dengan iman. Ketika kami mengalami kelimpahan, ajarlah kami untuk bersyukur dan berbagi. Ketika kami mengalami kekurangan, ajarlah kami untuk tetap percaya. Ketika kami melewati lembah kehidupan yang gelap, ingatkanlah kami bahwa Engkau adalah gembala yang berjalan bersama kami. Amin.

Pendengar, kami segera menuju ke Gereja Santo Antonius Padua Purbayan Surakarta sekarang untuk kami siarkan secara langsung perayaan Ekaristi Misa Biasa ke-28 Romawi ya, pada hari ini Minggu 1 Oktober 2026. Tetap bersama kami untuk Anda saudara-saudaraku umat Katolik, selamat mengikuti siaran kami.

Ya, kami rupanya masih mengalami kendala ya dalam sambungan kami dengan perayaan Ekaristi hari Minggu dari Gereja Santo Antonius Padua Purbayan Surakarta. Pendengar, Anda masih terus bersama Pro 1 dan nantikan saat kami kembali.

kepedulian, khususnya bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Ya Tuhan, bimbinglah para imam, biarawan dan biarawati, dewan pastoral, para pengurus, serta seluruh umat agar senantiasa setia dalam panggilan dan tanggung jawab masing-masing. Kami juga menyerahkan kepadamu seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-110 ini. Semoga semuanya berjalan lancar, penuh sukacita, dan semakin mempererat persaudaraan seluruh umat. Melalui teladan Santo Antonius dari Padua, ajarlah kami untuk dengan terus setia mewartakan kebenaran, serta menjadi saksi kasih-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Ya Bapa, perjalanan gereja Santo Antonius Padua Bayan menuju masa depan yang penuh berkat. Semoga setelah 110 tahun ini, kami semakin dewasa dalam, semakin kuat dalam persaudaraan, dan semakin nyata dalam pelayanan. Kami mohon bimbinglah seluruh umat, keluarga-keluarga, anak-anak, kaum muda, orang tua, dan semua yang menjadi bagian dari gereja Santo Antonius Padua Purbayan. Semoga gereja kami senantiasa menjadi rumah bersama yang bertumbuh dalam iman, berbuah dalam kasih, dan melayani dengan sukacita. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kerajaan Allah digambarkan seperti pesta meriah yang penuh damai sejahtera dan penuh kegembiraan dan persaudaraan. Setiap orang diundang ikut serta dalam hidup bahagia dalam kerajaannya. Namun tidak semua menanggapi undangan Allah dan tenggelam dalam urusan pribadi. Sekalipun begitu, Allah tetap setia mengundang siapapun untuk bergabung dalam pestanya. Kita diundang untuk hidup seturut kehendaknya, karena Dia akan menerima orang yang layak bergabung dalam pestanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat datang berkali. Selamat datang di Gereja Santo Antonius Padua Purbaya, Surakarta. Hari ini adalah perayaan hari Minggu Biasa ke-28 tahun Liturgi A. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Alfonsus Ardi Jatmiko SC. Sekarang marilah kita bangkit berdiri mengawali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka.

0: memasuki minggu biasa ke-28, kita diajak untuk menjawab ya atas undangan, tawaran, selamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Namun seringkali kita menolak tawaran-tawaran dan undangan dari Allah. Maka marilah kita mengakui segala dosa dan kelalaian kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pra Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.

0: Intensi misa pada pagi hari ini marilah kita mengucap syukur atas ulang tahun Ibu Yuliana Jumadila, Ibu Susana Eka Puspa, Stefanus Benteng Nugraha. Dan kita mohon doa untuk kesehatan pekerjaan yang lebih baik sesuai dengan rencana Tuhan dan perlindungan Tuhan Yesus untuk Jessica Purnomo. Dan mohon kedamaian jiwa Bapak Yohanes Gregory Suroso, semoga dipersatukan di antara para kudus di surga dan diampuni segala dosa-dosanya, dan untuk intensi kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu, baik yang di dunia ini maupun kelak di surga. Semoga kami menanggapi undangan-Mu itu dengan gembira, seraya mempersiapkan diri agar pantas menerima anugerah-Mu yang agung itu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari Kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tuak benar, suatu jamuan dengan emak dan susu, dan dengan anggur tua yang besar endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang diturunkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dan wajah semua. Aib umat-Nya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi.

dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia baiknya, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahan. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sahabat.

Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada para imam, kepala, dan tuan-tuan bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anak. Ia hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan itu, tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyebut lagi yang lain dan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka berkata raja itu, untuk menyuruh pasukannya ke sana, untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu, dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kami telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mengumpulkan semua orang yang jumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Suster Guder, Frater, Bapak Ibu, Saudara Saudari yang terkasih, beberapa pekan terakhir bacaan Injil menampilkan perumpamaan-perumpamaan dengan tema yang serupa, yaitu undangan Allah kepada setiap manusia. Kita semua. 3 minggu yang lalu kita mendengarkan perumpamaan tuan yang punya kebun anggur dan yang mengundang orang-orang untuk yang menganggur untuk bekerja di kebun anggurnya dan menerima upah yang pantas. 2 minggu yang lalu tentang seorang bapak yang meminta 2 anaknya untuk bekerja di kebun anggurnya. Lalu pekan lalu, ada yang masih ingat perumpamaan tentang apa? Perumpamaan tentang penyewa kebun yang memberontak. Dan hari ini kita mendengarkan perumpamaan seorang bapak yang mengadakan pesta pernikahan bagi anaknya, kemudian mengundang para hambanya, dan akhirnya semua orang diminta untuk datang ke pesta perjamuan nikah. Seorang tuan atau bapak menawarkan suatu undangan, entah dalam bentuk pekerjaan untuk bekerja dan pesta untuk merayakan kebahagiaan perjamuan perkawinan. Kita juga mendapati bagaimana reaksi-reaksi mereka yang diundang. Misalnya para pekerja yang menggerutu karena diberi upah yang sama, yaitu 1 dinar, dengan mereka yang bekerja mungkin hanya bekerja 1 jam. Anak yang mengatakan ya, namun tidak berangkat untuk bekerja. Anak yang mengatakan tidak, namun akhirnya menyesal dan berangkat untuk bekerja. Kemudian juga tanggapan dari para penyewa yang memberontak. Dan sekarang kita mendengar orang-orang yang menolak datang ke pesta perkawinan. Lalu perumpamaan-perumpamaan ini sebenarnya mau mengatakan apa? Bahwa kedatangan Kristus adalah suatu undangan. Undangan untuk masuk kepada kerajaan yang diwartakannya. Dan dengan itu kita pada akhirnya memperoleh suatu keselamatan. Karena sifatnya adalah suatu undangan, maka ada semacam kebebasan bagi yang diundang untuk menerima.
penerimanya atau

juga tiba setelah nanti bebas tergantung dari kita mau menerimanya atau tidak. Dan hal yang kedua ini saya kira menarik juga ketika kita juga mengutip refleksi dari Santo Agustinus, bunyinya demikian: Dia yang menciptakan kita tanpa bantuan kita tidak akan menyelamatkan kita tanpa persetujuan kita. Saya ulang, Dia yang menciptakan kita tanpa bantuan kita tidak akan menyelamatkan kita tanpa persetujuan kita. Maka bisa kita maknai bahwa ternyata Tuhan itu membutuhkan persetujuan kita, konsen kita untuk pada akhirnya menyelamatkan kita. Kami dari CRS Indonesia, CRS itu adalah Jesuit Refugee Service, karya dari Serikat Yesus yang menangani masalah-masalah pengungsi. Kalau hendak mengambil foto dari para pengungsi, terlebih anak-anak yang kami layani itu, harus meminta persetujuan mereka atau pendamping atau orang tua mereka. Kita tidak sembarangan kita itu mengambil foto lalu menguploadnya ke media sosial. Tuhan tidak menyelamatkan tanpa persetujuan kita. Itu yang direfleksikan oleh Santo Agustinus. Suatu ekspresi yang sangat indah bahwa Tuhan sangat menghargai kita dalam hal kebebasan ini. Tuhan itu tidak memaksa, Ia hanya menawarkan, Ia hanya memberi undangan. Jadi kita bisa membayangkan dan mempertimbangkan tentang keselamatan kekal, tentang surga, dan juga mungkin tentang neraka. Apakah surga itu adalah pahala karena kita ini hidup menaati perintah Tuhan? Apakah neraka itu adalah hukuman karena kita itu hidup melanggar perintah Tuhan? Mungkin bisa dimaknai seperti itu, tetapi saya kira juga kurang tepat. Lebih tepat saya kira surga adalah kehidupan bersama Tuhan yang pasti adalah kebahagiaan dan sukacita berlimpah dan kekal ketika kita hidup bersama Tuhan karena kita juga mau menerima undangannya. Dan neraka adalah hidup di luar Tuhan yang penuh dengan kesengsaraan luar biasa karena kita manusia juga menolak Dia. Dengan memahami keselamatan Tuhan sebagai suatu undangan, kita pun kemudian juga bisa bertanya, apakah kita ini sungguh menghasrati hidup bersama dengan Allah? Apakah kita ini sungguh ingin hidup dalam kebahagiaan surgawi yang Tuhan tawarkan? Lalu bagaimana seharusnya kita saat ini menghasrati kebersamaan dengan Allah? Bagaimana semestinya hidup yang menerima undangan dari Tuhan, hidup yang menghasrati kebahagiaan surga? Yesus memberikan kita suatu jawaban, yaitu hidup yang mendengarkan sabda dan melaksanakan, hidup yang mengasihi Tuhan, sesama manusia dan sesama ciptaan, hidup yang memberikan perhatian kepada mereka yang miskin, tersingkir, menderita, hidup seperti orang Samaria yang murah hati, yang menolong korban perampokan dan penganiayaan. Kalau kita menerima undangan keselamatan dari Tuhan yang Maha Murah, tentu kita akan hidup selaras dengan Tuhan kita yang murah hati dan berbelas kasihan. Sebagaimana Tuhan mengundang kita kepada keselamatannya, JRS Indonesia hari ini juga mengundang solidaritas dan partisipasi Anda semua sekalian untuk memperhatikan karya pelayanan gereja untuk mereka yang miskin, tersingkir, yakni secara khusus adalah para pengungsi dan orang-orang yang terpaksa pindah dari tempat tinggalnya karena berbagai alasan. Romo Dam Serikat Yesus, teman saya, Direktur JRS Indonesia, bersama teman-teman JRS Indonesia terus menemani, melayani, dan mengadvokasi para pengungsi dari luar negeri yang sekarang tinggal di Jakarta, Bogor, dan ini juga ada di Sumatera, di Kota Pekanbaru, dan Aceh. JRS Indonesia juga memberikan pendampingan kepada masyarakat yang terancam pindah di Kota Bekasi, Jawa Barat, dan di Demak, Jawa Tengah. Selain itu juga memberikan respon darurat saat banjir di Sumatera, yang kita tahu begitu besar dampaknya dan merugikan banyak pihak, dan saat ini juga masih mendampingi para korban gempa bumi di Flores. Semua pelayanan ini memerlukan pendanaan, sementara pendanaan dari pemerintah bangsa-bangsa mengalami penurunan.
maka partisipasi Anda semua sekalian ini sangat menentukan keberlanjutan perhatian dan pelayanan kita kepada mereka yang sangat memerlukan uluran bantuan kita. Di depan ada booth JPS, ada berbagai macam merchandise yang menarik. Silakan Bapak Ibu yang berkenan ingin membantu bisa juga ngelarisi supaya juga menjadi ikut ambil bagian bersolidar serta juga membantu mereka yang pada saat ini membutuhkan bantuan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita berdiri untuk mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah

0: kita semua diundang mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya, kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dan berdoa kepada Allah Bapa kita.
1: Bagi gereja Kristus, semoga Allah Bapa Maha Kasih memimpin gereja agar

ini. Semoga Bapak-Bapak bijaksana membimbing para Bapak Ibu dalam setiap langkah hidup mereka, sehingga mereka tekun mengusahakan rumah tangga yang membahagiakan seluruh keluarga dan tidak terpengaruh oleh arus nafsu dan kemewahan materi.

0: keadaan ini dengan mengajak bersahabat dan makan bersama sesama kita. Kami mohon.
1: Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dengarkanlah doa kami yang berkumpul di sekitar altar ini untuk mendengarkan sabda dan menerima rezeki dari kemurahan-Mu. Kabulkanlah doa kami dan jadikanlah kami tanda cinta kasih-Mu dengan pengantar Kristus Tuhan kami.
0: Amin. Kolekta kedua untuk CRS Indonesia.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, perkenankan kami mempersembahkan diri kepadamu dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami tekun berhimpun sebagai putra dan putri kesayanganmu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama.

sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Tuhan, Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi Putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus kami dengan sukacita memuliakan Dikau.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung syarat dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil bersyukur, Dia mengucapkan

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang dipakai bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan

sambil mengenakan wafa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur kami kau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepada. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus timbul menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia, agar Engkau menyempurnakannya dengan cinta kasih. Dalam persatuan dengan Engkau kami boleh belas, Uskup kami terus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama Bapak Yohanes Gregorius Suroso, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami kau terima dalam kebahagiaan abad bersama Santa Maria Bunda, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, terutama Santo Antonius Padua dan empat kita yang punya berkenan kepada. Semoga kami engkau kenakan, turut serta memuji dan menyakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan.

Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Bapa Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepada-Mu. Janganlah mempertungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan bila kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba.

engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, Purama Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau undang dalam perjamuan-Mu dan Kau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga kami dipenuhi rasa bangga dan penuh syukur atas panggilan-Mu sehingga berani bersaksi tentang kebaikan-Mu sampai kami memasuki perjamuan-Mu yang abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para petugas liturgi, mistina, lektor, pemazmur, prodiakon, kur dari SD, Parodi Luhur Timotius. Kita beri tepuk tangan, luar biasa sekali, pengen mengiringi misa kita pada hari ini, organis, Dian Koste, Komsos, Sound System, serta Bapak Ibu Saudara Saudari yang juga hadir di dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Bapak Ibu, Allah sudah memberikan tawaran undangan keselamatan untuk kita. Apakah kita mau menyambut keselamatan itu? Mau? Mau. Berarti kalau mau silakan mengisi amplop untuk JRS dan QRIS di depan ya. Jangan lupa juga ngelarisi booth JRS yang ada di depan. Pasti Bapak Ibu akan selamat. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua yang ada di sini, orang-orang kita doakan rencana kita selanjutnya senantiasa dibimbing, diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
2: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama kami terus Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sekarang sudah pukul 9.55 menit. Sesaat lagi Surakarta siang ini akan hadir untuk Anda mulai jam 10 nanti ya. Tetap bersama Pro 1 melakukan aktivitas Anda di akhir pekan ini dengan penuh semangat. Dan Surakarta pagi ini sudah harus saya tutup sampai sekarang. Saya Nana Hardan pamit, kita sua lagi esok. Tetap semangat dan tetap setia bersama RRI Surakarta Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa, selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Bagaimana kabar Anda? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat saja ya. Sama seperti saya, Rifki Minov di sini, baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, juga semuanya baik-baik saja, berikan keselamatan, berikan rezeki yang lancar dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, Allahumma amin. Dan siang hari ini, izinkan saya untuk berada dalam siaran Surakarta siang ini, menemani aktivitas siang Anda hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore begitu. Anda akan ikuti program-program serta lagu Indonesia dan mancanegara. Informasi-informasi yang kita bahas berasal dari website rri.co.id. Itu semua nanti akan Anda simak dalam siaran Surakarta siang ini bersama saya. Dan seperti yang tadi saya bilang, program atau segmen juga akan Anda simak ya dalam siaran Surakarta siang ini. Setelah satu lagu dari Lala Huta dengan Status Palsu, akan ada program atau segmen Dunia Anak dari TK Orbit 2. Baik, langsung saja saya ingin hadirkan sebuah lagu Lala Huta dengan Status Palsu untuk Anda di Surakarta siang hari ini, dan setelah itu Anda akan dengarkan Dunia Anak dari TK Orbit 2. Tetap bersama kami dan terima kasih sedari pagi tadi di Surakarta pagi ini hingga Surakarta siang ini Anda masih di 101 FM. Selain di 101 FM, Anda yang juga mendengarkan lewat RRI Digital atau rri.co.id, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

0: seru-seruan.
1: Mana semangatmu?
2: Ini semangatku.
1: Mana hebatmu?
2: Ini hebatku.
1: Mana ceriamu?
2: Ini ceriaku.
0: Dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Mana semangatmu?
1: Ini semangatku.
0: Mana hebatmu?
1: Ini hebatku.
0: Mana ceriamu?
1: Ini ceriaku.
0: Assalamualaikum.

0: hebat.
1: Terima kasih Mbak Maisin. Selamat pagi anak-anak.
2: Selamat pagi Bu Guru.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di studio maupun di rumah, perkenalkan kami dari KBTK TKSC Islam Orbit 2 Surakarta. Sekolah kami beralamatkan di Jalan Jenggolo Selatan nomor 2, RT 06, RW 08, Banjarsari, Surakarta. Dengan kepala sekolah, Ibu Dr. Sudarti SPD MPD dan beserta 19 guru beserta karyawannya, sekolah kami terdiri dari 10 kelas, yaitu dari kelompok bermain, kelompok TKA, kelompok TKB, dan kelas ASI Al-Quran Sunnah Karakter, dan kelas inklusi untuk anak berkebutuhan khusus. Hari ini kami akan menampilkan dari kelas bakat ekstra vokal dan kelas bakat ekstra tahfid.
0: Dengarkan kami sampai selesai ya.
1: Baik, yang ada di rumah maupun di studio, untuk mengisi siaran RRI acara Dunia Anak-Anak Hebat akan menampilkan pembacaan surat Al-Fatihah untuk membuka jalannya siaran RRI pada pagi hari ini, yang akan dibacakan oleh Ananda Sani, Ananda Sasa, Ananda Ziva, dan Ananda Lilo. Surat Al-Fatihah.

Tepuk tangannya Maria. Ayo bisa kembali lagi. Allahummarhamna bil Quran. Demikianlah pembacaan surat Al-Fatihah. Selanjutnya ada penampilan dari kelas bakat ekstra vokal di bawah pimpinan Bapak Irfan, Ibu Sumarse, dan Ibu Siti Nur Soleka. Adapun anak-anak yang tergabung di ekstra vokal yaitu Ananda Agam, Ananda Afiyah, Ananda Alvin, Ananda Akhtar, Ananda Bilal, Ananda Sauki, Ananda Dania, Ananda Emir, Ananda Ezel, Fahri, Hetfil, Miktah Aksa, Kenan, Naima, Raka, Ragil, Talita, Abizet, Sige, dan Devan. Sebagai lagu pembuka akan membawakan lagu yaitu Assalamualaikum, dilanjut dengan Mars Orbit.

Luar biasa, tepuk tangan ya meriah. Anak soleh-solehkah yang tergabung dari ekstra vokal. Selanjutnya kembali ke tempatnya lagi. Yang selanjutnya ada penampilan dari kelompok ekstra tahfid di bawah pimpinan Ustadz Suprianto, Ibu Rini Sri Wahyuniwati dan Ibu Anggi Niase akan membacakan surat Al-Fil dilanjut dengan Quran surat Al-Ahzab oleh Ananda Arsyad, Ananda Yusuf, Ananda Haidar, Ananda Sani, Ananda Rena, Ananda Felis dan Ananda Aleta. Surat Al-Fil.

0: ada.
1: Tepuk tangan yang meriah teman-teman. Iya, boleh kembali. Iya, semoga kelak ananda semua menjadi hafiz, hafidhah Quran. Selanjutnya, pembacaan Quran surat An-Nas, Quran surat Al-Falaq, dilanjut Quran surat Al-Ikhlas yang akan dibacakan oleh Ananda Sasa, Ananda Baim, Ananda Nusa, Ananda Arias, Ananda Lilo, Ananda Aldair, Ananda Freya, dan Ananda Zaki. Surat An-Nas.

ya subhanallah. Tepuk tangan anak-anak. Hebat. Inilah penampilan dari Ekstra Tahfidz yang bacakan surat An-Nas, Al-Falaq dan Ikhlas. Selanjutnya, pembacaan surat Al-Ma'un dan surat Al-Quraisy yang akan dibawakan oleh Ananda Afsana, Ananda Rafka, Ananda Dinata, Ananda Ivano, Ananda Ziva, Ananda Hana dan Ananda Aisyah. Surat Al-Ma'un.

Ya Maria, bisa kembali di tempatnya lagi. Ya, demikianlah penampilan dari Extra Tahfidz. Selanjutnya kita akan bersenang-senang, akan beriang-riang, bernyanyi bersama lagi Pak Irfan, yang akan dibawakan oleh Ananda Kelas Bakat, yaitu lagu Mandiri dan lagu Jasamu Guru. Ayo maju yang Extra Vokal.

Ayo anak-anak boleh kembali ke tempatnya lagi. Luar biasa yang ekstra tergabung dari ekstra vokal. Selanjutnya pembacaan doa, doa. Pembacaan doa yang pertama, doa masuk dan keluar masjid yang akan dibawakan oleh Ananda kelas A1, Ananda Yusuf, Haidar, Arsad, Sani, Rena, Rara, dan Felis. Doa masuk masjid. Amin.

kembali. Luar biasa penampilan dari kelas Ananda A1. Selanjutnya akan membacakan doa sebelum tidur dan bangun tidur yang akan dibacakan oleh kelompok kelas A2 dan A3, Ananda Sasa, Ananda Baim, Ananda Nusa, Ananda Aryas, Ananda Lilo, dan Ananda Zaki. Doa sebelum tidur.

0: kembali lagi. Selanjutnya adalah pembacaan hadis kasih sayang dan larangan jangan marah kelas SEC yang akan disampaikan oleh Ananda Dinata, Ananda Hana, Ananda Ziva, dan Ananda Evano. Hadis kasih sayang.
1: Malayarham layurham barang siapa tidak menyayangi maka tidak akan disayangi.
0: Hadis larangan jangan marah.
1: Larangan.

penampilan dari kelas ASC. Selanjutnya, penampilan hati silaturahmi dan menutup aurat yang akan dibacakan oleh kelas B, Ananda Rafka, Ananda Aldair, Ananda Aleta, Ananda Afsana, dan Ananda Freya. Hati silaturahmi. Layak.

0: menutup aurat.
1: Iya.

Luar biasa penampilan dari anak-anak ekstra vokal dan ekstra tahfidz. Pembiasaan sekolah kami yaitu pembiasaan sholat duka, hafalan surat-surat pendek, hadis-hadis pendek, ada bahasa Arab, bahasa Inggris juga. Untuk selanjutnya, kita akan penampilan dari grup ekstra vokal yang akan menyanyikan lagu Solawati Bilkulub dilanjut dengan Nyoto Koe Wasis.

dari Ekstra Vokal yang menyanyikan lagu Solawati Bilkulub dan Nyoto Koe Wasis. Selanjutnya ada penampilan dari Ekstra Tafid, semuanya yang akan membacakan Surat Al-Humayah. Surat Al-Humayah.

silakan kembali. Ya. Luar biasa penampilan dari anak-anak ekstra vokal dan ekstra tafidnya. Sebelum acara ditutup, selanjutnya mari kita bernyanyi bersama-sama.

0: menyaksikan penampilan hari ini.
1: Iya, luar biasa. Terima kasih Mbak Maisin dan anak soleh-soleka. Acara hari ini sudah terlaksana dengan baik, berjalan dengan lancar. Sebelum ditutup, malah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah penampilan dari kami KBTK TK Islam ASIS Orbit 2 Surakarta. Sampai ketemu besok di lain hari. Wassalamualaikum.

Pendengar, tadi Anda sudah simak program atau segmen Dunia Anak di siaran Surakarta siang ini bersama saya Rifki Minov. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga nasional dari Pro 3 FM RRI Jakarta. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, pendengar.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu, saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Seleka, dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Neuer lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Verheyen mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situationen.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi 1-1. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but it was not what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race, but today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present. Present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrived in Mandalika and I don't want to think on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for North London Legends! Go scored by player number 4!
2: Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
3: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight Gill juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
3: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa. Selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati. Tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
2: Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oga.
1: It's a big victory.
2: Ini kemenangan besar.
1: You can see we played what we want.
3: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap Jab hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
2: Kalau sampai kita memainkan sepak bola yang kita inginkan, jika kita punya bola, jika kita hilang bola, kita berusaha untuk dapat bola kembali secara cepatnya. Kalian bisa lihat kita bisa mencetak gol di menit terakhir.
3: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
2: Ya, saya setuju, kita menciptakan banyak peluang. Dan kita juga bagaimana kita memakai bola, bagaimana kita membuat peluang kita. Saya pikir saya memainkan sepak bola yang bagus. Dan banyak peluang yang sangat bagus, dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol malam ini.
3: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingo, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andrijek muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bermain juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita layak untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure. And in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 points, kami taruh beberapa pemain untuk
2: di depan. And alhamdulillah, at the end we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari ajang Championship pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

Saudara, tim kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Setio dari Solo itu, kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.

0: tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
1: Saya sebagai pelatih mohon maaf, kita dalam usaha dan pelatih dalam usaha kemudian pemain-pemain juga tetap yang keras juga dalam menghadapi internado yang cukup tangguh ini. Kita dalam berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak menjadi tertekan.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBS Bia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBS Bia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogrammatinga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya sebagai pelaku usaha yang memanfaatkan hasil DAR RRI sangat terbantu atas peran dari RRI, terutama dengan fasilitas yang memadai dan sangat strategis.
2: Oh, untuk saat ini sudah, saya kira sudah memadai, sudah bagus tempatnya juga, sudah memadai semuanya, cuman masih kurang pelanggannya. Ini kebanyakan dari RRI pelanggannya. Saya kira ya alhamdulillah selama ini cukup memadai. Harapannya untuk kedepannya supaya bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik. Untuk pelanggannya mudah-mudahan bisa lebih banyak.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
5: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1 FM, Pro 1 RRI, Surakarta.

Karta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi telah Anda simak dinamika olahraga nasional dari Pro 3 FM RRI Jakarta. Dan kembali ke Surakarta ya, pastinya di Pro 1 FM RRI Surakarta di 101 FM. Untuk Anda dengarkan lagu beserta informasi yang pastinya bersumber dari rri.co.id. Saya akan hadirkan lagu-lagu terlebih dahulu pendengar, sebelum nanti kita bahas bersama informasi yang bersumber dari rri.co.id. Saya ada lagu Noah pendengar dengan judul My Situation di Surakarta siang ini.

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Hmm. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak ah, gak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Pendengar, saatnya kita simak bersama informasi dari rri.co.id. Kali ini informasinya atau beritanya dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Pemerintah Kabupaten Wonogiri memperkuat kualitas metadata statistik sektoral di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD melalui kegiatan Desk Metadata Statistik Sektoral tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan data yang akurat dan berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Pendengar, kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Kabupaten Wonogiri selaku Wali Data Satu Data Indonesia atau SDI tersebut berlangsung di ruang Giri Manik, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri, Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti seluruh person in charge atau PIC statistik sektoral dari masing-masing OPD dengan menghadirkan narasumber dari BPS atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri, Nur Amanah. Selain kegiatan ini diikuti seluruh person in charge atau PIC, Kepala Bidang Statistik Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Wonogiri, Ida Mulyaningsih juga hadir. Dan kata Ida Mulyaningsih selaku Kepala Bidang Statistik Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Wonogiri, metadata ini merupakan bagian penting dalam memastikan kualitas dan kejelasan informasi statistik yang dihasilkan pemerintah daerah, pendengar. Kata Ida, metadata tidak seharusnya dipandang hanya sebagai kelengkapan administrasi atau formalitas saja. Keberadaannya menjadi bagian utama untuk membangun tata kelola data pemerintahan yang lebih baik dan terintegrasi di Wonogiri. Ida juga mengapresiasi sinergi BPS Kabupaten Wonogiri, pendengar, dalam memberikan pendampingan berkelanjutan serta komitmen para PIC statistik sektoral di seluruh OPD dalam menjaga keterpaduan data daerah. Melalui kegiatan pendampingan langsung atau DEX, peserta melakukan penyamaan pemahaman, dan selain itu juga dilakukan pemeriksaan serta penyempurnaan dokumen metadata statistik sektoral sesuai standar regulasi yang berlaku. Pendengar, pemerintah Kabupaten Wonogiri berharap kegiatan tersebut dapat menghasilkan metadata yang lebih lengkap, transparan, dan terstruktur ya. Jadi, untuk kedepannya diharapkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah dapat semakin optimal dalam mendukung perencanaan serta pengambilan kebijakan pembangunan yang berbasis data. Dalam hal ini, kebijakan dan pembangunan berbasis data di Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Selengkapnya, Anda bisa baca informasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri memperkuat kualitas metadata statistik sektoral OPD. Anda bisa baca melalui PC ya, atau komputer ataupun laptop serta gawai Anda melalui website www.rri.co.id.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami pastinya di siaran Surakarta siang ini Pro 1 FM RRI Surakarta, dan mari kita simak bersama kembali informasi yang bersumber dari rri.co.id. Jika tadi ada informasi yang sudah kita bahas ya dari Wonogiri, yang mana pemerintah Kabupaten Wonogiri ya tadi memperkuat kualitas metadata statistik sektoral OPD di seluruh organisasi perangkat daerah melalui kegiatan Dex Metadata Statistik Sektoral tahun 2026. Kali ini informasi berasal dari Kota Solo atau Surakarta. Pendengar, harga ayam naik lagi. Pedagang pasar legi di Kota Solo atau Surakarta keluhkan penurunan daya beli. Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Dan kenaikan tersebut, pendengar, berdampak pada penurunan pembelian terutama dari pelanggan restoran. Sri Supriyati, selaku pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, mengatakan harga daging ayam sebelumnya sempat turun menjadi Rp38.000 per kilogram sebelum kembali naik. Menurutnya, penurunan harga itu hanya berlangsung singkat. Kata Sri, turunnya hanya 2 hari, setelah itu naik lagi. Sekarang, harganya Rp40.000 per kilogramnya. Sri Supriyati menjelaskan kenaikan harga daging ayam telah berlangsung sekitar 3 hari terakhir, dan berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan tersebut dipicu terbatasnya ketersediaan ayam, meskipun ia mengaku tidak mengetahui penyebab pastinya. Pendengar, kenaikan harga membuat daya beli konsumen menjadi menurun, terutama pelanggan restoran yang biasa membeli dalam jumlah besar. Sri menyebut pembelian dari salah satu pelanggan restoran yang sebelumnya mencapai Rp2.000.000 per hari kini turun menjadi sekitar Rp950.000 hingga Rp1.000.000. Penurunan permintaan tersebut, pendengar, turut memengaruhi penjualan harian Sri. Ia menyebut jumlah ayam yang dipotong untuk dijual biasanya mencapai 80 ekor. Tetapi penyesuaian stok diperlukan ketika atau saat pembelian konsumen mulai berkurang. Sementara itu, harga telur ayam di Pasar Legi Solo atau Surakarta dilaporkan turun menjadi Rp23.000 per kilogram dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram. Pedagang telur bernama Sutini mengatakan penurunan harga tersebut mengikuti perubahan harga dari pemasok. Sutini, pedagang telur di Pasar Legi Solo atau Surakarta, menjelaskan harga telur bebek masih stabil juga di angka Rp2.400 per butir. Lalu telur ayam kampung turun menjadi Rp2.300 per butir dari sebelumnya Rp2.500 per butir. Sedangkan telur puyuh dijual dengan harga Rp37.000 per kilogram. Pendengar, meski harga telur ayam mengalami penurunan, penjualan di lapak Sutini di Pasar Legi Solo masih cukup baik ya. Ia mengaku mampu menjual sekitar 3 krat telur per hari dengan setiap krat berisi sekitar 15 kilogram. Jadi harga ayam naik, tapi harga telur turun ya, pendengar. Dan faktanya memang di Pasar Legi, pedagang, khususnya pedagang ayam broiler, mengeluhkan penurunan harga daya beli karena harga ayam sedang naik. Selengkapnya, informasi ini perihal harga ayam naik lagi, pedagang pasar lagi keluhkan penurunan daya beli, Anda bisa baca melalui PC atau komputer, laptop maupun gawai Anda hanya di website rri.co.id. Saya punya coloratura dari Coldplay, mari kita dengarkan bersama-sama, pendengar.

Coloratura dari Coldplay telah Anda dengarkan, pendengar. Dan kali ini di studio Pro 1 FM RRI Surakarta pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat nih. Di tempat Anda jam segini apakah sama kondisinya? Saat ini panas. Kalau di sini panas ya, di studionya adem karena di studio ada AC, pendengar. Cuman kalau saya melihat nih dari Studio Pro 1 keluar melalui jendela kaca Studio Pro 1 FM keluar ke halaman RRI Surakarta, kondisinya panas. Ya alhamdulillah ya, kalau jemur helm ya kan, jemur baju habis dicuci kering sih. Tetapi juga kalau beraktivitas di luar jangan sampai kekurangan cairan. Penuhi cairan Anda ya jika Anda beraktivitas di luar, pendengar. Air putih, sebetulnya air putih atau air bening ya? Kalau air putih tapi warnanya tidak putih, tapi transparan, berarti air bening ya? Tapi selama ini kita menyebutnya air putih sih ya. Ya yang jelas tidak boleh sampai terhidrasi ya, pendengar, jika melakoni atau melakukan aktivitas di luar ruangan. Karena saya lihat juga dari dalam studio Pro 1 FM, halaman RRI Surakarta, panas nih di jam 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin di tempat Anda juga sama ya. Jadi terhidrasi dengan maksimal tubuh Anda dengan meminum air putih tadi, jangan sampai kekurangan ya kan. Dan kalau nanti kelebihan lalu Anda merasakan ingin ke toilet sebentar, ya itu juga harus dikeluarkan kan, bentuk sekresi dalam tubuh kita. Proses alami. Cuman ya, itu tadi pendengar, kalau siang-siang kayak gini nih, godaannya kan, kalau untuk minum ya, selain air putih, es-esan gitu. Boleh sih, asalkan jangan terlalu banyak porsinya. Kalau terlalu banyak nanti besoknya takut bapil, alias batuk pilek ya. Kalau yang sedang-sedang aja, tidak apa-apa. Tapi yang utama tadi, air putih jangan sampai kekurangan, jangan sampai dehidrasi. Tubuh harus terhidrasi secara maksimal. Begitu ya pendengar, apalagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan. Saya saja yang di dalam ruangan sering minum air putih ini, walaupun wah kok ada panggilan alam setelah ini. Proses alami dari tubuh ya, sistem sekresi kita berfungsi dengan lancar gitu. Tetapi memang harus terhidrasi dengan maksimal, begitu. Ya pendengar yang juga sedang membersihkan apapun, kemudian mencuci apapun yang harus dijemur, waktu yang tepat ini. Atau mungkin tadi sudah ya, pendengar, mencuci apapun ya kan, sudah dijemur, dijamin ya cepat kering. Jikalau kondisinya sama seperti di area RRI Surakarta dan sekitarnya yang panas ngentang-ngentang, kalau bahasa Inggrisnya adalah panas hot potato, hot potato. Itu kentang, ini ngentang-ngentang, beda. Baik pendengar, kali ini sudah jam 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Oh, baru saja 12 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat ya. Saatnya Anda simak Kreativa dengan cerita Belva ya, nanti yang akan Anda simak. Setelah itu pastinya lagu-lagu untuk adik-adik nih. Di hari Minggu Pro 1 FM RRI Surakarta juga hadir untuk menemani adik-adik juga ya yang berlibur. Setelah Kreativa dengan cerita Belva akan ada lagu anak-anak ya untuk menemani adik-adik yang sedang berlibur di hari Minggu, yang sedang mengisi liburan di hari Minggu atau mungkin bersantai di hari Minggu di rumah. Setelah Kreativa dengan cerita Belva akan ada lagu anak-anak yang akan Anda simak. Tetapi sebelum itu, ada pendengar yang sudah menyapa saya. Ini yang sudah menyapa saya, pendengar, ada Bapak Suprapto di Jaten, Kabupaten Karanganyar. Menyapa saya via pesan WhatsApp atau chat WhatsApp. Bapak Suprapto bilang, "Mat siang Mas Rifki, semangat sehat selalu." Mas siang juga Bapak Suprapto beserta keluarga di Jaten, Kabupaten Karanganyar. Semangat juga dan sehat selalu nih Bapak Suprapto beserta keluarga. Terima kasih sudah menyapa saya di Surakarta siang ini. Baiklah, jika sudah saya baca juga sapaan pendengar,
Ini Bapak Suprapto di Jaten, Kabupaten Karanganyar ya. Sudah saya baca sapaan Anda, dan sekarang saatnya Anda untuk menyimak Kreativa dengan cerita Belva, dan pastinya lagu anak-anak untuk menemani adik-adik ya yang mengisi hari Minggu di siang hari ini.

Ada seorang anak di ujung kota. Namanya Ruth. Dia bukan anak yang ribut, tapi matanya selalu sibuk, seolah-olah ada parade di dalam kepalanya yang tak pernah bubar. Tapi bukan parade yang meriah. Ini lebih seperti ribuan suara kecil, semuanya bicara bersamaan tanpa jeda. Dan ketika dunia mulai terlalu ramai, Ruth akan menarik diri ke sudut kamarnya. Duduk, diam, menatap pada sesuatu yang bagi banyak orang tak punya arti. Sebuah kipas angin kecil yang terus berputar. Aku, Belva Basita Martono, dan inilah 001 Cerita Dimulai. Ruth menyebut kipas itu mata kedua langit, karena saat ia menatapnya, dunia di dalam kepala Ruth jadi lebih ringan, tidak sunyi, tapi teratur. Putarannya yang konstan, gerakannya yang melingkar, dan suara lembut yang berulang. Semuanya seperti mantra yang mengikat pikirannya agar tidak terbang terlalu jauh. Ibunya pernah bertanya, "Nak, kipas itu bikin kamu ngelamun ya?" Tapi Ruth tidak sedang melamun. Ia sedang menambatkan diri, karena pikirannya seperti balon helium yang lepas tanpa tali. Dan kipas itu yang berputar dalam keheningan adalah benangnya. Ia juga suka mainan gasing, roda sepeda, bahkan jam dinding tua yang jarumnya mengayun pelan. Barang-barang yang tidak pernah protes saat dia memandangi mereka terlalu lama. Barang-barang yang terus bergerak tanpa suara, tanpa penilaian. Barang-barang yang mengerti. Orang-orang menyebutnya aneh. Tapi mungkin aneh hanya berarti aku tidak melihat apa yang kamu lihat. Dan Ruth memang melihat hal-hal yang orang lain lewati. Ia tahu kapan kipas itu akan bergeser 1 derajat. Ia juga tahu bayangan cahaya di dinding bergeser sedikit saat matahari menyentuh jendela. Ia tahu semua itu, tapi ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Pada suatu hari, kipas itu berhenti, mati, usang, tidak lagi berputar. Tapi Ruth tidak menangis. Ia hanya duduk lebih lama dari biasanya, diam. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa dunia tak selalu bergerak dalam garis lurus. Kadang yang paling indah justru yang terus mengulang. Seperti kipas, seperti pikirannya, seperti cerita ini. Kamu sedang mendengarkan kelainan Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Karena di antara kita mungkin selalu ada satu orang yang diam-diam menyukai sesuatu yang tak bisa dipahami oleh orang lain. Bukan karena mereka aneh, tapi karena mereka melihat putaran dunia dari sudut yang berbeda. Sampai di sini dulu cerita kita. Sampai jumpa di cerita yang lain. Tapi ingat, jika kamu bertemu seseorang yang menatap kipas terlalu lama, jangan ganggu dia. Bisa jadi dia sedang menyelamatkan dirinya.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah Anda simak, pastinya juga adik-adik ya. Oh iya, saya sapa sebelumnya, selain Anda pendengar juga adik-adik ya, selamat siang dan selamat mendengarkan lagu-lagu anak. Setelah tadi juga telah Anda simak Kreativa dengan cerita dari adik Belva begitu. Dan untuk adik-adik di siang hari ini akan ada lagu anak-anak ya yang akan menemanimu hingga nanti pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Jadi sekali lagi selamat siang juga ya adik-adik yang mendengarkan Pro 1 FM RRI Surakarta. Dan nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang bertemu kembali dengan saya di Warta Siang. Dan mari adik-adik serta Anda juga pendengar untuk bisa Anda simak ya lagu anak-anak. Tadi sudah ada Queen Salman dengan Tiba-tiba, dan kali ini deretan lagu anak-anak akan Anda dengarkan ya untuk adik-adik yang merayakan hari Minggu, mungkin di rumah bersantai bersama keluarga ya adik-adik, atau bertamasya bersama keluarga ini sedang dalam perjalanan. Saya punya deretan lagu anak-anak untuk Anda hingga nanti pukul 13.00 waktu Indonesia Barat ya, atau jam 1 siang bertemu lagi dengan saya di Warta Siang. Sekarang saya mulai lagu anak-anak, mulai dari Aku Bisa dari Joshua dan teman-teman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta, inilah Warta Siang Sepekan RRI Surakarta. Warta Siang Sepekan selengkapnya bersama saya, Rifki Minov. Lonjakan jemaah pada gelaran Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi atau Haul Solo maupun Haul Solo tahun 2026 yang meluber hingga radius 500 meter dari lokasi utama menjadi perhatian serius pemerintah Kecamatan Pasar Kliwon. Guna menyempurnakan pelaksanaan di tahun-tahun mendatang, Camat Pasar Kliwon Ari Wibowo membeberkan sejumlah catatan yang bisa menjadi bahan evaluasi khususnya terkait pemenuhan fasilitas dasar bagi para jemaah. Ari Wibowo mengatakan bahwa beberapa keluhan yang diserap dari jemaah diantaranya adalah kebutuhan alas terpal yang di bawah tenda darurat, ketersediaan aliran listrik untuk pencahayaan guna mengusir nyamuk di area alun-alun, hingga penambahan fasilitas toilet umum serta penyejuk udara di tempat-tempat penampungan jemaah. Selain pemenuhan fasilitas fisik, Ari Wibowo juga menggarisbawahi pentingnya menghadirkan sistem informasi terpadu pada penyelenggaraan Haul Solo tahun berikutnya. Sistem ini dinilai krusial untuk membantu jutaan jemaah yang datang dari luar daerah dalam memperoleh informasi posko, lokasi toilet, hingga akses tempat istirahat secara terpusat. Pendengar, sekolah siaga kependudukan menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Surakarta menyiapkan anak-anak agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan menghadapi masa produktif. Program tersebut dinilai penting untuk mendukung terbentuknya keluarga berkualitas di masa mendatang. Kepala DP3AP2KB Kota Surakarta, Kristiana Haryanti, Selasa lalu mengatakan pendidikan kependudukan perlu diberikan sejak usia sekolah sebagai persiapan menghadapi bonus demografi 2045. Ditambahkan, pelaksanaan sekolah siaga kependudukan diarahkan agar ketika memasuki usia produktif, anak-anak telah memiliki kualitas dan kesiapan yang baik. Upaya tersebut menjadi bagian dari program DP3AP2KB yang menyasar berbagai kelompok usia untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Tahun ini, SD Negeri Sampangan menjadi sekolah yang mengikuti proses verifikasi dari pemerintah pusat untuk program sekolah siaga kependudukan. Sebelumnya, SD Negeri Kemasan 1 Surakarta meraih predikat SSK Paripurna terbaik tingkat nasional setelah juga meraih penghargaan tingkat provinsi. Masih dari Kota Solo atau Surakarta, angka kecelakaan lalu lintas di Kota Surakarta yang melibatkan generasi muda masih menunjukkan tren yang memprihatinkan. Data menunjukkan sebanyak 51% korban dan 55% pelaku kecelakaan lalu lintas merupakan anak muda. Bahkan, jumlah tersebut mengalami kenaikan lebih dari 30% dari tahun 2024 ke tahun 2025. Merespons kondisi tersebut, Transportologi Surakarta berencana mengadakan acara AI and Me Solo Road Safety Festival sebagai sarana pembelajaran dan pengetahuan kepada generasi muda. Direktur Pusat Studi Mobilitas Lestari Transportologi sekaligus tim leader atau ketua tim program AI and Me, Sukma Larastiti, menjelaskan bahwa festival yang diadakan menargetkan sekitar 2.000 pengunjung. Goals utama dari acara itu adalah mengajak anak muda bersuara serta memberikan ruang agar aspirasi keselamatan jalan mereka didengar oleh para pemangku kebijakan. Harapannya, dengan kegiatan ini anak-anak muda lebih berani untuk ikut bersuara, menciptakan kota yang lebih layak buat kehidupan ke depan anak muda dan semua orang. Pendengar Warta Siang sepekan ini bisa Anda akses melalui audio streaming pada situs www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Warga Kelurahan Punggawan Kota Surakarta meluncurkan program inovatif bertajuk Anbuh Anggu atau Anak Bertumbuh Ayah Menunggu. Program ini bertujuan untuk memberikan fasilitas pendampingan belajar bagi anak-anak sekaligus menjadi ruang interaksi sosial bagi para orang tua di lingkungan perkotaan yang padat penduduk. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK Punggawan, Dwi Ariyatno, Kamis lalu menjelaskan program ini berawal dari aspirasi warga terkait minimnya waktu orang tua pekerja untuk mendampingi anak belajar di rumah. Mengingat sempitnya lahan perkotaan, pihaknya kemudian menggandeng relawan pendidik dan meminjam fasilitas SD Negeri Madiotaman untuk menggelar bimbingan belajar secara rutin pada sore hari. Lurah Punggawan, Kristianingrum Dwi Budi Rahayu Suprapto, menambahkan program Anbuh Anggu, Anak Bertumbuh Ayah Menunggu, dirancang untuk mendukung arahan Wali Kota Surakarta mengenai penerapan jam wajib belajar dan gerakan Ayah Senang Momong Anak Solo atau Gasmas. Melalui ruang terbuka itu, para ayah yang sedang menunggu buah hatinya belajar dapat memanfaatkan fasilitas sekolah untuk berolahraga ringan, berinteraksi, serta berdiskusi. Beralih ke Kabupaten Klaten, pendengar, bantuan air bersih untuk desa-desa terdampak musim kemarau di Kabupaten Klaten terus dilakukan pemerintah setempat maupun para donatur. Bantuan tersebut dilakukan guna membantu meringankan beban masyarakat karena kekurangan air bersih. Usai menyerahkan bantuan air bersih di Sidorejo, Kemalang, Bupati Klaten Hamenang Wajar kepada RRI mengatakan, hingga saat ini bantuan air bersih di wilayah Kecamatan Kemalang telah dilakukan di 4 desa. Setiap hari, bantuan air yang disalurkan 15 tangki, baik di lereng Merapi maupun di wilayah lainnya seperti wilayah Kecamatan Bayat, Wedi maupun Jatinom. Bupati merasa bersyukur, bantuan air untuk warga terdampak kemarau tidak hanya berasal dari pemerintah atau BPBD saja, akan tetapi banyak donatur yang mengirimkan bantuan air bersih. Salah seorang warga Sidorejo, Sayekti, mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan air bersih tersebut. Kurang lebih 2 bulan ini, warga mengalami persoalan air bersih dan hanya mengandalkan dropping air dari pemerintah maupun donatur. Kembali ke Kota Solo atau Surakarta, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Surakarta bersama Bunda Literasi mengajak 100 anak penggiat perpustakaan kampung mengeksplorasi Tahir Museum Solo kemarin. Kegiatan bertajuk Museum Bercerita ini bertujuan untuk memperluas pemahaman literasi anak melalui pengalaman belajar sejarah dan teknologi. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Dania.
2: Jadi kita di sini akan mengajarkan bahwa literasi itu tidak hanya sekedar membaca menulis, tapi juga pengalaman experience mereka melihat apa sejarah dan juga robotik, masa depan, tata surya.
3: Sebanyak 100 anak dari 18 perpustakaan kampung sekota Surakarta diajak mengenal sejarah tata surya hingga teknologi robotik di Tahir Museum Solo. Dalam kesempatan tersebut, Bunda Literasi Kota Surakarta, Vanessa Winestesia, menegaskan, literasi tidak sebatas membaca dan menulis, melainkan juga menyerap pengalaman belajar secara langsung. Edukasi interaktif tersebut diharapkan mampu memicu rasa ingin tahu, sekaligus memotivasi anak-anak dalam merajut cita-cita masa depan mereka.
2: Jadi harapannya nanti setelah dari sini, anak-anak itu terbuka pikirannya, terbuka wawasannya bahwa dunia zaman dahulu seperti ini, dinosaurus seperti ini, dan juga harapannya juga mereka juga termotivasi ketika melihat kayak astronot, tata surya, mereka menimbulkan gairah mereka sendiri-sendiri untuk aku ingin bercita-cita seperti apa.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Dispersip Kota Surakarta, Heni Ermawati, menjelaskan program edukasi luar ruangan ini merupakan kegiatan perdana yang ditujukan sebagai bentuk penghargaan bagi para pengelola dan anggota aktif perpustakaan kampung di Solo. Menurutnya, pemanfaatan museum sebagai sarana edukasi efektif merangsang kreativitas berpikir dan keterampilan berbahasa anak-anak secara alami.
4: Ketika datang tadi kita juga mengarahkan untuk mengamati, kemudian bisa menarasikan itu dalam sebuah bentuk tulisan gitu. Ini juga merangsang anak-anak itu untuk bisa pandai menulis gitu ya, menceritakan kembali.
3: Guna melatih daya ingat dan kognitif peserta, Bunda Literasi Kota Surakarta juga menggelar lomba penulisan cerita pengalaman singkat selama mengunjungi museum sebanyak 1 halaman. 5 karya terbaik dari seluruh perwakilan perpustakaan kampung nantinya akan dibeli dan diberikan apresiasi khusus oleh pemerintah daerah. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
1: Beralih ke Kabupaten Wonogiri, dua varietas sorghum lokal Wonogiri, Bismara dan Baskara Giri, telah dinyatakan dapat dilepas varietasnya oleh Kementerian Pertanian. Pengakuan tersebut menjadi identitas bagi Kabupaten Wonogiri sekaligus mendorong semangat petani untuk mengembangkan sorghum. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Asegaf.
5: Kita akan punya 3 jenis sorghum lokal.
6: Kabupaten Wonogiri memiliki 3 varietas sorghum lokal yang dikembangkan masyarakat. 2 di antaranya, yakni Bismara dan Baskara Giri, telah mendapat pengakuan untuk dilepas varietasnya melalui Kementerian Pertanian. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, mengatakan 3 sorghum lokal tersebut masing-masing memiliki karakter dan peruntukan berbeda. Selain Bismara, terdapat varietas Baskara Giri dan Giri Kencana. Menurut Baroto, Bismara diarahkan untuk kebutuhan industri dan pakan, sedangkan Baskara Giri dikembangkan sebagai sorghum ketan untuk pangan.
5: Yang pertama kita namakan Bismara, kemudian yang nomor 2 kita namakan Baskara Giri, dan yang ketiga kita namakan Giri Kencana. Nah, yang 1-2, Bismara dan Baskara Giri itu kita sudah lepas paritas di Kementerian Pertanian.
6: Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Wonogiri, Tiningsih, mengatakan sorghum saat ini menjadi salah satu komoditas yang diprioritaskan dalam pengembangan pangan alternatif. Berdasarkan data statistik Dinas Pertanian, produksi sorghum Wonogiri pada tahun 2025 mencapai 126,1 ton. Namun, penanaman komoditas tersebut saat ini masih terkonsentrasi di Kecamatan Wuryantoro.
7: Sorghum ini masih di satu kecamatan, yakni di Wuryantoro. Diharapkan pengembangan sorghum ini tidak hanya di Wuryantoro saja, tetapi bisa menyebar ke kecamatan lainnya, utamanya Wonogiri bagian selatan.
6: Menurut Tiningsih, potensi pengembangan sorghum tidak hanya berada pada hasil panennya. Komoditas tersebut juga mulai diolah menjadi berbagai produk pangan yang memiliki nilai tambah. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
1: Pendengar, demikian rangkaian warta siang sepekan RRI Surakarta. Saya Rifki Minov bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Pendengar, lagu dari Arman Maulana sampai akhir zaman. Mungkin salah satu di antara Anda mengira sampai akhir zaman lagu dari Arman Maulana dari judulnya, wah sepertinya lagu religi ya. Ternyata lagu romantis. Itu salah satunya pembuktian cinta ya yang bisa diekspresikan lewat lagu. Ternyata cinta yang awet dilakoni dengan penuh kesetiaan akan berjalan sampai akhir zaman. Tadinya saya kegocek. Pendengar, Arman Maulana sampai akhir zaman, saya klik, wah lagu religi nih. Kalau lagu religi berarti sebelum maghrib atau setelah subuh. Ternyata lagu romantis ya. Ini lagu Arman Maulana sampai akhir zaman, sebuah ekspresi cinta kepada pasangannya ya. Yang mana sampai hari ini dengan pasangannya masih langgeng ya kan. Ya kita doakan akan langgeng terus ya. Seperti lagunya Arman Maulana tadi, sampai akhir zaman, hingga tua lamban ya kan. Dan semoga kebersamaan kita pun juga awet ya pendengar. Sama seperti lagunya Arman Maulana sampai akhir zaman. Kebersamaan kita berbarengan di siang hari ini. Sampai usai Surakarta siang ini. Dan nanti berlanjut di Surakarta sore ini ya, hingga Surakarta malam ini dan esok ya, kita terus berjalan bersamaan, berdampingan. Jadi sangat sangat saya apresiasi atas kesetiaan Anda juga pendengar masih bersama Pro 1 FM di hari-hari Anda ataupun di aktivitas Anda begitu. Dan siang hari ini sebentar lagi nih, saya akan ajak Anda untuk bersama-sama bercerita di program atau segmen Jam Santai dalam siaran Surakarta siang ini. Jadi Anda bisa bergabung melalui line telepon reguler di nomor 02716380555 maupun di telepon WhatsApp atau pesan WhatsApp di nomor 081-3900-155-25. Nanti akan saya sertakan tema ya, tapi setelah satu lagu ini ada yang sudah mengantri soalnya. Ada Radiohead dengan High and Dry.

0: Tibalah saatnya di program atau segmen Jam Santai. Siaran Surakarta siang ini pastinya dari Pro 1 FM RRI Surakarta. Sekali lagi terima kasih Anda masih bersama kami ya pendengar. Dan saatnya saya sampaikan tema di Jam Santai siang hari ini. Sederhana saja, berkaca dari cuaca yang panas di area RRI Surakarta dan sekitarnya ya. Sampai saat ini sinar sang surya masih memanasi. Oh jangan dong, kalau memanasi nanti seperti tidak bersyukur begitu ada sang surya yang hadir untuk membersamai dunia atau bumi begitu ya. Jadi wujud rasa syukur kita ya dengan cuaca yang panas ini ya. Sang surya yang masih mengeluarkan cahaya keemasannya untuk bumi kita tercinta. Sehingga kalau kita menjemur apapun kering, nah itu bentuk syukur kita ya. Mau menyuci spray, menyuci yang berat-berat lah pakaian atau baju. Jadi kering karena panas ya di area-area di Surakarta dan sekitarnya. Mungkin di tempat Anda, di wilayah Anda ikut panas juga atau sama panas juga ya. Jadi berkaca dari situ temanya ringan saja pendengar. Anda kalau mencuci helm itu ada waktu berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali kah begitu? Atau menunggu kotor baru dicuci? Karena dengan panasnya yang seperti ini nih, saya lihat di halaman RRI Surakarta dari jendela kaca Studio Pro 1, nyuci helm dijemur sekarang pun nanti sore atau maghrib kering nih. Nah kalau dari sudut pandang Anda atau point of view Anda, mencuci helm ada waktu khususnya atau tidak? Berapa bulan sekali harus dicuci, berapa minggu sekali harus dicuci atau menunggu kotor terlebih dahulu? Itu tema di Jam Santai siang hari ini. Kemudian lagu yang bisa Anda request di Jam Santai siang hari ini, lagu Indonesia yang rilis tahun 1990 sampai tahun 2020. Saya sudah ditelepon nih oleh pendengar via telepon WhatsApp, dari tadi sudah tersambung. Ada Bapak Tri di Boyolali. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Tri.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Rufi, minaf, sugeng siang.
0: Wilujeng siang Bapak Tri, kados pundi kabar panjenengan?
1: Alhamdulillah sehat, saya cuaca panas, terik.
0: Oh sami, sami panas Pak Meriko.
1: Kesehatan Ugi, Mas Rufi, minaf, keluarga, ketasabunan, kesehatan, kesehatan,
0: joyo Mas Rufi. Amin, amin, amin, amin, amin. Amin Pak Tri, matur nuwun. Doa baiknya kembali kepada Anda sekeluarga juga nggih. Pak Tri, amin. Ini tema kita helm. Mencuci helm. Jenengan kalau mencuci helm ada waktu khusus berapa bulan sekali atau menunggu kotor dulu baru dicuci? Nah, kalau saya menunggu kotor dulu Pak baru dicuci. Kalau panjenengan bagaimana?
1: Anu Mas, napaiku. Nek ketinggal reget banget, kotor banget buat dicuci, nek mboten nggih mboten kali ambune niku nek ambune betul enak gitu dicuci.
0: Iya, ketika apek begitu ya sudah mulai.
1: Resik neng dengan tenan baunya tuh saya kan betul
0: dengan tenan. Betul betul Pak. Biasanya dalam visualisasi masih belum kotor tapi dari baunya kok sudah mulai apek. Oh berarti langsung dicuci ya kalau jenengan begitu nje. Oh nje sama. Berarti saya juga begitu, kalau udah mulai kotor dan mulai apek saya cuci Pak. Kalau enggak ya tidak ada waktu khusus berapa bulan sekali atau berapa pekan sekali. Monggo salami pun kalian request lagu panjenengan.
1: Misteri Cinta Niki Astria.
0: Niki Astria, Misteri Cinta nggih. Misteri Cinta.
1: Selamat.
0: Je monggo monggo. Salamipun kagem sinten.
1: Kakak Siti Aisyah, Kakak Dede, Bapak Kados Dewan Kalimantan, sugeng siang kagem Bunda Yuni, Semarang, Mas Andi Batang, sugeng siang kagem Mas Andrian, Bunda Kartika Fitri, Bola Kartosuro, sugeng siang kagem Bunda Ikanur, Opo Mupin, Opo Chris, Opo Benny, Opo Munati, Opo Paiti, Opo Pabiruti, Opo Bambang Muda, Opo Pecah, Mas Pujo Jambi, sekencang kagem Opo Prakarim, Opo Joko Indarto, Ugi Tumateng, Opo Wali Sultan, Opo Tawangsari, Muhammad Faisal, sekencang kagem Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yang Petang, Mbak Sindi, Mbak Uma, Mbak Martini Stolberi, Mbak Cita Lestari, Mbak Dewi, Mbak Sri Marin Lestari, Mbak Sini, Ugi Tumateng, Bunda Alfi, Ugi Tumateng, Bunda Ning, Agustin, Bunda Menti, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Endang Sri Widastuti, Bunda Sri Handayani, Bunda Sri Sukoharjo, Kidung Mateng, Bunda Haji Asri, Sugeng Siang, Kakang Bunda Kinem, Bunda Temuwati, Mbah Tarmi, Eyang Sunu, Eyang Nurul, Kidung Mateng, Bunda Renardani, Bunda Widastuti, Bunda Fitri Sukoharjo, Bunda Nikati Wonosobo, Bunda Nini Sati, Buni, Bunda Umi Karim, Kidung Mateng, Bapak Presiden, Kidung Mateng, Bunda Lastri, Bunda Tifah, Bunda Tari, Bunda Setu Sukoharjo, Bunda Anastasia, Bunda Sri Kitu Mateng, Bunda Esma, Kitu Mateng, Kakak Pujawan Papua, selamat sore, Kitu Mateng, Setoyo Kewan, Bendangan, Jam Santai Meriko, Sugeng Santai, Sugeng Siang, Salam Sehat, Salam Sejahtera, Kakak Mbah Sri Kwimin, Sekeluarga, Mekuji, Tasa Pinarian, Kesehatan, Kesarasan, Kelancaran, Kami Dijengan, Angin Tugas, Pinarian, Jekata, Kah Maturun, Sangat, Pedali, Pemas.
0: Sami-sami, Maturnuun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ugi nggih Pak, terima kasih kembali Pak Tri di Boyolali, doa baiknya untuk saya dan semua pendengar ya, kembali kepada Anda bersama keluarga. Baik, lagunya ditunggu Pak Tri, Misteri Cinta dari Nicky Astria bisa saya putar karena rilis di tahun 90
2: Halo, Bre.
0: Pas. Nah, ini sekarang saya ditelepon oleh Bapak Benny ya.
2: Halo Bre.
0: Halo Bapak Benny.
2: Loh kok udah biasa, udah hafal, Pak.
0: Sudah hafal dong Bapak Beni. Sehat, Bapak?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat.
2: Om Riki selalu sehat, semangat, terima bahagia ya.
0: Amin, panjenengan nggih ugi ya. Saya tadi mau manggil Bray Beni ndak enak toh, Pak.
2: Saya juga begitu, mau gabung program, saya juga nggak enak ngomong ya, soalnya nggak sesuai itu lah.
0: Tapi enggak ya. Apa-apa kalau dari segi apa segi senior.
2: Jangan ikuti bahasannya anak-anak muda. Oh.
0: Tapi waktu saya masih di Pro 2 ya, kan sekarang saya udah di Pro 1, Pak.
2: Nah, iya.
0: Aman.
2: Nah, ini cuma saya ikut-ikutan.
0: Tadi saya mau balas, wah selamat siang Bray Beni, takutnya gak sopan jarak nanti saya, Pak.
2: Enggak, kalau saya biasa selalu suka bercanda.
0: Ya dong Pak, masa serius terus. Nah, iya. Pak Beni, jenengan kalau cuci helm ada waktu khusus berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali, atau menunggu kotor dan bau, ada bau-bau yang kayak seperti apa gitu loh, Pak.
2: Ya, sekarang ini saya kan jarang naik sepeda ya, Kak.
0: Oh, jadi?
2: Karena sudah tidak berani itu loh.
0: Oh, ngoten.
2: Kak, anak-anak saya tidak sampai, Pak, tidak sampai, ini perlu diperkewai gitu. Tidak boleh mau naik sepeda sendiri sekarang.
0: Jadi, tetapi ketika naik sepeda motor, tetap menggunakan helm kan ya Bapak ya?
2: Gimana?
0: Nah, ketika Anda diantar oleh putra-putri panjenengan tadi kan, ketika menggunakan motor juga tetap menggunakan helm, Ji?
2: Pakai, harus pakai.
0: Nah, niku yang mencuci helm itu putra-putri panjenengan apa nopo panjenengan yang
2: ya, kalau saya dulu itu anu
0: mencuci.
2: Apa itu? Kalau pagi itu dijemur, kan? Dipakai enggak dipakai, dijemur dibalik itu kan.
0: Oh.
2: Nanti kalau di luarnya itu kotor ya dicuci gitu.
0: Oh ngoten, berarti rutin dijemur nggih Pak nggih.
2: Tetap dijemur lah. Oh. Nanti baunya itu kalau dijemur kan enggak ke apa baunya berkurang.
0: Nggih nggih. Wah berarti ini bisa dibilang helmnya sangat-sangat higienis ya.
2: Iya.
0: Higienis seperti makanan saja ya Pak Ben ya. Apa ya, bersih begitulah ya.
2: Iya, betul ya.
0: Bersih dan terhindar dari bau karena sering dijemur sama panjenengan.
2: Ya, bau itu kan ya malah enggak enak.
0: Iya, tapi bau-bau helm itu ada bau yang sepertinya tidak nyaman, tapi kalau dihirup kok baunya itu tidak bisa dijelaskan begitu ya Bapak ya.
2: Iya, jelas baunya itu enggak nyaman gitu.
0: Iya, betul-betul. Baik, berarti helm sering dijemur jadi aman dari bau yang tidak nyaman begitu nje Bapak.
2: Iya,
0: monggo request lagu kali salam-salami pun.
2: Lagunya ini kayaknya tahun 88 masuk dah tuh Kak.
0: Ngapunten Pak Beni, mulai dari tahun 90 sampai 2020.
2: Soalnya kalau Kak Nana itu bisa masuk, Kak Ria juga bisa masuk.
0: Oh.
2: Tapi kalau dia tidak apa-apa.
0: Inje, ini saya lihat. Napa?
2: Menanti kejujuran nih Kak Ardila itu ya.
0: Wush, menanti kejujuran.
2: Biar semangat itu cuaca cerah.
0: Ini versi Nika Ardila apa versi Gong?
2: Iya, Nika Ardila.
0: Oh, oke, okay. Menanti kejujuran Nika Ardila. Monggo, Pak.
2: buat Bunda Modesta sekalian Bapak selamat siang, sehat selalu. Juga Tante Tanti Tan Kali sehat selalu. Bunda Elisa dipasang semangat terus. Bunda Endang di Sukarjo semoga tetap semangat, sehat selalu. Ada Bunda Tifa, Mbok Nah di Pasar Legi. Kemudian ada keponakan Citra Lestari yang mami. Ada Bunda Ijati di Wonosobo, semoga cepat sembuh, sehat selalu.
0: Amin.
2: Juga ada Bapak Kris, Bapak Sarsi Bekonang, Bapak Mulati, Bapak Tri, Bang Andi, dan semua tanpa terkecuali ya, Gum.
0: Siap,
2: buat
0: Bapak.
2: Om Riki selalu sehat.
0: Amin.
2: Semangat.
0: Amin.
2: Ceria bahagia semua saudara-saudaranya.
0: Amin.
2: Terima
0: amin.
2: Kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Beni. Ya, mohon maaf ya Bapak Beni tadi sebetulnya ingin meminta lagu yang rilis di tahun 88 ya. Tapi kalau saya melihat datanya di sini Pak, lagu Indonesia di jam santai yang bisa diputar tahun 90 sampai 2020 begitu. Satu penelpon lagi sebelum saya putar lagu request Anda. Pendengar sudah ada yang menelpon saya via telepon WhatsApp ya. Tadi matur nuwun Bapak Beni sudah menelpon saya via telepon reguler. Sekarang Ibu Elisa di Pajang menelpon saya via telepon WhatsApp. Selamat siang Ibu Elisa.
3: Selamat siang Pak Dokter.
0: Selamat siang Ibu Elisa, Ibu Dewan. Sehat.
3: Ini tengaren kok siaran siang.
0: Inje Ibu, niki kebagian minggu siang tanggal 11 Oktober ya, siang-siang
3: nah, malam
0: kesini.
3: Siang apa malam?
0: Siang.
3: Saya kira malam.
0: Yang malam nanti atau kemarin?
3: Nanti.
0: Nanti malam Mas Hanan sepertinya.
3: Oh.
0: Ya yeah. Kalau enggak Mas Hanan ya Mas Manggala di antara berdua. Itu.
3: Nah, kemarin sudah Mas Manggala.
0: Oh, berarti Mas Hanan. Nggih, sehat Bu njenengan?
3: Ah, sehat. Amin.
0: Amin, amin.
3: Pak Dokter begitu juga.
0: Amin, alhamdulillah sehat, baik.
3: Semangat.
0: Amin, amin. Matur nuwun doanya. Ibu, njenengan kalau cuci helm niku ada waktunya terkhusus enggak, berapa minggu sekali gitu, berapa bulan sekali atau menunggu
3: itu
0: kotor dulu?
3: Kan urusan cowok.
0: Oh, ngoten. Berarti diserahkan anak cowok. Atau suami?
3: Suami.
0: Oh.
3: Kalau saya nggak ya bisa naik, tapi nggak pergi kemana-mana.
0: Iya, iya. Berarti sama ibu, sama bapak yang sudah mengurus semuanya ya, atau suami begitu ya? Helm termasuk
3: ya,
0: juga.
3: Ya cuma di apa itu, disis gitu loh.
0: Iya, dijemur.
3: Dijemur. Kalau udah bau.
0: Sami gitu, seperti dijemur. Pak Beni tadi menjemur helm sering Bu Elisa. Oh siap, berarti anti bau apek nih gula sering dijemur juga.
3: Baunya apa ya? Gak bisa.
0: Nah itu. Sebenarnya kalau apek juga belum, tapi ya kalau harum enggak. Ya susah dijelaskan lah bau helm tuh kalau.
3: Iya, apa baunya?
0: Kalau di kata-kata tuh, di translate ke kata-kata tuh apa? Belum ketemu gitu baunya apa ya? Monggo Ibu request lagu nopo?
3: Lagunya anu aja. Kalau Yudika.
0: Judika yang kang nopo Bu?
3: Yang aku tersakiti.
0: Aku yang tersakiti. Oh bisa. Rilis tahun 2010.
3: Oh iya.
0: Jih, bisa
3: ya,
0: Bu.
3: Ya itu.
0: Monggo salam-salamnya.
3: Salamnya Pak Tri udah keluar toh?
0: Sudah. Pertama ya, tadi.
3: Saya gandoli aja.
0: Ya siap.
3: Oh nah, tadi yang turun anu Pak Beni ya?
0: Iya betul.
3: Makasih Pak Beni sapaannya buat Mbak Citra, wah.
0: Nggih.
3: Ayo ini hari libur loh. Tak senggol ini.
0: Lalu?
3: Yang pokoknya gandul Pak Tri semua.
0: Oh nggih, aman Bu Elisa, siap.
3: Buat Pak Dokter,
0: petugas,
3: siang. Lagunya tak tunggu.
0: Siap, matur nuwun Bu Elisa. Selamat beraktivitas juga. Sama-sama. Ditunggu J, Bu Elisa, Judika dengan aku yang tersakiti. Baik, saya juga baca satu pesan WhatsApp atau chat WhatsApp yang sudah masuk ya, pendengar. Yang pertama dari Ibu Agustin. Mat siang Mas Rifki, salam sehat di jam santai. Absen antri lagu, Noah menghapus jejakmu. Salamnya buat semua pecinta jam santai tanpa kecuali. Dan salam terkhusus yang tugas Mas Rifki, yang baik hati, sehat, semangat, bahagia. Nuhun sangat Mas Rifki, sudah dibacakan WhatsApp-nya dan diputarkan lagunya. Metugas sukses lancar. Amin, amin, Allahumma amin, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Agustin yang baik hati ya. Ditunggu Noah yang menghapus jejakmu. Nanti saya lihat juga tahun rilisnya ya Ibu Agustin, kalau menghapus jejakmu versi yang Noah rilis di tahun atau di atas tahun 2020, nanti akan saya ganti di versinya Peter Pan. Itu masih di bawah tahun 2020. Sama-sama sih, vokalisnya Ariel. Baik, kalau begitu izinkan saya pendengar untuk memutarkan lagu terlebih dahulu sebelum saya kembali berkomunikasi dengan Anda di jam santai ini via telepon reguler, telepon WhatsApp maupun pesan WhatsApp ya. Dan kita masih sama membahas sebuah helm. Kalau Anda mencuci helm, menunggu baunya gimana ya? Bau helm itu tidak bisa dikata-kata gitu, tidak bisa ditranslate dalam kata-kata yang enak. Apek juga belum, tapi harum juga tidak. Pokoknya begitulah ya. Kalau mencuci helm, Anda ada waktu khusus berapa minggu sekali, sebulan sekali, atau menunggu kotor dulu atau timbul bau dulu baru dicuci. Atau mungkin sering menjemur helm berapa kali sehari gitu atau setiap hari. Itu yang kita bahas ya dalam jam santai. Baik, saya akan putarkan request lagu Anda. Mulai dari Misteri Cinta dari Nicky Astria, tapi ini bukan tentang motor.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, jodoh!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Cerita siang. Cerita siang. Jam santai.

0: Baik pendengar, kembali lagi bersama saya di Jam Santai Surakarta siang ini. Dan saya langsung ditelepon oleh pendengar lewat telepon reguler. Selamat siang Jam Santai dengan bapak atau ibu atau kakak siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jam Santai Mas Rizki, apa kabar?
0: Alhamdulillah saya baik. Ini Bu Endang nggih niki?
1: Ya,
0: Bu Endang semani. Oh,
1: alhamdulillah, ini diangkat, matur nuwun sangat.
0: Sami-sami ibu. Ibu nggih sehat toh?
1: Alhamdulillah Mas, temanya apa Mas?
0: Temanya cuci helm Bu, jenengan kalau cuci helm ada waktu berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali?
1: Kalau kemana-mana ibu jemur aja kok.
0: Oh jemur aja, tapi hampir rutin
1: jemur
0: je.
1: Aja, Mas.
0: Hampir
1: ya, jemur aja.
0: Jemur saja. Hampir rutin dijemur
1: jarang,
0: berarti?
1: Jarang bensa nggak Mas, ibu ini kemana-mana dijemput anak.
0: Oh ngeten.
1: Jarang bonceng
0: motor. Nggih, tapi dijemur mawon nggih helmipun nggih.
1: Dijemur mawon. Ya lagu bisa ya.
0: Monggo.
1: Ya kalau di WA enggak pernah keputar lho.
0: Nopo nggih? Kalau sama saya putar pasti Bu.
1: Ah, kadang ya enggak kadang.
0: Kalau yang tidak terputar mungkin lagunya belum masuk. Aman aman. Biasanya saya putar di jazz music.
1: Nggih. Lagu Panjaitan bisa, Mas?
0: Judulipun apa?
1: Perasaan.
0: Christine Panjaitan?
1: Iya.
0: Perasaan. Nggih, monggo.
1: Buat Tati Rudi, selamat siang, Mbak Tanti, Mbok Nah, Bu Retna Hardani, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Rere, Mbak Citra Muah-Muah, buat Pak Tris, Pak Tri, Mas Andi.
0: Nggih.
1: Pak Moladi, Bu Tifa, Lek Karim, Bu Gati. Siapa lagi ya Mas? Semuanya ya Mas.
0: Nggih, Bu Endang ngapunten niki Christine Panjaitan tahun 84 rilisnya Bu.
1: Oh iya iya. Ini ada.
0: Nopo? Yang apa?
1: Yang Gan.
0: Oh, saged nggih.
1: Selamat berkah ya Mas
0: Rizki. Matur nuwun. Amin.
1: Matur nuwun sangat.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur nuwun sangat ugi nggih Ibu Endang wonten Cemani. Ngapunten kalau kemarin saat siaran jenengan request lagu via pesan WhatsApp ya atau chat WhatsApp. Ngapunten jika tidak terputar mungkin saya lupa atau lagunya tidak masuk dalam segmen Ruang Rindu di tahun rilisnya, tapi saya putar di Jazz Music begitu. Tapi mungkin saya lupa sih, Bu Endang, pangapunten nggih. Dan saya sekarang sudah ditelepon Ibu Mentik dari Kepatihan Surakarta via telepon WhatsApp. Selamat siang Ibu Mentik.
3: Selamat siang.
2: Sehat Ibu Mentik kabarnya?
3: Sehat, kabarnya. Ngantuk ya Mas.
2: Bangun tidurkah Bu?
3: Mau tidur nggak bisa lihat-lihat dengan suaranya Mas
2: Rizki. Loh berarti suara saya mengganggu tidur siang jenengan dong?
3: Iya, nggak apa-apa.
2: Gimana Ibu?
3: Temanya please.
2: Oh tema. Temanya cuci helm Bu Menti. Jenengan kalau cuci helm berapa bulan atau minggu sekali?
3: Ya tak jemur.
2: Oh jemur.
3: Kebetulan helm saya baru jadi belum tak cuci.
2: Oh jen. Tapi dijemurnya rutin toh Bu?
3: Iya.
2: Oh, nje terhindar dari bau apek nih ku. Sebenarnya apek juga enggak sih ya Bu Mentik. Susah dijelaskan bau helm tuh. Harum juga belum, apek juga tidak. Ya pokoknya begitulah bau helm ya. Tapi jenengan kan sering menjemur ya, jadi terhindar dari bau itu. Nje. Monggo, salamipun kali request lagu nopo.
3: Cakrakan kepada hati Mas.
2: Kepada hati cakrakan. Sepertinya masuk ya. Tapi saya cek dulu. 2024 Ibu ngapunten.
3: Oh 2024.
2: Iya 2024
3: ya, dicarikan yang 2020 kalau ada enggak.
2: Oh ada. Paling nanti yang itu Bu, yang Kekasih Bayangan itu tahun 2017 Bu ya, Mentik.
3: J. Kekasih Bayangan bayangin Mas Rifki.
2: Boten apa. Ya, Pak, berarti kekasih saya enggak nyata dong Bu kalau bayangan.
3: Gitu ya.
2: Monggo salamipun.
3: Tadi Bu Endang. Terus Pak Tri, Kak Uca di Papua. Bu Nini saat ini bu temu Batarmi mangga mebat.
2: Nggih.
3: Jalanmu ku Batarmi nek minggu. Bu Modesta, Bu Elisa.
2: Nggih.
3: Papi Rudi, Mbak Nah, Ibu Agustin, terima kasih aku sering disenggol nak. Amal nyenggol lupa terus. Terus Kak Siti Aisyah.
2: Nggih.
3: Papi Rudi. Mas Andi, Bu Yunit, Binem, Mbak Rere, semua monitor tanpa terkecuali. Mohon maaf yang belum disebut ya.
2: Ibu Mentik, Niki, saya sudah riset. Saya sudah riset lagi. Ada lagu Cakrakan tahun 2020 rilisnya berjudul Salah Tapi Baik. Yang mana? Monggo, Bu.
3: Enggak apa-apa, salah atau baik itu aja.
2: Oh iya, Salah Tapi Baik ini rilis 18 Desember 2020.
3: Iya, enggak
2: apa-apa. Siap.
3: Dan Mas Riki.
2: Ije, Bu Menti.
3: Tetap semangat. Sehat selalu.
2: Amin. Ibu Menti juga. Sami-sami. Iya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Mentik ya. Dan pendengar, saya sempatkan dulu untuk membaca pesan atau chat WhatsApp terlebih dahulu ya. Mohon maaf, ini ada pesan WhatsApp atau chat WhatsApp ya yang masuknya juga lumayan banyak. Jadi saya harus baca supaya nanti bisa tercover, juga bisa saya putarkan lagu-lagunya ya. Yang pertama dari, yang kedua, tadi baru saya baca satu pesan WhatsApp dari pendengar. Nah, sekarang pendengar yang kedua pesan WhatsAppnya dari Bapak Sardi di Bekonang. Bapak Sardi bilang, jam santai, salamnya Pak Beni, Pak Muladi, dan Pak Tri, kemudian Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Mentik, Bu Tanti, Bu Endang Sukoharjo, dan lain-lain. Buat Mas Rifki yang tampan, Masya Allah, terima kasih Pak Sardi yang tampan juga. Metugas ya, doa dari sini, semoga tetap sehat, semangat, dan sukses selalu. Matur nuwun, doa baik dari Panjenengan, kembali ke Panjenengan nggih Pak Sardi dan keluarga. Lagunya Jujur dari Raja ya Mas Rifki ya. Baik, Raja rilis tahun 2000-an awal, bisa saya putar nggih. Ditunggu lagunya Pak Sardi. Saya recap atau saya ringkas kembali ya. Saya ingat kembali lagu yang tadi sudah di request pendengar, ada dan kemudian ada Salah Tapi Baik, dan yang sekarang Raja Jujur ya. Satu lagu tadi belum saya putar juga dari Peter Pan dengan Menghapus Jejakmu. Oke, baik, sudah saya ingat kembali dan semoga itu tadi semua sudah termasuk lagu yang Anda request ya, yang sudah berkomunikasi dengan saya sudah masuk semua. Nanti kalau saya ada lupa-lupanya, tolong diingatkan loh pendengar, gak apa-apa ya. Takutnya tidak ada satu lagu yang saya putar gitu. Biasa, saya gampang lupa orangnya. Dan satu pesan WhatsApp lagi, juga ada dari Ibu Retno Hardani di Baki. Katanya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Ibu. Sehat selalu, diberikan rezeki berlimpah, berkah barokah. Salam kagem Pak Muladi, Pak Tri, Bu Modesta, Bu Endang Cemani. Lagunya Cinta dari Vina Panduwinata. Baik, kalau begitu mohon izin pendengar dan mohon maaf, saya memutarkan lagu terlebih dahulu nji. Setelah itu saya berkomunikasi kembali dengan Anda via telepon WhatsApp, telepon reguler maupun telepon ataupun pesan WhatsApp. Saya akan putarkan lagu Anda mulai dari Peter Pan dengan Menghapus Jejakmu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, saatnya cek fakta siang hari ini, yang mana ada hoax terkait Sri Mulyani dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara ditangkap KPK. Beredar unggahan di media sosial TikTok yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang masih menjabat Suhasil Nazara mengenakan rompi oranye. Jadi unggahan tersebut disertai narasi Prabowo menyesal Sri Mulyani dan Suhasil resmi ditangkap KPK dugaan korupsi 500 triliun di era Jokowi resmi ditahan. Faktanya pendengar, unggahan tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhawk.id. Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Foto dalam unggahan merupakan hasil manipulasi. Terdapat kejanggalan di foto tersebut, tulisan pada rompi oranye keduanya yang tidak terbaca dengan tulisan tahanan KPK, melainkan bertuliskan tafahan KPK. Bisa dikatakan ini salah tulis atau typo ya, yang ketika dicek menggunakan AI or not, fakta foto dalam unggahan tersebut merupakan hasil buatan AI dengan probabilitas 90%. Selengkapnya, Anda bisa cek fakta dari hoax Sri Mulyani dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara ditangkap KPK melalui website www.komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: Baik, kembali lagi bersama saya di Jam Santai. Siaran Surakarta siang ini pastinya dari Pro 1 FM, RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada sebuah lagu ya, tadi dari request Anda, Ibu Retno Hardani di Baki, Sukoharjo, yang merequest lagu Vina Panduwinata. Ibu Retno Hardani, sudah saya cek ini, cinta dari Vina Panduwinata rilisnya di tahun 1986. Ini mohon maaf Ibu Retno, saya tidak bisa memutarkan ya, karena lagu yang bisa diputar lagu Indonesia yang rilis mulai tahun 1990 atau tahun 90 sampai tahun 2020. Monggo, kalau Ibu Retno Hardani punya lagu lain untuk menggantikan cinta dari Vina Panduwinata, lagu Indonesia yang rilis tahun 90 sampai tahun 2020, saya bisa dikirimkan lagi pesan WhatsApp Anda, lagu penggantinya apa, silahkan. Saya tunggu nggih Ibu Retno Hardani, matur nuwun. Kemudian saya sudah ditelepon oleh pendengar lewat telepon reguler. Selamat siang Jam Santai, dengan siapa di mana?
1: Hai, selamat siang Jam Santai. Kakakku yang ganteng dan tampan.
0: Masya Allah, kakakku yang cantik pula. Selamat siang, kakak Citra muah-muah.
1: Gimana kabar, kak?
0: Alhamdulillah, baik dan sehat. Kakak Citra yang cantik, gimana kabarnya?
1: Aku juga baik, libur kan, kak. Jadi ya, happy di rumah.
0: Wah, gitu, kak. Bersantai di rumah,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, sambil dengerin kakakku yang ganteng ini loh.
0: Terima kasih kakakku yang cantik masih bersama Pro 1. Masih mendengarkan
1: siang, kak.
0: Jam Santai. Iya, untuk bulan Oktober hari Minggu tanggal 11 ini, saya kebagian siang, kakak Citra biasanya malam ya.
1: Iya, biasanya tak dengerin malam.
0: Iya, saya kebagian
1: aku
0: siang.
1: Aku mau masuk malam sulit, kak. Jadi aku tidur aja.
0: Iya, iya. Mohon maaf ya kalau malam itu lalu lintas telepon ya.
1: Padat banget.
0: Padat. Mm-hmm. Ya, kita bisa berkomunikasi di siang hari ini. Alhamdulillah ya, kakak Citra.
1: Iya, kak. Selamat
0: betul.
1: Tugas.
0: Terima kasih.
1: Semangat.
0: Terima kasih.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Sukses.
0: Amin.
1: Bahagia.
0: Amin.
1: Tuanya banyak ya, kak. Ya.
0: Amin. Anda juga begitu ya, kakak Citra ya.
1: Iya, kak.
0: Kakak Citra, ini tema kita cuci helm. Kakak Citra kalau cuci helm itu berapa minggu sekali, sebulan sekali atau menunggu kotor dulu?
1: Enggak tentu, kak. Soalnya jarang pakai, kadang pakai itu rubak.
0: Pakai? Pakai mobil.
1: Iya, ya. Jadi jarang-jarang pakai. Kalau kerja kadang diantar jemput gitu.
0: Oh, jenjenjen. Tapi ada nggak mungkin berapa bulan sekali, ingat nggak terakhir cuci helm berapa bulan yang lalu atau berapa minggu yang lalu?
1: Jadi cucikan aja, kak, nggak nyuci sendiri, kak. Mm-hmm. Ada kan, ada yang cuci.
0: Ada, betul. Lah itu berapa
1: ya,
0: waktu yang lalu?
1: Ya, bulan atau sebulan mm-hmm. yang lalu ya, kak.
0: Berarti menunggu kotor lagi baru dicucikan lagi ya?
1: Nggak sampai kotor, kak. Helmnya ada tiga, ganti ya.
0: Berarti anti apek-apek ya, anti
1: iya,
0: apa ya, anti bau
1: disemprot,
0: helm lah.
1: Disemprot dulu biar wangi, kak.
0: Mm-hmm.
1: Aku
0: ada.
1: Mau tidur harus wangi loh, kak.
0: Wih.
1: Nah, kalau nggak wangi aku nggak bisa tidur.
0: Wah, ini berarti parfumnya banyak ini,
1: iya,
0: kakak
1: dong.
0: Citra. Parfum helm ada.
1: Iya. Sepatu ada.
0: Baik, terima kasih kakak Citra. Silahkan, iya. Request lagu Anda apa?
1: Lagunya, kak, Demi Cinta aja.
0: Demi, oh, Chris Patti? Demi Cinta Chris Patti, oh bisa, itu rilis
1: ya,
0: di tahun 2000-an awal.
1: Aku jalan ya, kak. Tadi ada Bunda.
0: Silahkan.
1: Risa. Muah, muah, Bunda.
0: Monggo, silakan.
1: Terima kasih, Bunda. Salam buat Bapak juga ya, Bunda Elisa. Bunda Modesta, ada Bunda Yuni, ada Bunda Endang yang di Sukarjo. Udah masak belum, kak?
0: Ibu Endang tadi cemani.
1: Oh,
0: yang sudah masuk.
1: Tak tunggu masuknya Bunda Endang yang di Sukarjo. Muah-muah.
0: Yang
1: ada di Cemani. Selamat siang Bunda. Dan ada Papi Rudi, ada Om Beni. Tapi gak nyolek ponakannya tadi ya, kak ya. Lupa kali ponakannya dilupain.
0: Oh. Ya ya ya. Kemudian
1: ya, kak. Kak Bima, lama banget gak masuk. Tunggu masuknya, kak. Semoga Tuhan selalu berkati Kak Bima.
0: Amin.
1: Dan buat Kak Lingling, ada Bunda Siti, ada Pak Muladi, ada Pak Tri. Dan buat semuanya tak terkecuali ya kak.
0: Siap.
1: Nanti pulang hati-hati kak.
0: Terima
1: ya.
0: Terima kasih kakak Citra.
1: Sama-sama.
0: Sampai jam 15.00.
1: Iya, buat semuanya tak terkecuali ya kak.
0: Siap.
1: Dadah bye-bye kakak yang ganteng.
0: Dadah bye-bye juga kakakku yang cantik. Kakak Citra muah-muah, terima kasih. Baik, kali ini saya beralih ke pesan WhatsApp ya pendengar. Setelah kakak Citra tadi berkomunikasi dengan saya lewat telepon reguler, ada Ibu Tri. Sebelum kakak Ayu ya, ada Ibu Tri terlebih dahulu pesan WhatsApp yang sudah masuk. Kata Ibu Tri, jam santai Mas Rifki. Jam santai juga njih Ibu Tri. Kalau masih ada waktu minta lagunya Samson yang kenangan terindah. Salamnya untuk Mas Rifki dan semua pendengar Pro 1 di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia serta sukses selalu. Amin, Allahumma amin. Ibu Tri beserta keluarga juga sama nje, sehat, bahagia, sukses selalu. Ditunggu kenangan terindah dari Samson. Kemudian kakak Ayu juga mengirimkan pesan WhatsApp. Katanya, selamat siang kakak Rifki, selamat siang juga kakak Ayu di Solo. Ini meski cuaca panas, tetapi tetap terasa sejuk setiap mendengarkan kata-kata syairnya kak Rifki. Masya Allah, tadi saya tidak berpuisi lumayan panjang ya, sebentar saja sih sebenarnya. Terima kasih ya kakak Ayu ya, apresiasinya, matur nuwun. Untuk temanya, saya cuci helm 1 bulan sekali kak. Untuk request lagunya, Ayu request Dea Lova dari Once Michael. Lagunya buat Bunda Siti yang lemah lembut di Sukoharjo. Makasih kak, moga sehat dan bahagia selalu ya kak Rifki. Amin, Allahumma amin. Kakak Ayu juga begitu ya, sehat dan bahagia selalu. Baik, pendengar, saatnya saya putarkan lagu request Anda ya. Saya putar mulai dari Chris Patih, Demi Cinta.

0: aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi. Anu we, lagune Tulus, Tulus.
1: Tulus.
0: Be careful on the way.
1: Piye kuwi ya, hati di jalan lagune piye ya?
0: Guys, gas. Wo.
1: Ora cetoi lho.
2: Hati-hati wae karena masih berlaku.
0: Ji.
1: Woi, kacau kowe.
2: Nyanyi lagi.
0: Nah, enak ini lagu nih. Jatuh tuh, bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
0: Ya udah, yuk.
3: Makanya, kenapa jangan berisik? Bikin hidup orang jadi terusik.

0: Pendengar, usai sudah perjumpaan kita dalam siaran Surakarta siang ini. Tetapi sebelum saya pamit undur diri, saya pastikan terlebih dahulu WhatsApp Anda di program Jam Santai siaran Surakarta siang ini sudah terbaca semua ya. Ada beberapa WhatsApp, tiga saja yang belum saya baca, yaitu dari Bapak Toto di Sunggingan Klaten. Siang Mas Rifki, saya mau request lagu dari Rita Effendi yang judulnya Saling Setia. Kirim salamnya untuk semua pendengar Pros 1 Surakarta. Terima kasih dari Bapak Toto di Sunggingan Klaten. Baik, Bapak Toto ditunggu ya lagunya. Kemudian juga pesan WhatsApp dari Ibu Isnan di Masaran Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Kak, salam kenal, numpang absen. Siang ini sejuk karena lagu-lagu dari Pro 1 rasanya. Semoga kakak sehat selalu, istiqomah dalam menjalankan tugasnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salamnya untuk pendengar semua Pro 1. Susah sekali masuknya Kak Rifki. Semangat selalu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Isnan. Salam kenal juga Nje. Matur nuwun doa baik dari Anda kembali kepada Anda sekeluarga Nje. Ditunggu, tidak request lagu ya, mohon maaf Ibu Isnan. Terima kasih. Kemudian terakhir pesan WhatsApp dari Ibu Nini Sardini di Ngadi Suman. Jam santai Mas Rifki, absen ya, semoga namaku gak dihapus dari RRI Pro 1 ya, aman. Tidak dihapus kok Ibu Nini Sardini, memori masih lodang alias masih longgar ya. Jadi tidak sampai harus terhapus, biasanya kan kalau sampai memorinya penuh, aduh bisa terbuang ya. Terus terhapus nomornya, tapi tidak, alhamdulillah ya. Kemudian minta lagu Keliru bisakah? Salamnya buat Ibu Mentik, Mbah Tarmi, Mbak Endang, tiga-tiganya. Bu Modesta, Bu Elisa, tidak lupa juga salam buat Yorifa dan Mbak Akris di Depegan. Mat siang semuanya, buat Mas Rifki salam sehat, tetap semangat, nanti pulang siaran hati-hati di jalan ya. Semoga lancar, aman, dan nyaman sampai rumah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bu Nini. Baik, ditunggu lagunya. Dan sudah saya baca semua WhatsApp Anda, pendengar. Mohon maaf ya, tadi sudah ada beberapa telepon WhatsApp dan telepon reguler yang masuk, tetapi tidak bisa saya angkat ya, karena lalu lintas telepon pesan WhatsApp ini atau di siang hari ini padat merayap ya. Insya Allah besok kita bisa berkomunikasi kembali. Mungkin di ruang rindu atau di jam santai juga. Begitu ya pendengar, Rifki Minov pamit undur diri. Mohon maaf atas salah dan khilaf saya juga, mungkin salah kata, salah sebut ya. Dan insya Allah besok kita berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini, Surakarta sore ini akan dikawal oleh teman saya, Rian Dani Surya. Termasuk lagu-lagu Anda yang tadi belum sempat diputar, akan diputarkan di Surakarta sore ini.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu sore, singkat, hangat dan penuh cerita. Lelah boleh, menyerah jangan. Renani Surya menemani Anda siang hari ini atau sore hari ini pendengar di Surakarta sore ini sampai nanti jam 8 malam. Informasi lagu untuk Anda akan kami hadirkan dan Anda bisa bergabung sepanjang Surakarta sore ini melalui chat WhatsApp kami ya di 081 3900 155 25. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam keadaan bahagia dan tidak kurang satu apapun ya. Dan saya juga dengan semangat siang hari ini jelang sore menemani Anda sampai nanti jam 8 malam.

Pernah merasa waktu berjalan begitu cepat, tapi ternyata banyak waktu yang terbuang percuma. Daripada hanya rebahan, bermain gawai tanpa tujuan, atau melakukan hal yang tidak bermanfaat, yuk mulai isi waktu dengan kegiatan yang positif. Membaca buku, berolahraga, belajar keterampilan baru, membantu orang tua, berkarya, atau sekedar berbagi kebaikan kepada orang lain. Ingat, waktu yang kita punya hari ini tidak akan kembali lagi. Jadikan setiap menit lebih berarti, karena kebiasaan kecil yang positif jika dilakukan setiap hari bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Yuk, gunakan waktu dengan bijak. Isi harimu dengan hal yang positif, karena masa depan dibentuk dari apa yang kita lakukan hari ini.

Surakarta sore ini pendengar di cuaca yang panas banget gitu ya. Hari ini benar-benar cetar banget panasnya di luar sampai ke muka tuh sampai cekit-cekit gitu rasanya. Tapi nggak apa-apa ya, apapun cuacanya minumnya tetap air putih yang banyak gitu kan, jaga kesehatan. Pengennya sih es terus cuaca panas begini kan haus terus, jadi nggak pengen makan, tapi sebenarnya ya harus jangan es. Iya benar. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini lagi ada di jalan gitu ya, mau bepergian atau mungkin dari bepergian yang biasanya lewat Jagalan atau lebih tepatnya di sekitar SMP 20 ini, kayaknya harus memutar arah atau mencari jalan alternatif, karena hari ini di kawasan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Solo, tepatnya di Kelurahan Jagalan ya, ini ada penutupan jalan, akan ada atau saat ini berlangsung kirab budaya Hajatan Ageng Jagalan ke-12 pada hari ini, dan sejumlah ruas jalan pastinya akan ditutup sementara untuk mendukung pelaksanaan acara budaya tersebut, termasuk Jalan Suryo, Jalan Juanda, dan Jalan Hos Cokro Aminoto. Jadi pengendara dihimbau menyesuaikan perjalanan dan memilih jalur alternatif agar terhindar dari kepadatan di sekitar lokasi kegiatan. Masyarakat yang hendak bepergian di sekitar Jagalan dan Jebres sebaiknya mengetahui jadwal penutupan. Ini dilakukan pada 10 dan 11 Oktober begitu ya. Berarti kemarin sama hari ini gitu. Pas, jadi memang kegiatannya itu berpusatnya di depan kantor Kelurahan Jagalan. Adanya pembangunan panggung kirab budaya kemarin ya, berarti ya. Nah, ini juga Jalan Suryo, atau lebih tepatnya kalau Jalan Suryo itu jalan Purwodiningratan ya, daerah situ ya. Ini ditutup dari jam 12 sampai dengan jam 18. Mulai dari pertigaan Mijen hingga pertigaan Tekenan. Jadi pengendara dapat mengatur waktu keberangkatan atau memilih jalur lain untuk menghindari ruas tersebut. Kemudian Jalan Juanda, ini juga ditutup dari jam 3 sampai dengan jam 5 sore. Ini terdampak membentang dari pertigaan Pelita hingga pertigaan Jonasan. Jadi masyarakat yang hendak melintas kawasan ini disarankan mencari rute alternatif sebelum berangkat. Ini ya, saat ini banget gitu ya. Kemudian Jalan Hos Cokro Aminoto atau di Bengawan Sport Center. Ini juga ditutup dari jam 3 sampai dengan jam 5 sore. Jadi pembatasan akses berlaku mulai dari pertigaan

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Dari Agnes Monica, ini beberapa apa ya? Belakangan ini kalau ngelewat ke Ledok Sari atau di sekitar stasiun Jebres, ini kan banyak tulisan-tulisan tuh, tulisan-tulisan dari warga yang tinggal di situ, pokoknya ini hak kami, ini kami sudah tinggal di sini puluhan tahun gitu. Ini memang ternyata di sana ini akan ada rencana penertiban lahan Ledok Sari Jebres oleh PT KAI yang akan memperluas apa namanya wilayah stasiunnya. Jadi ada pembangunan stasiun Jebres. Karena memang sekarang stasiun Jebres ini juga sudah mulai ramai begitu ya untuk apa namanya naik atau turunnya penumpang di sana selain di stasiun Balapan maupun di stasiun Purwosari. Jadi seperti yang disampaikan manajer humas PT KAI Daup 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, yang membuka suara terkait agenda penertiban emplasemen stasiun Solo Jebres yang sedianya akan digelar pada hari Kamis 8 Oktober 2026. PT KAI Daup 6 Yogyakarta berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan transportasi publik kepada masyarakat luas dengan mengedepankan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Dan untuk mewujudkannya diperlukan penataan stasiun agar aspek keselamatan serta pelayanan kepada masyarakat ini dapat berjalan optimal. Dan menurut Feni sendiri, saat ini stasiun Solo Jebres melayani rata-rata 5.100 penumpang setiap harinya dan jumlah tersebut mencakup penumpang kereta api jarak jauh termasuk kereta api ekonomi bersubsidi atau public service obligation atau PSO, kemudian KRL dan kereta api bandara bias. Jadi jumlah penumpang tersebut terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Dan makanya KAI Daup 6 melaksanakan proses penertiban untuk penataan stasiun sesuai dengan prosedur dan sudah dilakukan sosialisasi hingga 3 kali dilanjutkan mediasi. Karena tidak tercapainya kesepakatan, ini kesepakatan mungkin dari adanya kesepakatan dari pihak stasiun atau PT KAI dengan warga setempat ya. Kemudian dikirimkan SP1, dilanjutkan SP2 dan SP3, kemudian dikirimkan juga surat pemberitahuan penertiban. Harapannya semua pihak dapat mendukung proses penataan stasiun Solo Jebres untuk menghadirkan pelayanan transportasi publik kepada masyarakat luas. Tetapi mungkin juga dari satu sisi warga di sana yang merasa sudah mempunyai apa ya kehidupan dari puluhan tahun di sana juga merasa keberatan. Warga Ledok Sari sendiri ogah pindah gitu ya, akhirnya melapor ke DPRD Solo. Dan ini melalui Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Solo, Suharsono, mengatakan kalau puluhan kelurahan di RT 001 RW 007 Ledok Sari, Kelurahan Purwo di Ningratan Jebres yang terdampak rencana perluasan stasiun Jebres pada dasarnya tidak ingin meninggalkan tempat yang sudah ditinggali puluhan tahun. Dari DPRD sendiri berharap ada win-win solution atau solusi jalan tengah yang dapat diterima baik oleh PT KAI maupun warga setempat. Hal itu disampaikannya saat diwawancarai wartawan seusai memimpin audiensi warga RT 001 RW 007 Ledok Sari di gedung DPRD pada hari Rabu. Bulan Agustus yang lalu ya, jadi ini sudah memang sudah berbulan-bulan kasus ini. Sedangkan PT KAI sendiri merasa lebih berhak atas tanah tersebut karena memiliki bukti sertifikat hak pakai atau SHP nomor 23 tahun 96. Jadi pemegang hak pertama adalah Kementerian Perhubungan, tapi peruntukannya untuk PT KAI. Semoga atau mudah-mudahan ada win-win solution tadi ya. Ada jalan tengah, ada jalan solusinya sehingga kedua belah pihak juga tidak dirugikan satu dengan yang lainnya.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Menit ke-53 lepas dari jam 15 waktu Indonesia Barat, artinya sesaat lagi kita bergabung dengan Pro 1 RRI Yogyakarta untuk mengikuti beragam informasi yang terangkum dalam info lintas DIY Jateng yang hari ini akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Yogyakarta. Tetap bersama kami pendengar di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar. Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan lintas DIY Jateng. Pendengar, usai rentetan kecelakaan karena kabel yang menjuntai di jalanan, Diskominfo Sragen mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan internet provider di wilayahnya. Dugaan pengeroyokan seorang siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Trogomungu Pati belum menemukan titik damai hingga kini. Baik pendengar, inilah lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Agatha Erna. Pendengar, usai rentetan kecelakaan karena kabel yang menjuntai di jalanan, Diskominfo Sragen mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan internet provider di wilayahnya. Selengkapnya disampaikan Mulato Isan.
1: Oh, sing pertama sing paling cepet kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edaran ini sudah kita buat edaran yang paling utama.
2: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Sepanjang tahun 2020 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda, penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi.
1: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah, memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga.
2: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
3: Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan. Oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
2: Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. RRI Surakarta Mulato Isaan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta akan mencarikan solusi bagi juru parkir insidental di kawasan Masjid Raya Sheikh Syed Solo yang terdampak penataan. Rian Asidiki akan melaporkan berikut ini.
4: Di sisi lain ada rasa kecewa, cuma karena beliau adalah adik satu.
5: Penataan parkir di kawasan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo mulai berlaku Jumat 9 Oktober 2026 bersamaan dengan peluncuran parkir gratis di halaman selatan masjid. Pengunjung diarahkan memarkirkan kendaraan di dalam area masjid yang memiliki kapasitas sekitar 60 mobil dan 100 sepeda motor. Kebijakan ini turut menjadi perhatian warga yang selama ini terlibat dalam aktivitas parkir di Jalan Mentawai sisi barat maupun timur. Ketua Paguyuban Warga Rejosari RW 13, Lanyono mengatakan, warga diminta bersabar sembari menunggu solusi dari pemerintah kota. Paguyuban juga berencana mengordinasikan data anggota untuk dibahas bersama pemerintah.
4: Kesepakatannya satu, suruh sabar dulu ya. Terus yang kedua, nanti teman-teman akan dicarikan solusinya dari Disnaker, dari nanti tempat parkir yang lain dan sebagainya. Pokoknya untuk program-program ekosistem kita akan dibantu beliau juga.
5: Lanyono menyebut perubahan lokasi parkir berpotensi mengurangi pendapatan juru parkir. Karena itu, ia berharap pembahasan solusi dapat segera dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan warga yang terdampak. Wali Kota Surakarta Resmati Ardi mengatakan, pemerintah kota ingin penataan parkir tetap memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Pemkot juga merencanakan bantuan tenda bagi pedagang UMKM di sekitar masjid agar tetap dapat berjualan.
6: Besok akan ada banyak bantuan untuk tenda-tenda UMKM yang baru untuk kita berikan kepada wilayah sekitar. Intinya no one left behind, tidak ada yang ditinggal. Mari kita bersama-sama mencari titik temunya sehingga Masjid Jaya tetap menjadi prioritas wisata di Kota Solo.
5: Paguyuban warga berencana menggelar rapat dan menyampaikan data anggota kepada pemerintah kota. Koordinasi tersebut diharapkan mempercepat pencarian solusi sehingga penataan parkir dapat berjalan tertib tanpa mengabaikan mata pencarian warga di sekitar Masjid Raya Syekh Zayed. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Beralih ke seputar Purbalingga. Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyiapkan bantuan perbaikan 45 rumah tidak layak huni melalui APBD perubahan dan dukungan CSR. Berikut laporan Fitri Kasana.
7: Pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga menyiapkan bantuan perbaikan 45 rumah tidak layak huni RTLH melalui APBD perubahan dan dukungan CSR di tahun 2026 ini. Jumlah tersebut terdiri dari 30 unit yang berasal dari APBD tahun 2026 dan 15 unit dari CSR Bank Jateng. Adapun lokasi penerima bantuan tersebar di 18 kecamatan atau di seluruh kecamatan yang ada di Purbalingga. Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman PKP pada DLH PKP Purbalingga Aris Budi Nugroho mengatakan nilai bantuan untuk masing-masing rumah tersebut sebesar 20 juta rupiah atau sama dengan bantuan dari pemerintah pusat. Program bantuan daerah juga memiliki persyaratan lahan yang diatur melalui peraturan bupati perbup, yakni penerima harus mendapatkan izin dari pemilik tanah untuk membangun dan menempati rumah tersebut minimal selama 5 tahun ke depan.
8: Kabupaten Purbalingga di anggaran murni kita 23. Perubahan ini kita dapat untuk APBD-nya kita dapat 30 rumah, kemudian dapat bantuan dari Bank Jateng 15, jadi total 45 rumah, 20 belum yang dapat APBD Kabupaten, CSR dari Basnas, itu kan bareng-bareng, tidak hanya APRH, Mas Bupati kan itu loh, yang kasih bantuan satu bako, nanti dijadikan satu lokasi, kalau nggak salah di 18 kalau yang perubahan 18 kecamatan.
7: Aris menambahkan, perbaikan 45 rumah tersebut direncanakan dilaksanakan serentak pada bulan Oktober ini setelah APBD perubahan disahkan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara membekali para manajer Koperasi Desa Merah Putih untuk mempercepat kesiapan operasional. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
9: Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memberikan pembekalan kepada para manajer Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Pembekalan kepada para manajer Koperasi Desa Merah Putih se-Kabupaten Banjarnegara ini digelar di Aula Leda Mahlani Kodim 0704 Banjarnegara. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kesiapan para manajer sebelum menjalankan operasional Koperasi Desa di masing-masing wilayah. Mereka didorong untuk menggali potensi yang ada di masing-masing desa serta melakukan inovasi agar usaha koperasi dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dandim 0704 Banjarnegara Letkol Infantri Nodelisman Hulu mengatakan, pembekalan ini bertujuan untuk menyiapkan para manajer koperasi Desa Merah Putih agar lebih siap dalam menjalankan operasional KDMP.
10: Dan kita mencoba untuk memberikan saran masukan kepada mereka, khususnya dalam penampilan nanti di desa-desa, segera bersosialisasi, berkomunikasi dengan sektor yang ada.
9: Sekda Banjarnegara Hendro Cahyono mengatakan, dalam pembekalan ini, integritas menjadi salah satu hal yang paling ditekankan. Para manajer akan memegang peran penting dalam menjalankan Koperasi Desa Merah Putih selama masa kontrak 2 tahun. Jika terjadi fraud atau penyalahgunaan wewenang, kondisi ini dinilai dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi Desa Merah Putih.
11: Manajer khususnya itu kan kunci di sana. Mereka harus punya integritas. Jangan sampai ada fraud, ada penyalahgunaan wewenang yang itu sangat mungkin terjadi. Jadi kami dari awal sudah warning ke mereka.
9: Sementara itu sejumlah KDMP di Banjarnegara mulai menyiapkan sarana dan prasarana untuk operasional. Bangunan gerai koperasi di wilayah ini disebut sudah berdiri, namun operasional masih menunggu ketersediaan barang dan karyawan. Selain menjaga integritas, manajer Koperasi Desa Merah Putih juga diminta untuk mampu membangun kerjasama dan mengembangkan potensi ekonomi di desa, sehingga KDMP dapat berjalan dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Masih dalam lintas DIY Jateng. Keberadaan pedagang pinggir jalan dan pedagang keliling yang berjualan sembako dan sayuran disebut turut menyebabkan turunnya transaksi jual-beli di pasar tradisional. Selengkapnya akan kita dengarkan bersama Dian Parwanto.
12: Daya beli masyarakat dan pedagang keliling menjadi tantangan yang dihadapi dalam perkembangan pasar tradisional, khususnya di Kota Yogyakarta. Sejumlah langkah dilakukan pemerintah agar pasar tetap bisa bersaing. Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani mengatakan, daya beli hingga pedagang keliling ataupun pedagang ayam yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan diakui menjadi tantangan. Ambar menyebutkan, saat ini pemerintah Kota Yogyakarta memang belum memiliki regulasi dalam mengatur pedagang keliling yang diakui kian menggerus pengunjung pasar.
13: Tantangan kita di sekarang ini ya, kalau orang bicara daya beli masyarakat, ya iya, pasti daya belinya memang agak turun gitu ya. Dan beberapa hal juga memberikan dampak, misalnya pedagang ayam di pinggir jalan, kemudian juga itu apa namanya, pedagang yang pakai motor yang keliling di kampung-kampung, itu juga berdampak pada pasar. Tetapi memang sampai sekarang kami juga belum ada regulasi yang mengatur seperti itu. Sebenarnya kami ingin juga mendiskusikan beberapa hal seperti ini untuk kemudian juga memberikan perlindungan kepada pedagang yang ada di pasar gitu ya.
12: Ambar menyebutkan sejumlah langkah promosi terus dilakukan, terutama dengan menghadirkan sejumlah event di pasar-pasar tradisional.
13: Beberapa event memang kami selenggarakan di pasar ya. Kemarin karena kami juga keterbatasan dana tidak bisa menyelenggarakan di semua pasar, tetapi ketika peraturan misalnya kemarin Dinas Kebudayaan menyelenggarakan acara di Perban misalnya, kemudian kemarin dari ENAH mengadakan acara di Ngasem, kemudian nanti ada lomba apal catur atau enggak di Sentul misalnya gitu, itu semoga dengan crowdnya ini bisa mendorong masyarakat untuk berbelanja ke pasar.
12: Pemerintah Kota Yogyakarta berharap berbagai inovasi promosi yang dilakukan mendapat dukungan dari para pedagang serta masyarakat dan dapat mendorong peningkatan kunjungan serta transaksi sehingga pasar tradisional tetap menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat.
0: Pendengar, Kanwil Dijen Imigrasi DIY dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Kulon Progo membentuk Tim Pengawasan Orang Asing atau Tim Pora. Barun Susanto melaporkan.
14: Kita imigrasi itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bersinergi dengan berbagai pihak dalam rangka pengawasan orang asing.
15: Kanwil Dijen Imigrasi DIY dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Kulon Progo memperketat pengawasan orang asing. Pengawasan ini salah satunya melalui Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing. Tim Pora beranggotakan berbagai instansi terkait seperti Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan juga yang lainnya. Kakanwil Dijen Imigrasi DIY Yuni Santi Nurani menjelaskan, Tim Pora akan memperkuat upaya pemantauan dan pengawasan warga negara asing atau WNA, khususnya di kawasan bandara. Langkah pencegahan perlu dilakukan karena adanya kerawanan serta potensi pelanggaran. Pelanggaran pernah terjadi seperti pencurian kartu kredit oleh warga negara Tiongkok.
14: Tentunya informasi-informasi yang didapatkan dari instansi terkait itu akan sangat bermanfaat bagi kami dalam memetakan kerawanan khususnya di Bandara Internasional Yogyakarta ini, sehingga kita bisa mencegah atau melaksanakan deteksi dini terhadap kemungkinan pelanggaran dari orang asing.
15: Sementara itu, Kepala Divisi Airport, Keamanan, Pelayanan dan juga Operasi YIA, Rahmat Febrian menilai, Tim Pora akan memperkuat sistem pengamanan dan pengawasan warga negara asing di YIA.
16: Terima kasih. Kalau di bandara, seperti biasa kita kan berkolaborasi, bersinergi dengan segala seluruh stakeholder yang ada, baik dari tim kami yang ada di security juga. Selama ini apabila ada hal-hal yang menjadi perhatian, itu biasanya kita saling berkomunikasi dan berkolaborasi seperti itu.
15: Rahmat menambahkan, YIA pada saat ini melayani rute penerbangan internasional dengan tujuan Malaysia dan juga Singapura yang dioperasikan oleh 3 maskapai. Karenanya, peningkatan pengawasan diperlukan. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: BPKP Perwakilan Jawa Tengah berkomitmen memperkuat sistem imunitas pemerintahan untuk menangkal korupsi. Berikut Tika Budiman melaporkan.
17: Nanti kami akan mencoba memperbaiki bagaimana sih menerapkan risk management hingga ke pengendaliannya. ya, agar mereka lebih kuat lagi dalam menangkal tindakan-tindakan yang
18: Pendengar, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berkomitmen memperkuat sistem pengendalian internal dan manajemen risiko untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan. Upaya ini diarahkan agar potensi penyimpangan dapat dikendali sejak dini dan ditangani sebelum berkembang menjadi persoalan hukum. Hal itu ditegaskan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah yang baru, Ari Rianto, menilai pengelolaan risiko di lingkungan badan usaha milik daerah BUMD dan BUMN juga perlu diperkuat. Manajemen risiko idealnya menjadi budaya organisasi sehingga setiap potensi penyimpangan dapat diantisipasi sejak awal. BPKP Jawa Tengah juga akan mendorong penguatan sistem pengendalian internal pemerintah SPIP serta meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki akar persoalan dalam tata kelola dan bukan hanya berfokus pada penindakan setelah pelanggaran terjadi.
17: Betul, ya kita akan mencoba memperbaiki. Perbaikan itu lebih utama, karena dia akan jangka panjang. Kalau cuman tadi orang pokoknya ditangkap, dimasukin, ya mungkin selesai di situ. Tapi yang masalah utama kan harus kita perbaiki. Ya kan, root cause-nya apa sih, gitu kan? Kita akan cari itu.
18: Sementara itu, mantan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah, Buyung Wiromo Samudro, mengibaratkan sistem pengendalian internal sebagai imunitas bagi pemerintahan dan badan usaha milik daerah. Sistem yang kuat dapat membantu mencegah penyimpangan, tetapi harus ditopang integritas dari setiap individu yang menjalankan tugas.
19: Perlu diperkuatnya sistem pengendalian internal pemerintah. Nah, untuk di BUMD, misalnya BPR, itu juga ada, bukan, tapi nggak ada P belakang pemerintahnya ya, sistem pengendalian intern. Mereka juga harus perkuat itu.
18: Lebih lanjut, ia juga berpesan, komitmen integritas tidak cukup berhenti pada penandatangan fakta integritas. Komitmen tersebut juga harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan kepatuhan terhadap aturan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar informasi terakhir di sore hari ini, dugaan pengeroyokan seorang siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Tlogowungu Pati belum menemukan titik damai hingga kini. Agus Pambudi akan menyampaikan laporannya.
20: Keluarga korban dan pihak sekolah rakyat terintegrasi 1 Tlogowungu Kabupaten Pati memberikan keterangan berbeda soal dugaan perundungan bullying terhadap seorang siswa. Mediasi di sekolah pada Senin 5 Oktober 2026 belum menghasilkan kesepakatan. Kejadiannya berlangsung pada Selasa malam 29 September 2026. Dewi, ibu korban, mengaku baru mengetahui anaknya terluka 2 hari setelah kejadian. Ia menyebut satu gigi korban tanggal dan kepalanya benjol-benjol.
21: Waktu mediasi di sekolah sudah, tapi enggak tahu itu orang tua dari pelaku siapa, enggak tahu. Identitasnya enggak dikasih tahu ke keluarga. Enggak ada, belum menemukan kesepakatan. Karena itu tadi, belum menemukan pelaku sama anak saya, sama saya orang tuanya, belum ada permintaan maaf dari anaknya yang melakukan pemukulan itu. Anak saya trauma, Pak. Anak saya kalau ketemu orang banyak takut, enggak mau sekolah lagi, ya enggak mau sekolah lagi.
20: Sepekan setelah kejadian Jumat siang 9 Oktober 2026, Dewi melaporkan perlakuan perundungan terhadap anaknya ke polisi. Sementara itu, sekolah menyebut korban masih ingin melanjutkan pendidikan. Wakil Kesiswaan Farudin Dwi Saputro mengatakan sekolah masih mendalami motif dan peran para siswa.
22: Terus dari ibu kepala sekolah juga melakukan pendekatan yang persuasif, yang sifatnya mungkin tidak menekan, ya Pak. Anak juga masih menyatakan masih mau bersekolah di sini. Untuk inisial korban D, untuk jumlah terduganya kami juga masih melakukan pendalaman, Pak.
20: Saat mediasi berlangsung, ibu korban menyerahkan sikap soal perdamaian kepada kuasa hukumnya, namun berharap proses hukum tetap berlanjut. Menurut pihak sekolah, keluarga korban telah mengadu ke Polresta Pati dan polisi masih mengonfirmasi laporan tersebut. Sekolah berencana melanjutkan mediasi. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kami akan menyampaikan kembali pokok-pokok berita. Usai rentetan kecelakaan karena kabel yang menjuntai di jalanan, Diskom Info Sragen mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan internet provider di wilayahnya. Dugaan pengeroyokan seorang siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Tlogowungu Pati belum menemukan titik damai hingga kini. Dengan demikian, bersama Paramita Putri di meja redaksi, saya Agatha Erna mengakhiri Lintas DIY Jateng kali ini. Terima kasih dan selamat sore.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang

Surakarta sore ini masih bersama Anda pendengar, saya temani sampai nanti jam 8 malam. Anda bisa bergabung di WhatsApp kami di 081390155525. Informasi dari Sragen ini, keterbatasan akses air bersih saat musim kemarau yang kerap melanda warga Dukuh Kayen, Desa Galih, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, ini mulai menemukan titik terang pendengar. Guna mengatasi sumur warga yang sering mengering, tim penggerak PKK Kabupaten Sragen menyerahkan bantuan satu unit sumur dalam pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Bupati Sragen Sigit

Pamungkas menyampaikan bahwa sumur dalam yang dibangun tersebut kini telah berfungsi optimal dengan debit air yang melimpah, dan kehadiran sumur ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan penyaluran atau dropping air bersih setiap musim kemarau. Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Sragen, Linda Sigit Pamungkas, menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian nyata sekaligus implementasi dari 10 program pokok PKK, dan pihaknya memberikan perhatian khusus ke Dukuh Kayen karena sebagian kepala keluarga di wilayah tersebut adalah perempuan yang turut menanggung beban kebutuhan rumah tangga. Dan bantuan ini disambut gembira oleh warga setempat. Salah seorang warga Dukuh Kayen mengaku sangat bersyukur atas hadirnya sumur dalam tersebut, dan selama ini warga harus bertahan dan menunggu antrian bantuan air bersih saat kemarau tiba.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: aku sayang padamu.
1: Iwan Fals featuring Geisha, izinkan aku menyayangimu. Izinkan dong, disayangi kok masa tidak diizinkan. Ya, informasi dari Kota Solo, pendengar, kalau beberapa hari terakhir atau beberapa waktu terakhir ini banyak cerita mengenai apa namanya oknum juru parkir nakal gitu ya, yang ada di sekitar Masjid Raya Syekh Zayed. Nah, ini pemerintah Kota Surakarta meresponnya atau menindaklanjuti atau memfollow up dengan meluncurkan layanan parkir gratis di halaman selatan Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Jadi fasilitas ini memiliki kapasitas sekitar 60 mobil dan 100 sepeda motor untuk mendukung penataan parkir pengunjung. Dan peluncuran parkir gratis ini berlangsung di halaman selatan masjid pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Kebijakan ini diharapkan membuat pengunjung bisa lebih tertib sekaligus mengurangi beban biaya parkir bagi masyarakat yang datang untuk beribadah maupun berwisata. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan penyediaan parkir gratis ini menjadi bagian dari upaya menata kawasan masjid, dan pemerintah kota juga ingin mendorong pengunjung mengalihkan pengeluaran untuk parkir menjadi belanja di pedagang dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di sekitar masjid. Beliau juga mengatakan pemerintah juga berencana memberikan bantuan berupa tenda bagi para pedagang UMKM di wilayah sekitar masjid, dan langkah ini diharapkan dapat membantu pedagang tetap berjualan serta meningkatkan aktivitas ekonomi kawasan Masjid Raya Syekh Zayed. Sedangkan di Subsolo ini juga siap menyiapkan atau siapkan derek dan penggembokan di Jalan Mentawai Timur Raya Masjid Mentawai Timur, Jalan Mentawai Timur Masjid Zayed, maksud saya begitu ya. Disub menyiapkan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar larangan parkir di Jalan Mentawai sisi barat kawasan Masjid Raya Syekh Zayed Solo, dan langkah ini juga dilakukan untuk mendukung penataan lalu lintas setelah izin parkir insidental di lokasi itu ditutup. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta Taufik Muhammad mengatakan penutupan izin parkir insidental ini berlaku mulai Jumat 9 Oktober 2026 dan pengunjung Masjid Syekh Zayed diarahkan menggunakan halaman parkir di sisi selatan masjid yang disediakan secara gratis. Disub bersama tim gabungan dan satuan tugas akan melakukan pengawasan selama sepekan pertama penerapan kebijakan tersebut, dan masa ini digunakan sekaligus untuk mensosialisasikan aturan kepada masyarakat dan pengunjung Masjid Raya Syekh Zayed.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengenakan rompi orange. Unggahan tersebut disertai narasi Prabowo menyesal Sri Mulyani dan Suhasil resmi ditangkap KPK dugaan korupsi 500 triliun di era Jokowi resmi ditahan. Faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Foto dalam unggahan merupakan hasil manipulasi. Terdapat kejanggalan di foto tersebut, tulisan pada rompi orange keduanya tidak terbaca tahanan KPK, melainkan tafahan KPK. Yang ketika dicek penggunaan AI or not, foto pada unggahan tersebut merupakan hasil buatan artificial intelligence AI dengan probabilitas 90%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Salah satu grup musik yang sering konser ya di Solo. Di Solo aja udah berapa kali ya dalam 2 tahun ini, ada 3 kali apa. Nanti rencananya juga tahun ini Dewa 19 akan konser lagi di Solo. Kalau gak salah Oktober ini atau November begitu di The Colomadu. Nah yang mau nonton segera browsing-browsing dulu ya. Tiketnya bisa dibeli di mana, biasanya di Instagram tuh ada gitu. Ya. Pendengar masih di Surakarta sore ini, dan saya mau menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp kami, ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Selamat tugas Surakarta sore Mbak Ria. Saya temani sambil nyimak acara yang dipandu dan laras nikmati lagu-lagu yang diputar. Alhamdulillah bisa ngusir udara panas Mbak Ria. Nun, terima kasih Ibu Agustin. Ada Ibu Mentik di Kepatian. Assalamualaikum Mbak Ria. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Semoga tugas semoga selalu sehat ya. Oke, amin. Terima kasih. Absen nggih, belum dicoret tuh lagu-lagunya menghibur. Baik. Terima kasih. Enggak lah, enggak dicoret lah gitu. Ya, pendengar saya juga masih menemani Anda. Sebentar lagi saya putarkan lagu-lagu religi Islami sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya yang hari ini berkumandang di pukul 17.34 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI dengan esensi buku. Madilog adalah buku karya Tan Malaka, seorang tokoh sejarah Indonesia yang dikenal sebagai pemikir dan revolusioner, diterbitkan pada tahun 1943. Tan Malaka juga dikenal sebagai tokoh pergerakan Indonesia. Madilog adalah singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Materialisme adalah mengutamakan pandangan materialistik terhadap dunia, yaitu keyakinan bahwa materi atau bahan adalah unsur dasar dari segala sesuatu. Ini berarti bahwa segala sesuatu, termasuk pemikiran dan ide, memiliki akar material. Dalam Madilog, dialektika digunakan sebagai alat untuk menganalisis perubahan dan perkembangan dalam masyarakat dan alam. Dialektika mengacu pada konsep perubahan yang berasal dari konflik antara tesis atau ide awal dan antitesis atau ide yang bertentangan. Konflik ini menghasilkan sintetis yang merupakan tahap baru dalam perkembangan. Madilog juga menggunakan logika sebagai sarana untuk memahami dan menganalisis dunia. Namun, logika dalam Madilog harus bersifat dialektis, yang berarti mampu mengakomodasi kontradiksi dan perubahan. Madilog meyakini bahwa perubahan adalah hukum alam dan bahwa segala sesuatu dalam dunia ini terus mengalami perubahan. Ini berarti masyarakat, ideologi, dan struktur sosial harus dianalisis dalam konteks perubahan yang konstan. Selain itu, Madilog sangat memperhatikan perjuangan kelas dalam masyarakat. Tan Malaka mendukung perjuangan kaum proletar sebagai kunci untuk mencapai keadilan sosial. Madilog membahas pentingnya perjuangan kelas pekerja melawan penguasa kapitalis. Madilog juga mengkritik sistem kapitalisme dan imperialisme sebagai penyebab ketidaksetaraan sosial dan eksploitasi manusia. Ini memunculkan ideologi politik Tan Malaka yang pro-Marxisme dan anti-kolonialisme. Madilog menekankan pentingnya pembebasan bangsa dan rakyat dari penindasan ekonomi, politik, dan sosial. Ideologi ini mendukung perubahan revolusioner untuk mencapai kemerdekaan dan keadilan. Dari RRI Surakarta untuk Indonesia.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Sesungguhnya, Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati, sehingga tidak seorang pun yang bangga atas yang lain dan tidak ada yang berbuat aniaya terhadap yang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Anda masih bersama kami mendengar di Surakarta sore ini bersama saya Rena Nisoria sampai nanti jam 8 malam. Dan untuk Anda yang saat ini baru sampai rumah, biasanya sih duduk-duduk santai dulu gitu ya di teras ya, sambil mungkin mendengarkan Pro 1 sambil ditemani segelas teh atau segelas kopi atau coklat panas boleh gitu, dan ditemani dengan kudapan atau jajanan apa namanya yang menjadi favorit gitu kan. Anda juga masih bisa bergabung di WhatsApp kami di 081390015525 sampai nanti Surakarta sore ini selesai. Hanya WA chat saja ya, dan masih saya persembahkan lagu-lagu dan informasi untuk Anda pastinya di Surakarta sore ini.

0: Mbak. Udah telat itu loh. Buruan. Aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Saya, bentar. Lah, helmku mana?
2: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, Mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya ayangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Yowis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Uji motormu.
0: Ini, Mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh. Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

buat Anda yang tidak biasa makan malam gitu, biasanya penggantinya kalau nggak sayur, buah gitu ya. Dan kalau berbicara buah, sekarang ini lagi musim mangga. Mangga apa yang menjadi favorit Anda gitu kan? Atau dikupas, dimakan biasa, atau mungkin dibikin jus, itu tergantung ya, terserah selera. Kalau kita berbicara mangga, banyak jenis mangga. Salah satunya mangga hijau yang berukuran jumbo, seperti namanya mangga Kyojai. Ini salah satu jenis varietas mangga unggulan yang berasal dari negara Thailand, pendengar. Jadi ukuran buahnya ini jauh lebih besar dari mangga pada umumnya, dengan berat satu buah berkisar antara 1,2 kg hingga 1,8 kg. Bahkan bisa mencapai 2 kg. Yang lebih menakjubkan, meski ukuran buahnya jumbo, rasa mangga ini manis dan juga harum. Varietas ini belakangan mulai banyak dibudidayakan di pekarangan rumah karena hasil panennya yang melimpah dan bentuknya yang mencolok. Meski begitu, pohonnya ini relatif mudah dirawat dan tidak terlalu rewel, sehingga satu pohon mampu menghasilkan buah dalam jumlah yang banyak. Ini menjadikannya pilihan menarik bagi yang ingin menanam buah produktif di lahan yang terbatas. Mangga Kyoja sendiri memiliki rasa manis dengan biji atau peloknya yang tipis, sehingga bagian daging buah yang bisa dinikmati jauh lebih banyak dibandingkan mangga berbiji besar. Dan kombinasi ukuran jumbo dan daging buah yang tebal inilah yang membuat satu buah Kyoja ini bisa jadi lebih dari cukup untuk dinikmati bersama keluarga. Iya, secara satu biji aja hampir 1,5 kg sampai 2 kg gitu ya. Mangga Kyoja sendiri juga merupakan salah satu varietas unggul asal Thailand yang kini mulai banyak dibudidayakan gitu ya. Bisa secara konvensional maupun sebagai tanaman buah dalam pot atau tabulam pot. Dan berkat karakter pohonnya yang kompak dan tetap produktif meski ditanam di lahan terbatas. Kalau saya malas nanamnya, jadi beli saja mungkin ya. Tapi gak tahu harganya berapa ya kalau di pasar. Mungkin Anda sudah pernah mencoba mangga Kyojai. Bagaimana rasanya? Apakah benar manis dan harum?

Solo baru. Wah, Mbak Ria bayangin kudapan. Masih lewat saja mampir di Soba. Haha, namun jauh dari Palur ya. Iya, dari Palur jauh. Kalau dari Rari lumayan deket gitu ya. Ya, di sana banyak sekali apa namanya kuliner-kuliner yang bisa dinikmati ya, Bu Endang ya. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini dan akan kami hadirkan nyanyian suci hari ini atau sore hari ini bersama Universitas Kristen Teknologi Solo atau UKTS Fakultas Teknik. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, sebelum berangkat, cek dulu. Kompor aman, sudah mati. Keran sudah ditutup. Lampu yang gak perlu sudah dimatikan. Alat elektronik aman. Pintu sudah dikunci. Jendela, oke, aman. Nah, sudah lengkap. Kadang memang kelihatannya sepele, tapi kebiasaan cek sebentar sebelum meninggalkan rumah bisa bikin kita lebih tenang selama perjalanan. Jadi, jangan buru-buru pergi. Cek kompor, keran, listrik, alat elektronik, pintu, dan jendela. Sudah dicek? Oke, sekarang baru berangkat.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Pendengar, sesaat lagi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenkraf bersama Kementerian Keuangan serta Kementerian dan

0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah lengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sementara itu Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
4: Kerjasama yang betul-betul akan dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara begitu besar dan untuk mengangkat neraca dan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
1: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPh dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
5: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPh finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPh royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027. Gerakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 150 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun. Tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai, ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulog, Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter 172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: Administrasi VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area Carhinders.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
13: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli sampai sebelumnya
11: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari buat kebutuhan Sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Bisa satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nah, Mas, rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita tani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi
17: sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Sebanyak Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu. Kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Stretch.
22: Sulitannya apa?
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi dan di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion. Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Ditiloli.
24: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal

0: Alternative Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
1: Oh, kalau saya, otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir, dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Dwight Yord mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
1: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
0: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zelmain Fainan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Jakarta, Mira Puniti Loli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, sebagai sajian terakhir kami di Surakarta sore ini akan kami hadirkan siraman rohani agama Kristen dengan judul malam hari ini Keluarga yang Diberkati Tuhan, Mazmur 127 ayat 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Kiswanto. Dan sekaligus saya Renani Surya pamit dari Surakarta sore ini. Pendengar, tetap bersama kami. Sesaat lagi Surakarta Malam akan ditemani oleh Hanan Putra. Dan insya Allah bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan tetap bahagia selalu bersama kami Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Renani Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, para pendengar radio RRI Surakarta dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristiani bersama saya Kiswanto dari GKJ Selokaton.

Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kita bisa kembali bersama dalam renungan hari ini. Mungkin saudara sedang di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan atau sedang bersama keluarga, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati saudara. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu keluarga. Dan tema hari ini adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Saya percaya setiap kita ingin memiliki keluarga yang bahagia. Kita ingin suami istri hidup rukun. Kita ingin anak-anak kita bertumbuh dengan baik. Kita ingin rumah menjadi tempat yang nyaman untuk pulang. Tetapi kita tahu kehidupan keluarga tidak selalu mudah. Kadang ada kesalahpahaman, kadang ada masalah keuangan, kadang suami istri berbeda pendapat. Kadang orang tua dan anak sulit berkomunikasi. Bahkan orang-orang yang kita sayangi bisa membuat kita kecewa. Lalu, seperti apa keluarga yang diberkati Tuhan? Apakah keluarga yang diberkati adalah keluarga yang tidak punya masalah? Tentu tidak. Keluarga yang diberkati Tuhan bukan keluarga yang sempurna, tetapi keluarga yang mau berjalan bersama Tuhan. Mari kita renungkan bersama. Yang pertama, Tuhan harus menjadi dasar keluarga. Ada satu ayat firman Tuhan yang indah dari Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ayat ini sederhana, tetapi sangat penting. Kita bisa mempunyai rumah yang bagus. Kita bisa mempunyai pekerjaan yang baik. Kita bisa mempunyai uang. Kita bisa memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak. Tetapi semua itu belum tentu membuat keluarga kita bahagia. Karena keluarga tidak hanya

membutuhkan uang dan fasilitas. Keluarga membutuhkan kasih. Keluarga membutuhkan pengertian. Keluarga membutuhkan pengampunan. Dan yang paling penting, keluarga membutuhkan Tuhan. Karena itu, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah Tuhan sudah menjadi bagian utama dalam keluarga kita? Apakah kita masih berdoa bersama? Apakah kita masih mengingat Tuhan ketika kita mengambil keputusan? Apakah kita mengajarkan anak-anak untuk mengenal Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, keluarga yang diberkati bukan keluarga yang tidak punya masalah. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang ketika menghadapi masalah, mereka datang kepada Tuhan. Yang kedua, belajar saling mengasihi. Saudara, rumah itu seharusnya menjadi tempat di mana kita merasa dikasihi. Tetapi, kadang-kadang kita justru lebih ramah kepada orang lain daripada keluarga sendiri. Di luar rumah kita bisa tersenyum. Tetapi, ketika sampai di rumah, kita mudah marah. Di luar kita bisa berkata, terima kasih. Tetapi, kepada pasangan atau anak sendiri, kita jarang mengucapkannya. Karena itu, mari kita belajar kembali menunjukkan kasih kepada keluarga. Tidak harus dengan suatu yang mahal. Kasih bisa ditunjukkan dengan hal sederhana. Mendengarkan pasangan, membantu pekerjaan di rumah, menanyakan keadaan anak, meluangkan waktu bersama, mengucapkan terima kasih, mengatakan saya mengasihimu, atau sekedar memberikan pelukan. Kadang kita berpikir keluarga sudah tahu bahwa kita mengasihi mereka, tetapi tetaplah mengatakannya, karena kasih yang diungkapkan akan menguatkan hati. Yang ketiga, belajar meminta maaf dan mengampuni. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kita semua pernah salah. Suami bisa salah, istri bisa salah, orang tua bisa salah, anak juga bisa salah. Karena itu, keluarga membutuhkan dua hal. Yang pertama, meminta maaf. Yang kedua, mengampuni. Kadang kita sulit berkata, maaf saya salah. Kita merasa kalau meminta maaf berarti kita kalah. Padahal tidak. Meminta maaf adalah tanda bahwa kita rendah hati. Begitu juga dengan mengampuni. Ketika seseorang menyakiti kita, kita mungkin ingin menyimpan kesalahan itu. Kita mengingatnya terus. Setiap kali kita bertengkar, kesalahan lama diungkit lagi. Akhirnya hati menjadi penuh dengan luka. Tuhan mengajar kita untuk belajar mengampuni. Bukan karena orang lain selalu benar, tetapi karena kita sendiri sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Mungkin hari ini ada seseorang di keluarga kita yang sedang kita jauhi. Mungkin ada hubungan yang sedang dingin. Mari kita mulai dengan langkah kecil. Mungkin dengan mengirim pesan, mungkin dengan menelepon, mungkin dengan berkata, mari kita bicara. Saya tidak ingin kita terus seperti ini. Jangan biarkan masalah yang kecil menjadi luka yang besar. Yang keempat, orang tua adalah contoh bagi anak. Bagi para orang tua yang sedang mendengarkan, ingat satu hal. Anak-anak belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan, tetapi dari apa yang mereka lihat. Kalau kita ingin anak rajin berdoa, biarlah mereka melihat kita berdoa. Kalau kita ingin anak jujur, tunjukkanlah kejujuran. Kalau kita ingin anak menghormati orang tua, tunjukkan sikap hormat.
Kalau kita ingin anak belajar mengampuni, tunjukkan bahwa kita juga mengampuni. Kita tidak perlu menjadi orang tua yang sempurna, karena memang tidak ada orang tua yang sempurna. Tetapi, jadilah orang tua yang mau terus belajar. Kalau kita salah kepada anak, jangan takut mengatakan, "Nak, tadi ayah salah, maafkan ayah ya." Atau, "Mama, tadi terlalu marah, mama minta maaf." Anak akan belajar sesuatu yang sangat penting, bahwa meminta maaf bukan sebagai kelemahan. Meminta maaf adalah tanda kasih dan kerendahan hati. Sebagai refleksi, saudara-saudari, sekarang mari kita berhenti sebentar, kita berhenti sejenak, mari kita ingat keluarga kita. Ingat wajah suami atau istri kita. Ingat anak-anak kita. Ingat orang tua kita. Lalu, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Yang pertama, apakah Tuhan benar-benar menjadi pusat keluarga saya? Kemudian, apakah keluarga saya merasakan kasih melalui hidup saya? Apakah saya lebih sering memarahi daripada menguatkan? Atau lebih sering mengkritik daripada menghargai? Selanjutnya, apakah ada anggota keluarga yang perlu saya ampuni? Atau mungkin justru saya yang perlu minta maaf? Selanjutnya, apa satu hal yang bisa saya lakukan hari ini untuk membuat keluarga saya yang lebih baik? Tidak perlu suatu yang besar. Mungkin menelepon orang tua, memeluk anak, mengucapkan terima kasih kepada pasangan kita, mungkin meminta maaf, atau mengajak keluarga berdoa bersama. Mulailah dari hal yang kecil. Sebagai penerapan untuk hidup kita sehari-hari, ada beberapa hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berdoa bersama. Tidak perlu lama, butuh beberapa menit saja. Sebelum tidur atau sebelum memulai aktivitas, bawa keluarga kita kepada Tuhan. Yang kedua, luangkan waktu untuk keluarga. Jangan sampai kita tinggal satu rumah tetapi tidak benar-benar berbicara. Coba letakkan telepon, matikan televisi, lalu duduk bersama dan tanyakan, "Bagaimana harimu hari ini?" Dengarkan. Yang selanjutnya, bisa mengucapkan terima kasih. Jangan menganggap kebaikan keluarga sebagai sesuatu yang biasa. Terima kasih, katakan seperti itu ya. Terima kasih dengan keras. Terima kasih sudah bekerja keras. Terima kasih sudah membantu. Terima kasih sudah ada untuk saya. Yang keempat, cepat meminta maaf. Jangan menunggu orang lain lebih dulu. Kalau kita salah, katakan maaf. Satu kata sederhana bisa menghentikan pertengkaran yang panjang. Yang kelima, bawa Tuhan ke dalam kehidupan keluarga. Bicarakan Tuhan. Baca firman bersama-sama. Ajarkan anak berdoa. Ajarkan mereka bersyukur. Karena yang paling penting bukan hanya supaya anak kita sukses. Yang paling penting adalah supaya mereka mengenal Tuhan. Sebagai penutup, saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah pemberi Tuhan yang sangat berharga. Mungkin keluarga kita tidak sempurna. Mungkin ada masalah, ada luka, mungkin ada hubungan yang tidak baik. Tetapi jangan menyerah. Mari kita bawa keluarga kita kepada Tuhan. Mari kita belajar mengasihi, belajar mendengarkan, belajar minta maaf, belajar mengampuni. Dan yang paling penting, mari kita tempatkan Tuhan sebagai dasar keluarga kita. Ingat, keluarga yang diberkati bukan keluarga yang tidak punya masalah,
Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang menghadapi masalah bersama Tuhan. Kiranya rumah kita menjadi tempat di mana kasih Tuhan dirasakan, tempat di mana orang bisa merasakan terima kasih, tempat di mana kita saling menguatkan, dan tempat di mana anak-anak belajar mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk keluarga yang Engkau berikan kepada kami. Kami tahu keluarga kami tidak sempurna. Kami pernah salah, kami pernah marah, kami pernah saling menyakiti. Ampuni kami Tuhan, ajarlah kami untuk saling mengasihi. Ajarlah kami untuk saling menghormati. Ajarlah kami untuk mau meminta maaf dan mengampuni. Tuhan, jadikan Engkau pusat keluarga kami. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati orang tua kami. Berikan kesehatan, kecukupan, dan damai sejahtera dalam setiap keluarga. Bagi keluarga yang sedang mengalami masalah, berikan jalan keluar. Bagi keluarga yang sedang bertengkar, berikan perdamaian. Bagi keluarga yang sedang mengalami kesedihan, berikan kekuatan dan penghiburan. Tolong kami agar rumah kami menjadi tempat yang penuh kasih. Biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang mengenal dan mengasihimu. Dan melalui keluarga kami, namamu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.

Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat pesan hari ini. Jadikan Tuhan dasar keluarga. Penuhi rumah dengan kasih dan hadapi setiap masalah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga saudara.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam pendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya dengan saya Hanan yang akan menemani Anda di Surakarta malam hari ini sampai nanti pukul 24 ya. Dan apa kabar Anda di malam hari ini pendengar? Semoga selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam keadaan yang baik ya bersama orang-orang tercinta. Pendengar, tak terasa ya akhir pekan perlahan menuju penghujungnya ya. Hari Minggu yang mungkin tadi kita isi dengan berpergian, berkumpul bersama keluarga, atau mungkin menikmati hidangan kesukaan ya, kini mulai berganti menjadi malam yang tenang ya. Dan ada yang mungkin malam ini masih menikmati suasana bersama keluarga, ada juga yang mungkin menyiapkan perlengkapan ya untuk bekerja besok atau mungkin beraktivitas besok pagi ya. Apapun kegiatan Anda, semoga malam hari ini menjadi waktu yang nyaman ya untuk sejenak berhenti dari kesibukan dan beristirahat untuk besok pagi ya. Dan kami masih menemani Anda ya di Surakarta malam hari ini dengan lagu-lagu dan juga informasi menarik ya. Dan tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: perubahan iklim dan harga pangan yang naik turun, ketahanan pangan jadi hal penting untuk masa depan Indonesia. Ketahanan pangan bukan hanya soal makanan tersedia, tapi juga harus aman, bergizi, dan harganya terjangkau. Petani berusaha meningkatkan produksi dengan teknologi dan cara-cara baru. Tapi kita sebagai konsumen juga harus punya peran. Caranya mudah, pilih produk lokal, beli makanan secukupnya, dan hindari membuang makanan. Sisa satu piring saja berarti terbuangnya tenaga petani, air dan energi yang dipakai untuk memproduksinya.
1: Kita juga bisa ikut membantu dengan urban farming atau menanam sayuran di pekarangan rumah. Selain lebih hemat, ini membuat kita lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah atau petani, tapi tanggung jawab bersama. Mari jaga ketersediaan pangan demi kesehatan keluarga dan masa depan bangsa.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama berhasil finish di posisi ke-6 dalam balapan Moto3 Mandalika minggu siang tadi ya. Sementara itu pembalap Spanyol Maximo Quiles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia Moto3 musim 2026. Memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan ke depan dan menempati posisi kedua pada lap kedua. Namun ketatnya persaingan membuat posisinya beberapa kali berubah sepanjang balapan. Veda terus berjuang hingga lap terakhir, ia berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 dan mempertahankan posisi tersebut hingga garis finish. Di barisan ke depan, Maximo Quiles tampil konsisten setelah mengambil alih pimpinan dan mampu menjaga keunggulan dari para pesaingnya hingga akhirnya meraih kemenangan di sirkuit Mandalika. Hasil di Mandalika menambah 10 poin bagi Veda Ega Pratama dan pembalap asal Gunung Kidul ini kini menempati peringkat ke-7 klasemen sementara Moto3 2026 dengan koleksi 115 poin dan telah meraih 2 podium sepanjang musim ini.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi berhasil menjuarai MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika minggu siang tadi ya. Bezzecchi mengalahkan Raul Fernandez setelah terlibat persaingan sengit hingga lap-lap terakhir. Sementara itu, Jorge Martin finish di posisi ketiga dan kembali memimpin klasemen sementara kejuaraan dunia, mengungguli dari pembalap Marc Marquez. Kemenangan ini mengakhiri puasa kemenangan Bezzecchi selama lebih dari 4 bulan dan pembalap asal Italia tersebut terakhir kali meraih kemenangan pada Grand Prix Italia Mei 2026. Dalam balapan utama, Fernandez yang memulai dari posisi pole position mendapat tekanan dari Bezzecchi dan juga Marquez. Persaingan semakin ketat ketika Jorge Martin juga mengawali balapan dari posisi kelima, berhasil memperbaiki posisinya hingga menembus tiga besar. Bezzecchi akhirnya mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-19 dari total 27 lap. Ia kemudian memperlebar jarak dan menyentuh garis finish dengan keunggulan 4,2 detik atas Fernandez. Sementara itu, Ayu Ogura finish keempat diikuti Pedro Acosta di posisi kelima dan juga Marc Marquez harus puas menempati posisi keenam. Hasil balapan ini membawa Jorge Martin kembali ke puncak klasemen sementara dengan mengungguli 2 poin atas Marc Marquez. Dan informasi selengkapnya juga Anda bisa simak ya di laman resmi kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah tadi ya kita simak bersama informasi dan juga lagu-lagu pilihan, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti mini drama Justisi oleh Teater Angkasa RRI dengan judul Rumah Warisan Mantan Suamiku.

Firma, mengapa kamu tega meninggalkan ibu, Fir? Mengapa kamu mendahului ibu?

Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mempersembahkan drama radio Justisi, mengangkat kehidupan masyarakat dengan problematikanya yang tak terlepas dengan kesadaran hukum masyarakat sebagai warga negara. Kali ini dengan judul Rumah Warisan Mantan Suamiku.

0: Tapi saya masih tidak rela kalau Firman meninggal. Semuanya gara-gara perempuan itu.
1: Mengapa ibu menyalahkan saya?
0: Ya karena kamu bukan istri yang baik.
1: Ibu jangan berkata begitu. Ibu jangan asal menuduh sembarangan tanpa bukti. Sebenarnya, kalau dulu ibu itu tidak mencampuri urusan keluarga kami, saya dengan Mas Firman tidak akan bercerai, Bu.
2: Apa katamu?
0: Gara-gara aku kamu cerai. Kamu jangan mencari kambing hitam. Kamu jangan menyalahkan orang lain untuk menutupi tingkah lakumu yang tidak bertanggung jawab itu.
1: Apa yang ibu maksud?
0: Berlagak bodoh. Dengar ya, kalau kamu tidak sering menuntut dan minta ini itu, mungkin kejadiannya tidak akan seperti ini. Firman mati-matian cari duit, kerja keras mencari uang. Kamu malah enak-enakan di rumah.
1: Ibu, itu semua bohong, Bu. Jangan salah ya, Bu, jangan salah. Saya itu juga kerja, Bu. Walaupun cuma usaha kecil-kecilan, tapi cukup untuk beli susu buat anak saya dan memenuhi kebutuhan dapur, Bu.
0: Terserah apa katamu. Yang penting Firman meninggal itu semua gara-gara kamu. Dan perlu kami ingat, rumah yang ada di dekat kantor pos itu akan segera dijual. Dan aku tetap meminta bagian.
1: Rumah itu akan tetap saya jual, tapi menunggu anak saya yang besar dulu, Bu.

0: mendengarkan sekali mertuaku itu.
1: Kamu kok bicara seperti itu, Tomil? Dia itu kan orang tua mantan suamimu sendiri. Dan otomatis sudah seperti orang tuamu sendiri. Tapi kenapa kamu seperti tidak suka sama dia?
0: Habis, dia mengataiku yang enggak-enggak. Masa aku dituduh jadi biang kerok meninggalnya Mas Firman?
1: Hah? Apa benar dia bilang seperti itu?
0: Benar, Ratna, benar. Dia memang bilang begitu. Malah yang lebih parah lagi, dia bilang, aku selalu menuntut dan enak-enak di rumah di saat Mas Firman bekerja. Itu yang membuat hatiku sakit, sakit sekali.
1: Kalau benar dia bilang begitu, wah, kalau jadi aku, ya pasti juga marah, Mila.
0: Itulah yang membuat aku tidak mengerti.
1: Kenapa bisa begitu ya?
0: Mertuaku itu selalu mengungkit-ungkit rumah warisan yang ada di dekat kantor pos itu. Kamu kan tahu sendiri, Mas Firman meninggal kan belum genap 40 hari. Jadi kan gak pantas kalau membicarakan hal seperti itu.
1: Benarkah itu, Mila? Tapi kalau tidak keliru, rumah itu kan kalian beli saat kalian sudah menikah, kan?
0: Benar, Ratna. Dulu, Mas Firman bilang sempat pinjam uang sama ibunya untuk beli rumah itu. Tapi rumah itu kami beli pakai uang kami berdua dan dibeli saat kami menikah. Berarti itu jadi harta bersama, kan?
1: Benar sekali, Mila. Sesuai pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan yang menerangkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan apabila terjadi suatu perceraian, maka pembagian harta bersama diatur menurut hukum masing-masing sesuai dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.
0: Memang, undang-undang mengatakan hal itu. Tapi, aku gak yakin apakah mertuaku akan menaati hal itu atau enggak.
1: Kamu harus bersabar, Mila. Yang penting, kamu fokus bagaimana membesarkan anakmu, mendidik anakmu, supaya senantinya bisa membanggakan orang tuanya.
0: Ratna, terima kasih kamu telah menyemangatiku dan mengingatkanku akan anakku. Sekali lagi terima kasih ya. Kalau gak ada kamu, mungkin aku bisa gila, Ratna.
1: Sudah menjadi kewajibanku, Mila. Apalagi almarhum suamimu, Firman dulu kan sahabatku. Dan dia juga banyak menolongku. Jadi gak ada salahnya kan kalau aku menemanimu saat kamu sedih maupun senang.
0: Terima kasih, Ratna.
1: Iya, sama-sama, Mila.

0: Hampir saja lupa ke pasar, Pak.
1: Ibu sendiri tadi sudah hampir berangkat. Ibu malah tanya-tanya Bapak. Ya Bapak jelaskan dong.
0: Gak apa-apa, Pak. Toh Ibu juga penasaran sekali, Pak. Dan apa yang menimpa keluarga Firman. Sudah, Pak. Saya ke pasar dulu ya, Pak.
1: Bung, jangan lupa ya jengkolnya.
0: Jengkol lagi. Apa Bapak gak bosan?
1: Bu, tinggal belikan saja kok repot loh.
0: Iya, Pak. Sudah ya, Pak. Saya berangkat dulu.
1: Ya, hati-hati ya, Bu.
0: Iya.

0: Kalau bicara warisan, di dalam kitab undang-undang hukum perdata dijelaskan bahwa ada dua cara untuk memperoleh harta warisan, yaitu yang pertama cara testamentair dan absentantio.
1: Lalu apa pengertian keduanya itu ya Pak?
0: Kalau warisan berdasarkan testamentair itu artinya gini, pewarisan yang didasarkan pada wasiat dari orang yang meninggal. Nah, pewarisan tersebut harus dibuat dengan surat wasiat yang harus berupa surat yang ditandatangani oleh pewaris dan tidak boleh hanya dalam bentuk lisan. Dan sebelum pewaris meninggal, surat wasiat bisa dicabut kapan saja oleh pewaris. Begitu.
2: Kalau yang pewarisan secara absentantio itu artinya apa, Pak?
0: Yang secara absentatio itu artinya pewarisan menurut undang-undang karena adanya hubungan kekeluargaan atau hubungan darah atau saudara, begitu.
2: Oh, begitu Pak.
1: Terima kasih Pak Janu atas penjelasannya. Maaf kalau mengganggu waktu Bapak.
0: Tidak apa-apa Mila, tidak apa-apa Mila dan Ratna, enggak apa-apa. Bagaimana kabar anakmu, Mila?
2: Alhamdulillah, sehat, Pak. Mohon doanya.
0: Iya, Mila. Semoga sukses anakmu kelak.
2: Amin. Terima kasih doanya, Pak Janu.
1: Maaf, Pak Janu. Kami mau permisi dulu, ya.
0: Oh, iya. Silakan, Ratna. Hati-hati kalian di jalan, ya.
2: Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih, Pak Janu.

0: Saya prihatin dengan apa yang menimpa Mila, Pak. Kenapa ibunya Firman itu ya, Pak ya? Terus saja menuntut jatah rumah yang ada di dekat kantor pos itu loh, Pak.
1: Saya sendiri juga nggak begitu paham dan begitu tahu, Bu. Mengapa ibunya Firman bersikap seperti itu? Sebenarnya saat ini belum pantas membicarakan harta warisan Firman. Dia kan meninggal belum genap 40 hari. Mbok bersabar dikit gitu loh.
0: Sebenarnya Mila itu pernah bilang ke saya, Pak, supaya hal ini bisa diselesaikan baik-baik. Tuh semua harta warisan kan semua untuk anaknya si Chelsea, Pak. Tapi ibunya itu menuntut bagian. Katanya si Chelsea 50% dan di notaris namanya itu minta dicantumkan juga loh, Pak. Selain Chelsea dan Mila.
1: Sebenarnya kalau warisan untuk rebutan itu gak berkah, Bu. Dan bakalan cepat habis, gak ada wujudnya gitu.
0: Iya, Pak. Benar, saya setuju itu, Pak. Tapi sebenarnya bagaimana sih, Pak, status rumah itu, Pak?
1: Kalau untuk status rumah yang ditinggalkan almarhum, tergantung kapan almarhum memiliki rumah tersebut gitu. Kalau almarhum sudah memiliki rumah sejak bersama mantan istrinya Mila, maka status rumah merupakan harta bersama atau harta gonogini yang diperoleh dari almarhum masih menikah dengan mantan istrinya itu. Itu semua sesuai dengan ketentuan menurut pasal 35, Bu. Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
0: Oh, ya, ya, Pak. Gitu toh, Pak.

0: Pokoknya rumah yang ada di dekat kantor pos itu jangan dijual.
1: Kok ibu jadi begitu? Dulu ibu bersikeras suruh jual rumah itu. Mengapa sekarang berubah?
0: Sebaiknya rumah itu dijual menunggu Chelsea besar dulu.
1: Tapi Bu, saya ingin harta warisan Mas Firman segera dibagi dan diselesaikan. Semuanya itu juga demi Chelsea sendiri, Bu.
0: Kamu kira aku tidak memikirkan Chelsea? Kamu keliru. Apa yang aku lakukan, semua ini demi Chelsea juga.
1: Kalau demi Chelsea, sebaiknya biar warisan itu dibagi sekarang juga. Termasuk rumah itu, Bu.
0: Tidak, aku bilang tidak ya tidak. Menunggu Chelsea besar dulu, baru rumah itu dijual. Dan ingat, di notaris selain kamu dan Chelsea, namaku juga harus dicantumkan.
1: Tapi Bu.
0: Tapi gimana? Saya berhak juga dengan warisan yang ditinggalkan Firman anakku. Jadi kamu jangan mempersulit seperti itu.
1: Saya tidak mempersulit itu, Bu. Tapi saya itu bicara atas dasar aturan dan hukum,
0: sudah,
1: Bu.
0: Sudah. Kamu gak usah mempersulit urusan ini.
1: Yang mempersulit itu ibu sendiri. Sebenarnya, semua sudah terang benderang. Kalau semua warisan Mas Firman itu masuk dalam harta bersama. Harta Gonogini yang termasuk juga rumah itu, Bu.
0: Sudah, sudah. Aku gak mau lagi dengar penjelasan itu. Giatal kupingku. Yang terpenting, aku tetap minta jatah warisan rumah itu. Titik.
2: Orang kok seperti itu? Makanya Mas Firman tidak berumur panjang. Ibunya saja seperti itu. Sabar ya, Mila.

Demikian tadi persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surakarta dengan para pelaku. Bu Tarmi diperankan Parti Kode, Sumini memerankan Mila, ATS sebagai Bu Janu, Pak Janu diperankan Joko Kode, Tripuji memerankan Bu Panji, Swondo memerankan Bapak, Ratna diperankan Yohana. Penulis cerita Danan Joyo, editor naskah ATS, sutradara Rosino Bagus Wijoyo.

0: Pernahkah saat membuka keran dan tak ada air yang keluar? Pernahkah melihat sawah mengering retak seperti kulit tua? Atau mendengar anak-anak harus berjalan jauh hanya untuk setetes air? Itulah wajah kekeringan. Ia datang tanpa suara, tapi meninggalkan luka. Kekeringan bisa dicegah jika kita siap. Hemat air mulai dari rumah. Gunakan air seperlunya, jangan berlebihan. Tampung air hujan untuk cadangan. Tanam pohon untuk menjaga kelembapan tanah. Gunakan irigasi hemat air untuk pertanian. Air bukan cuma kebutuhan, tapi sumber kehidupan. Mitigasi sekarang sebelum kekeringan jadi bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Surakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya di Ruang Rindu di Minggu malam ini ya, dengan lagu-lagu Indonesia 80 sampai

0: menyeduh kopi hitam dengan rasa pahit yang bikin mata lebih segar, atau mungkin justru memilih kopi susu yang rasanya lebih manis ya. Anda bisa langsung bergabung ya bersama kami di 638055 dan juga di WhatsApp 081 3900 15525. Kita langsung terima saja ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Sugeng dalu, Mas Tri. Sugeng dalu, Pak Tri. Wah, nanti langsung ditebengin terus ini, Pak Tri ini.
1: Alhamdulillah, Pak Sugeng lebat. Ini baru ngilir.
0: Oh, pun sambil ngilir ini.
1: Sekarang, maler.
0: Tapi sehat, Gih, Pak Tri, Gih. Selalu sehat, Gih.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Bukan lukis, Mas Anak. Terasa keluarga, terasa penerang kesehatan, kesayangan sedoyo.
0: Amin, amin. Baik, Pak Tri, di Ruang Rindu malam hari ini kita ada tema ini, Pak Tri. Misalnya, Pak Tri, waktu malam ya, sudah matanya sudah mulai 5 watt ya, sudah mulai mengantuk ya. Ini Pak Tri biasanya lebih milih kopi hitam tanpa campuran apa-apa, jadi pahit ya. Atau mungkin dicampurin susu atau jadi kopi susu dengan gula atau gimana ini, Pak Tri?
1: Menaik gula, menaik mohon dalu, ngatain betul nate ngan mimik manis lah, Mas.
0: Oh,
1: betul nate mimik nopo.
0: Biasanya nopo? Nek
1: ngono kuwi ngrungokke jazz musik, mungkin bler ngoten ki ambak.
0: Oh, nggih. Berarti tanpa minuman nggih.
1: Mun ngono ki ambak.
0: Oke.
1: Ngono tilem ki ambak.
0: Tilem.
1: Kadang HP-ne terus ngosas mboten tujuan nek arek.
0: Nggih.
1: Arek rompat po ngono kan jam kadang-kadang tutup.
0: Nggih.
1: Jadi mau ngosas tok. Mungkin jam setengah tunggal pun lewat nih kan nempel klo jai
0: pun niki ya pun dimatiin ya baru jam setengah satu. G, baik Pak Tri, lagunya apa ini Pak Tri? Indonesia 80-90 ini Pak Tri.
1: Bingo Melati dari Jayagiri.
0: Melati dari Jayagiri, baik. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Oke, Sugeng Dalu, kagum kakak Didik, kakak Isti Aisyah, Popo Kardes, Dewan Kalimantan, Sugeng Dalu, Bunda Semarang, Mas Andi, Sugeng Dalu, kagum Mas Bima, Kartosuro, Mbak Iklan, Sugeng Dalu, kagum Popo Kris, Popo Beni, Popo Munati, Popo Paiti, Popo Papi Rudi, Popo Bamba Muda Kusumo, Mas Popo Gede Jambi, Sugeng Dalu, kagum Bapak Prapto, Bapak Sardi, Bapak Al-Karim, Bapak Rahman Muhammad, Bapak Srianto Tawangsari, Bapak Cuk, Mas Faisal, Sugendalu Kabar Bunda Rire, Bunda Tanti, Bunda Yatmi Bedan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Cipta Lestari, Mbak Sri Maharani Ustrali, Mbak Sri Hartini, Mbak Dewi, Kutumateng, Bunda Alfi, Bunda Neng, Sugendalu Kabar Bunda Kristin, Bunda Mentik, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Sri Hantayani, Bunda Sri Soekarto, Kitu Mateng, Bunda Hajah Sri, Sugeng Dalu Kakem Bunda Kinem, Bunda Temuati, Mbak Tumi, Kitu Mateng, Bunda Siti Soekarto, Bunda Nastin Yaten, Bunda Tifa, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Stasia, Bunda Sri Atem, Bunda Romertani, Bunda Nastuti, Bunda Nurusul Anate Papuan, Kitu Mateng, Bunda Wikati Wonosobo, Bunda Fitri Soekarto, ini saat ini kita mateng Bunda Umi Karim Sugeng Dalu kagem Popoke Asam Gede, kagem Kakak Pujan itu ini Papua. Selamat malam, salam hormat, salam sejahtera,
0: salam sejahtera
1: kagem Dangur Bang Rindu Sugeng Dalu, salam sejahtera kagem Mas Hanan Putra sekeluarga, mugi kesehatan, kesehatan, kesehatan, kawujudan, kelancaran pun ngayahi sedaya kewajibanipun pinaringan rejeki kathah berkah melimpah saengkang barokah.
0: Amin.
1: Matur nuwun
0: sakjeripun. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri ya di Boyolali. Semoga selalu sehat juga nggih Pak Tri nggih di Boyolali. Ya, dan kita terima penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Hana.
0: Halo, selamat malam, Ibu. Gimana
2: Uti,
0: ini?
2: Uti Yuni, Mas.
0: Iya, Bu Yuni.
2: Saya dunia apa nge-BWA, tapi yang ditompok ini ya ini.
0: Dua-duanya ya, dua-duanya aktif ya.
2: Iya, Mas.

0: anu mata angel kok kebetulan kok bisa
1: langsung ya. Baik ya. Bu Yuni, ini temanya di Ruang Rindu malam hari ini ya, kalau misalnya sudah agak ngantuk mungkin ya malam-malam gitu, Bu Yuni biasanya bikin kopi atau mungkin teh yang dicampur susu atau gimana ini?
0: Saya enggak doyan kopi ya,
1: Mas. Oh, enggak doyan kopi
0: itu ya. Saya dulu tempat saya itu bapak itu nanam kopi di wakil rumah. Tak dijual barang.
1: Oh.
0: Tapi gara-gara bapakku selalu makan waktu kecil. Ada seumbi kopi ya, no, barai budu.
1: Oh.
0: Terobsesi itu ya, Mas. Ya.
1: Akhirnya sampai sekarang sampai kepikiran
0: tua,
1: ya.
0: Sampai tua itu saya pernah rumah saya.
1: Iya, iya.
0: Membuatkan bapaknya anak-anak itu mau Guinness Malang itu buatkan kopi lupa ya tak buang Mas, lupa anu serak ke susu pergi gitu loh. Ya tak buang
1: pokoknya.
0: Anu saya memang gak doyan nek ngicipi gitu aja males kok Mas.
1: Emang gak cocok ya.
0: Ya jadi saya teh Mas.
1: Oke okay, baik.
0: Itu kan melek nanti
1: terus
0: mak biar
1: biarin aja nanti lah ini ya langsung lilir nanti langsung tidur.
0: Iya
1: baik oke okay. Ya, berarti Yuni ini lagunya apa ini?
0: Anu Mas, saya Rinjamain ya Mas.
1: Rinjamain yang apa?
0: Ku coba lagi.
1: Oke. Okay.
0: Ya, sesuai dengan keadaan Mas. Nak telepon enggak bisa tak coba lagi.
1: coba ya. Terus ya.
0: Terakhir itu WA dan paling WA cewek sing. Tapi yang namanya wong tua kan WA ki males.
1: Iya, lama ya Ibu ya masih ngetik ya.
0: Namanya wong tua.
1: Baik. Oke, okay, salam-salamnya buat siapa ini, Uti Yuni?
0: Aduh Mas, terima kasih loh tadi Pak Tri sudah nimbali. Nono Pak Tri itu sudah semua.
1: Wah ini, harusnya Pak Tri itu terakhir aja sebenarnya.
0: Iya Mas, anu pokoknya sama saja diingatkan Pak Tri itu saya juga semua pokoknya. Salamnya untuk semua, buat makanan, tugas-tugas. Selalu sehat ya Mas.
1: Amin. Di Yuni juga deh.
0: Selalu memberkati makanan sekeluarga.
1: Amin. Iya, Uti Yuni juga selalu sehat, ge.
0: Amin. Bareng ya Mas.
1: Iya, siap. Terima kasih.
0: Ya Mas.
1: Selamat malam ya Uti Yuni dari Kabupaten Semarang. Wah, jadi penelpon kedua kita. Dan kita terima penelpon lagi ya. Loh, kok mati? Ya udah, kita terima penelpon yang ditelepon. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas Enan.
1: Selamat malam Bu Rere.
2: Mana kau sendiri ya?
1: Iya, ditinggal sama Faisal saya.
2: Kasih tinggal gak apa-apa.
1: Iya.
2: Temenin sampai usai nanti.
1: Wah, terima kasih loh.
2: Ini temanya kopi ya Mas?
1: Iya, Bu Rere suka kopi gak?
2: Suka, aku ngopi ya.
1: Oh, suka.
2: Bikin kopi.
1: Oh, biasanya kopinya pakai susu atau
2: kopi kak setan nih gua Mas, kopi susu ya, kopi susu.
1: Oh, yang kopi susu. Baik. Yeah. Biasanya tanpa ini ya berarti langsung sasetan yang kopi susu ya, bukan kopi yang kopi kan asli ya.
2: Kopi susu langsung itu.
1: Oke, okay, baik. Ditambahin gula enggak, Ibu?
2: Iya, tak kasih sedikit gitu aja.
1: Oke, okay, biar enak ya.
2: Ini lagunya tahun 80-an ya, Mas.
1: Lagunya 80-an. Apa ini, Ibu?
2: Lagunya apa ya, Mas? Kali itu loh, Mas. Ya, Mas. Salam jumpa kekasih Boy Sandi masuk, Mas.
1: Sampai jumpa kekasih.
2: Sampai jumpa kekasih Boy Sandi.
1: Boy Sandi ya.
2: Atau
1: coba saya carikan dulu. Salam-salamnya buat siapa
2: ya,
1: ini?
2: Ya, salamnya buat Mas Enan dulu sekeluarga sehat selalu, bahagia selalu, rezeki melimpah ruah barokah ya, Mas.
1: Amin.
2: Salamnya buat Uti Yuni tadi. Terus Pak Pak Tri Boyolali, Pak Tri Rudi, Pak Mulati, Cik Lingin, Pak Beni, Bu Yuni, sudah Pak Bambang Ngurjo, Mas Adi Batam, Pak Tres, terus Bu Siti, Pak Gatot, Pak Swima, Mas Satrian, terus Bu Lastri, terus Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Agati, terus Bu Maria Agata, Mbak Citra Muhammad ya Mas,
1: iya.
2: Yang Bunuh Lek Karim, Umi Karim, Bu Temu, Bu Nini Sardini, Bu Ginem, Bu Ajah Sri, Bu Yatmi, terus Wendang Tiga-Tiganya,
1: Mas Tama,
2: Bu Desna, Mbak Angel, Bunda Timpa. Salamnya buat semuanya aja ya Mas.
1: Buat semuanya saja, baik.
2: Pastinya masuk Mas.
1: Masuk Ibu, masuk. Sudah saya antrikan ya.
2: Iya, salamnya buat semuanya aja ya Mas.
1: Oke, okay, siap.
2: Kalau pulang hati-hati, jangan ngantuk.
1: Siap
2: nanti.
1: Ibu. Minum
2: jangan
1: kopi dulu.
2: Jangan hati-hati loh ya.
1: Oke, okay, siap.
2: Makasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rere ya di Wonogiri. Dan kita terima penelpon yang sudah di WhatsApp. Mudah-mudahan bisa ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Hanan.
1: Selamat malam Bu Elisa. Gimana ini kabarnya Ibu? Sudah lama ini tidak berjumpa.
3: Lama.
1: Baru kemarin ya.
3: Kena jumpa gitu kok.
1: Oh iya.
3: Sama Mas Faisal.
1: Iya, sama Mas Faisal juga. Tapi sehat nggih Bu Elisa ya nggih?
3: Oh, amin.
1: Amin, selalu sehat, selalu diberikan rezeki yang melimpah ya Ibu.
3: Amin. Amin. Mas Hanan begitu juga loh.
1: Iya, siap Ibu. Bu Elisa, di Ruang Rindu malam hari ini kita ada tema ini, temanya tentang kopi biasanya Ibu. Biasanya Bu Elisa suka ngopi nggak Ibu?
3: Enggak.
1: Oh, enggak. Biasanya kalau
3: aku
1: malam
3: gak, aku enggak boleh sama Pak Dokter.
1: Oh, enggak boleh sama Pak Dokter. Kenapa? Asam lambung, Ibu?
3: Enggak. Oh, darah tinggi.
1: Oh, darah tinggi.
3: Tertensi.
1: Oh, iya iya. Lebih baik dikurangin ya. Jangan.
3: Enggak dikurangi.
1: Enggak sama sekali.
3: Pokoknya sama sekali.
1: Iya iya iya iya. So, tapi semoga selalu sehat nggih, Bu.
3: Kalau sehat, amin.
1: Daging kambing jangan ya, Ibu.
3: Oh, enggak. Daun singkong ya juga.
1: Oh iya, daun singkong.
3: Ada resepnya.
1: Oh, nasi
3: juga
1: nasi
3: ada.
1: Nasi padang juga jangan.
3: Boleh nasinya.
1: Oh, iya.
3: Tapi daun yang enggak boleh itu sudah ada.
1: Okay. Oke, kuahnya juga ya Bu, jangan. Siap. Bu Elisa, lagunya apa ini Ibu?
3: Lagunya Telepon Rindu.
1: Telepon Rindu. Oke, dari Nani Sugianto.
3: Iya.
1: Siap. Salamnya buat siapa ini?
3: Salamnya, ini enggak gandul loh.
1: Ah, iya.
3: Soalnya banyak yang komplain kalau gandul loh.
1: Iya. Berat ini loh
3: Pak. Gitu.
1: Pak Tri nanti berat digandoli semua orang nanti.
3: Enggak ya Pak Tri ya.
1: Enggak bercanda ya.
3: Buat
1: siapa?
3: Buat Bu Yuni tadi. Terus buat Jasri. Bu Mulace. Terus ada itu di Kalimantan Mbak Siti
1: Kak
3: Aisyah.
1: Siti Aisyah.
3: Terus ada Mbak Oma. Terus ada Mbak Citra Wahwa.
1: Mbak Citra Wahwa.
3: Rombok Nah di Pasar Legi.
1: Siap.
3: Bestiku. Ayo muncul.
1: Di Wonosobo.
3: Terus ada Pak Beri.
1: Iya.
3: Pak Kris. Pak Kris belum keluar. Saya mendengarkan dari tadi Pak Tri.
1: Pak Tri ya.
3: Ya. Terus ada Mas Faiz. Ubur-ubur ikan lele.
1: Di Papua ya.
3: Terus ada Mas Bima. Lama enggak muncul Mas Bima.
1: Iya,
3: kemana aja.
1: Kemana aja ini. Banyak yang ngefan sama Mas Bima ini ya.
3: Kalau aku ngefan sama Mas Hanan aja.
1: Sama saya. Terima kasih loh Ibu. Terus buat siapa lagi?
3: Ada Cik Dikli, Bu Riri tadi sudah keluar, makasih sapaannya. Terus ada Bu Agustin, Bu Menti, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Mutista, terus Bu Tanti, terus Bu Nini Sardini, terus ada Bu Ginem. Ayo jangan tidur melulu, Bu.
1: Belum ngelilir,
3: ayo ngelilir, Ibu. Ini ada Mas Hanan.
1: Ayo ngelilir.
3: Buat Pak Tri tak ndak tak gadoli lho Pak Tri.
1: Iya, akhirnya ringan ya Pak Tri ya.
3: Pak Sardi, makasih.
1: Iya.
3: Terus buat Mas Hanan.
1: Siap.
3: Metugas,
1: siap.
3: Malam. Lagunya tak tunggu ya.
1: Oke, Bu, sudah diantrikan ya.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam, Bu Elisa di Pajang ya. Dan kita baca dulu yang sudah di WhatsApp ya. Ada dari Pak Bambang Murdokusumo ya di Jogja. Ruang Rindu nyuwun lagu ini ya dari Maafkanlah dari Krisye. Buat Mas Hanan, salam sehat, tetap semangat. Salam juga buat Ibu Hajasri Wundansari, Wandansari, Eyang Sangkan, Mbak Wigati, Bu Rere, Mbak Cindy, Mbak Dewi, Mas Kris, Mas Tri, dan para penggemar Ruang Rindu. Nun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk temanya, jika malam hari mulai mengantuk, yang dilakukan adalah membaca apa saja sampai kantuk berat. Oh, biar nambah ngantuk ya. Biar cepat tidur, biar cepat istirahat ya. Dan juga kopi hitam tanpa gula biasanya pagi hari, Mas. Oh, iya. Baik, oke. Kalau misalnya kopi biasanya juga enak juga ya di pagi hari ya. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di Surakarta malam hari ini, untuk menemani istirahat Anda. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Di Pasar Gede Harjonagoro, berdiri sebuah penanda waktu yang telah menjadi saksi perjalanan kota Solo, yaitu Tugu Jam Pasar Gede. Dibangun sekitar tahun 1937 pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-10, Tugu ini bukan sekadar penunjuk waktu, tetapi juga menjadi simbol kedisiplinan masyarakat sekaligus penanda kawasan perdagangan yang terus hidup hingga kini. Menurut data Cagar Budaya Kemendikbud Riset dan Teknologi, keberadaan Tugu Jam Pasar Gede ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Kota Surakarta sejak 1 Januari 2013, sehingga dilindungi sebagai warisan sejarah yang memiliki nilai penting bagi perkembangan tata kota. Meski sering dijadikan titik temu masyarakat, tak banyak yang tahu bahwa Tugu ini merupakan bagian dari identitas sejarah Surakarta yang masih bertahan hingga sekarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bertemu di Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
5: Masih di Ruang Rindu, pendengar di minggu malam hari ini dengan lagu-lagu Indonesia 80-90an ya. Dan kita langsung terima penelpon ya. Ada siapa ini ya? Halo, selamat malam.
6: Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu. Wah, lama ini tidak berjumpa.
6: Masa?
5: Gimana ini kabarnya?
6: Baik, kabar Mas Anand sendiri gimana?
5: Selalu sehat, amin. Ini Mbak Dewi gimana ini kabarnya?
6: Alhamdulillah baik.
5: Baik ya.
6: Habis mau ikutan, udah gak diangkat, udah akhir.
5: Wah, iya, maaf ya. Ini gimana ini? Apakah ya, minggu ada acaranya gimana ini?
6: Ini acaranya capek body,
5: oh, capek
6: hati,
5: oh,
6: terus pokoknya ini lagi capek-capekan.
5: Oh. Baik, baik, semoga setelah mendengarkan lagu-lagu di Ruang Rindu menjadi lebih rileks ya.
6: Iya, betul.
5: Iya, Mbak Dewi, ini kalau misalnya ada tema ini ya di Ruang Rindu, masalah kopi ini, biasanya Mbak Dewi sukanya kopi susu atau kopi hitam yang pahit ini?
6: Kalau ngopi, aku
5: nggak
6: suka ngopi.
5: Oh, nggak suka ngopi.
6: Terakhir 2024.
5: Oke.
6: Pingin gitu, diruput. Cuma itu aja. Kan dia kopinya berat banget. Tapi selama dia udah nggak ada, udah.
5: Oh, gitu. Nggak suka ngopi-ngopi itu berarti ya? Kopi susu ya, biasanya ya. Itu ya?
6: Nggak ada,
5: nggak. Ini kan Mbak Dewi juga di Jawa Timur ya. Kita kalau tempat saya Jawa Timur itu budayanya itu ngopi. Kalau di sini, kalau di Solo kan ngeteh.
6: Ya, ngopi.
5: Betul.
6: Biasanya di angkringan itu ngopi.
5: Oh, ngopi. Di situ ngopi juga ya berarti ya.
6: Tapi aku
5: nggak suka. Nggak,
6: maksudnya nggak. Lagi pengen aja. Seruput aja.
5: Oke, baik. Oke, lagunya apa ini Mbak Dewi?
6: Ini lagunya apa ya? Aku minta dari Bruri aja deh.
5: Bruri boleh. Yang apa ini?
6: Hati yang terluka.
5: Waduh. Kayaknya berat
6: hatinya
5: banget ya.
6: Berat, pokoknya berat.
5: Berat ya. Baik, semoga dapat mengobati ya. Salam-salamnya buat siapa ini?
6: Salamnya tadi ketoknya ada banyak ya. Tadi udah
5: Pak Tri,
6: udah banyak banget. Terus ada Bu Elisa, Putih Yuni, terus Mami Kurere juga ya.
5: Iya, betul.
6: Tadi pokoknya ngikut sama yang udah tadi aja.
5: Oke, siap buat semuanya terus saja ya.
6: Salam buat Bejo ya.
5: Oh, Bejo, Bejo siapa? Baru dengar ya Pak Bejo ya.
6: Baru dengar ta?
5: Iya.
6: Pokoknya buat semuanya aja.
5: Oke.
6: Spesialnya buat Mas Anand aja. Sama keluarga.
5: Siap, terima kasih.
6: Terus salam juga buat dia.
5: Oh, buat dia, semoga mendengarkan ya.
6: Semoga mendengarkan. Ya, mau dengar mau enggak lah.
5: Kenapa ini? Baik.
6: Gak apa-apa.
5: Oke.
6: Terima kasih Mbak Sana.
5: Terima kasih.
6: Assalamualaikum, bye-bye.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mbak Dewi ya di Ponorogo apa Pacitan ya? Pacitan ya. Kita terima penelpon lagi ya. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam.
5: Selamat malam. Wah, Kak Puja. Belum belum istirahat Kak Puja.
7: Ubur-ubur ikan lele hadir lagi.
5: Yai kangen nih.
7: Aduh, kangen juga sama Kak Hana.
5: Wah, siap. Terima kasih.
7: Tapi siap-siap juga.
5: Kak Puja,
7: apa kabar?
5: Sehat, sehat. Alhamdulillah, selalu sehat.
7: Puji Tuhan sekali. Ternyata saya punya kakak penyiar semua sehat walafiat.
5: Iya dong.
7: Kalau begitu.
5: Nanti siapa yang nemenin?
7: Iya, benar. Iya. Kalau kahanan kenapa? Aduh, maaf ya jauh-jauh karena tidak usah dibilang, takut. Karena katanya kalau orang bilang doa itu kan ucapan itu adalah doa. Betul. Jadi kita bicara baik-baik saja,
5: baik-baik
7: ya kahanan, tidak usah yang bla bla bla bla bla di belakang-belakang titik, tidak pakai koma.
5: Siap. Tapi Kak Puja terlalu sehat nggih?
7: Aduh, sehat puji Tuhan, cuman sekarang ini kan kami di Bintuni ini.
5: Iya.
7: Lagi
5: gimana asapnya itu?
7: Iya, masih
5: masih.
7: Karena
5: masih,
7: ada
5: ya?
7: Batu baranya. Asap berasal dari batu bara.
5: Oh, dari batu bara ya. Tambang
7: iya,
5: berarti.
7: Batu bara itu sulit untuk dipadamkan, maksudnya sudah disemprot berbagai macam gitu, tapi entahlah, tidak tahu nanti hanya Tuhan yang bisa cabut batu bara itu.
5: Tambang ya itu berarti ya Kak Puja ya?
7: Iya benar. Oh, jadi kami pergi kerja pakai masker, pulang juga. Makanya saya mau keluar-keluar itu saya sudah takut. Masalahnya nanti pernapasan itu yang perlu dijaga.
5: Selalu pakai masker.
7: Karena saya kemarin
5: ya
7: ke toko tuh, aduh banyak yang batuk, saya macam takut lihat orang lagi.
5: Oh. Iya. Selalu pakai masker ya, Kak Puja ya.
7: Iya, pakai masker terus.
5: Baik.
7: Lagunya. Kalau begitu kanan topiknya tadi tentang kopi.
5: Oh iya,
7: kopi.
5: Topiknya
7: aduh,
5: kopi. Gimana ini, Kak Puja? Kalau
7: kopi.
5: Kalau Papua, kalau di Bintuni sendiri budaya ngopi itu ada nggak sih, Kak Puja?
7: Bukan di Bintuni, Papua tuh kopi yang paling di mana-mana selain sampai bule-bule dari mana datang mau pergi ke Raja Ampat mereka harus singgah di Kota Seram untuk beli kopi senang.
5: Oh, kopi senang.
7: Iya, kopi senang. Saya biasa lihat itu di mall-mall di Semarang ada, Jogja ada, mana tempat ada namanya kopi senang. Tapi saya tidak senang minum kopi senang.
5: Gak suka ya, baik.
7: Tidak tahu kayak macam pahit-pahit bagaimana. Kemarin saya tes-tes bikin tapi saya pakai susu coklat tapi kopinya saya rebus lagi.
5: Oh, direbus lagi.
7: Rebus saya saring akan terus pakai susu. Cuman tes-tes memang enak tapi saya lebih suka tuh kopi Nescafe.
5: Oh, kopi susu ya.
7: Ya, kopi Nescafe original. Aduh, enak apa. Biar tiap hari detik menit minum apa.
5: Oke, baik.
7: Itu minumnya cuma kalau pas hujan. Gitu kalau dinas-dinas pagi.
5: Iya, betul. Mau beraktivitas ya.
7: Iya, kadang juga air putih air hangat saja sudah.
5: Sudah cukup.
7: Baik. Oke, baik.
5: Lagunya apa ini, Kak Puja?
7: Karena saya mau request lagu Betaria Sonata. Kalau aku bisa terbang, Betari, pasti aku terbang mencari kahanan. Lagi itu bisa
5: siap.
7: Tak?
5: Siap.
7: Oke, baik. Lagu ini spesial buat Ibu Elisa tadi. Terima kasih buat Ibu Kinam, Ibu Modesta, Ibu Agustin, Papi Rudi. Pokoknya mewakili semuanya deh.
5: Buat
7: yang
5: semuanya.
7: Biasa kan absen satu kampung itu kan, oh iya lupa Patri, salam hormat, terus sama Bung, siapa sih yang di Bogor kak?
5: Bu siapa?
7: Bung siapa tuh yang di Bogor, saya suka lupa ya, kalau Mas Rizky yang bertugas nanti dia sering masuk.
5: Oh iya.
7: Artinya apa, kesalam saja untuk semua buat Pak Kris juga.
5: Siap.
7: Salam hormat buat semuanya saja. Karena tadi banyak yang sudah salam sampai satu kampus, satu RT, satu RW, satu kabupaten dan lain-lain. Saya cukup spesial buat seluruh penyiar Pro 1 RRI Surakarta yang siap. Makin keren, makin mantap. Terima kasih Kak Hana. Selamat malam ubur-ubur ikan lele. Puja pamit dulu. See you. Dadah bye-bye.
8: Dadah bye-bye. Terima kasih Kak Puja di Bintuni Papua. Wah, terima kasih ya Kak Puja sudah bergabung. Dan kita terima penelpon. Terima WA dulu ya. Kok terima penelpon? Dari Bunda Sri ya di Solo. Mas Anan selamat malam, tolong Bunda Jasri di Semanggi letarkan tak ingin gagal lagi dari Dedi Dores. Terima kasih ya Mas, siap nanti saya antrikan ya Ibu. Salam kagem Pak Bambang Murdo Kusumo di Yogyakarta, Bu Yuni, Pak Kris, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Mentik, Mbak Rere, Bu Tanti, Bu Endang, Pak Teguh, dan semuanya saja di RRI Pro 1. Dan juga Bapak Tri ya di Boyolali. Baik. Dan juga ada lagi dari Bu Endang di Cemani ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu. Apa kabar Mas Anan? Selalu sehat Ibu. Semoga Ibu juga selalu sehat nggih. Kalau Bu Endang tiduran di bawah, tahu-tahu sudah tidur gitu Mas. Langsung ya. Baik. Cepat ya tidurnya ya. Baik. Mas minta lagunya Sampai Hatimu Sayang dari Diana Nasution. Siap? Salamnya buat Mbak Tanti, Papi, Bokna, Bu Retno, Hardani, Bu Rere, Bu Modesta, Bu Elisa, Pak Kris, Pak Tri, Mbak Citra, muah-muah. Bu Mentik, Bu Tifa, dan untuk semuanya saja, selamat bertugas Mas Hanan. Sehat selalu, terima kasih dari Cemani. Terima kasih Bu Endang di Cemani ya. Dan kita terima penelpon dulu. Halo, selamat malam.
9: Selamat malam Ruang Rindu yang kutunggu.
8: Selamat malam Ruang Rindu yang ditunggu.
9: Udah dingin kah di situ?
8: Wah, udah dingin nih Pak Tri, Pak Kris.
9: Karanya sudah dingin. Tadi saya dari alun-alun.
8: Oh, sudah dingin Pak Kris. Tapi belum hujan ya?
9: Belum.
8: Kemarin sempat rintik-rintik ya, Pak Kris ya? Betul enggak?
9: Enggak, Mas.
8: Oh, enggak.
9: Sudah 10 hari yang lalu.
8: Iya, iya, iya. Mungkin 10 hari yang lalu. Oh, enggak kok Pak Tri, mungkin 3 hari yang lalu. Sempat bentar cuman.
9: Tidak lewat tempat saya berarti.
8: Oh, tidak lewat ya. Baik.
9: Lagunya masih enggak ini?
8: Masih, Pak Kris. Pak Kris ini ada tema dulu.
9: Apa temanya?
8: Temanya ini soal ngopi ini. Pak Kris suka ngopi enggak?
9: Ngeteh, Mas.
8: Oh, ngeteh. Tapi kopi pernah, Pak Tri? Pak Kris.
9: Kopi pernah. Oh. Manusia kita perlu manis.
8: Betul. Pahit. Betul.
9: Terus kecut.
8: Nah. Kalau
9: dan lain-lain.
8: Kalau Pak Kris ini sukanya yang pahit, yang tanpa gula atau yang pakai susu ini?
9: Yang mana? Kopi?
8: Kopi.
9: Pakai gula. Terus tanpa apa, Mas?
8: Tanpa susu. Tanpa madu. Tanpa madu.
9: Ada tanpa ampas itu apa namanya?
8: Oh, tanpa letak. Apa ya kalau di sini ya?
9: Di sini
8: ampas itu
9: pokoknya,
8: kan ya.
9: Oh,
8: ya, iya, iya, iya, baik. Baik, baik. Pak Kris, lagunya apa ini Pak Kris?
9: Seandainya aku punya sayap ya.
8: Seandainya aku punya sayap, sebentar. Oke, dari siapa ini Pak Kris?
9: Oh, saya kira sudah tahu.
8: Oh, yang muncul ini malah bukan lagu lama. Oh, yang dari Rita Putar-Putar, betul ya?
9: Betul
8: ya. Siap.
9: Itu nadanya luar biasa Mas.
8: Oh iya, coba nanti saya dengarkan ya.
9: Nanti dengan resapi.
8: Siap.
9: Bagaimana isi sairnya. Bagaimana arasmenya musik. Dan kita salam-salam yang senior-senior dulu ya Mas.
8: Boleh Pak Kris, buat siapa aja ya,
9: Sri yang ada di Semanggi. Terima kasih kirimannya. Yang Tanti udah naik?
8: Yang Tanti belum.
9: Yang Tanti, Bunda Tifa, Bu Menti, Bu Nini Sartini, Bu Agustin, Bunda Elisa, terus Bu Mulase di Mojosongo, Pak Beni, Kak Bima, Kak Tri, Citra Mua, Da Ciling, Bu Endang Cemani, Bu Endang Sulubaru, Bu Endang Sukoharjo, Mbak Dewi Ponorogo, Mas Faiz, Mbak Rere, Mbak Cindy, Pak Bawang Murdo, Pak Mulati, terus Bu Ginem, Bu Yuni Semarang, Bu Giyati Wonosobo, terus Mas Andi udah naik belum?
8: Mas Andi belum.
9: Terus, terima kasih buat Kak Puja yang ada di Pintoni, terus Kak Farida di Palu, Mbak Siti Asia di Kalimantan
8: Barat. Kalimantan Barat. Semuanya,
9: salam kompak selalu.
8: Oke.
9: Terus buat Bu Siti, kalau belum tidur juga Mbak Martini. Saya tunggu naiknya.
8: Ayo gabung.
9: Di Jateng. Terus Bumu Desa juga.
8: Iya.
9: Teman-teman saya yang Karanganyar, mari kita bergabung bersama Persatu lagi.
8: Wow, luar biasa.
9: Panas mungkin tidak bisa gabung.
8: Sesama warga Karanganyar ya.
9: Iya dong.
8: Iya.
9: Itu ada buku Marsim di Ngargoyoso. Tadi di Karang Pandan, tiga di Matese, sudah lama tidak nongol.
8: Semoga
9: saya mewakili teman-teman dari Karanganyar ya Mas.
8: Oke, siap, Pak Kris.
9: Itu dulu Mas, yang belum bersenggol, mohon maaf. Itu dulu.
8: Terima kasih, selamat malam Pak Kris di Tasikmadu ya, buat semuanya saja. Dan kita terima penelpon selanjutnya, ada siapa ini?
5: Halo, selamat malam.
10: Selamat malam Mas Anas.
5: Selamat malam Ibu.
10: Gimana kabarnya Mas Anas?
5: Kabarnya baik Ibu. Bu
10: Pak
5: Siti.
10: Pak Kris, aku belum tidur Pak, masih nunggu Pak Kris.
5: Dicariin ya.
10: Iya.
5: Bu Siti gimana kabarnya ini?
10: Alhamdulillah baik Mas.
5: Alhamdulillah selalu baik. Amin amin.
10: Iya.
5: Selalu sehat nggih.
10: Iya.
5: Bu Siti. Ini kalau misalnya di Ruang Rindu malam hari ini ya, kita ada tema tentang kopi nih. Nah, biasanya Bu Siti suka kopi nggak sih?
10: Aku sebenarnya suka, Mas. Tapi itu nggak boleh sering-sering.
5: Kenapa Ibu?
10: Iya. Perih, Mas.
5: Nggak cocok di lambungnya ya?
10: Tapi kalau cuman satu minggu sekali itu nggak apa-apa. Pokoknya jangan
5: terlalu banyak.
10: Jangan terus-terusan gitu loh Mas. Tapi aku sukanya kopi yang itu yang nggak ada ampasnya itu, yang sudah manis, jadi nggak usah nambah gula.
5: Baik, yang sudah ada gulanya
10: itu
5: ya.
10: Itu aja aku cuman beli satu saset
5: gitu, Mas. Banyicip ya.
10: Soalnya kalau saya beli satu rantang gitu marahi pengen terus. Nanti akhirnya perutnya sakit.
5: Iya. Akhirnya beli satu saja.
10: Jadi beli satu saset aja. Biarpun pengen, nak belum satu minggu nggak boleh bikin lagi.
5: Nggak boleh bikin lagi, dijatah gitu. Ya.
10: Yang nggak boleh kita sendiri.
5: Iya no, kalau
10: kita
5: misalnya
10: kita batasi sendiri.
5: Kalau misalnya nggak dibatasi.
10: Kan kita tahu resikonya.
5: Betul.
10: Gitu, kita jaga sendiri Mas.
5: Betul. Baik. Ibu Siti, lagunya apa ini?
10: Lagunya Hatiku Masih Rindu Mas.
5: Hatiku Masih Rindu.
10: Coba ya.
5: Dari Maya Romantir.
10: Maya Romantir,
5: oke.
10: Hatiku masih rindu sama Mas Ahenan.
5: Wah, terima kasih.
10: Sama monitor semuanya. Meskipun setiap malam mendengar, tapi masih selalu rindu.
5: Selalu kangen terus ya.
10: Iya.
5: Baik.
10: Salam buat siapa? Buat Mas Hanan, selamat bertugas. Selalu sehat walafiat dan selalu penuh semangat. Terima kasih Mas Hanan sudah mau menemani orang-orang seperti saya ini.
5: Iya dong Ibu.
10: Ya, selanjutnya buat Pak Kris, buat Mbak Tanti, buat Bu Modesta, buat Bunda Lisa, buat Bunda Jasri, buat Bunda Menti, buat Bunda Agustin, buat Bu Ginem, buat Mbak Rere Jumiati, buat Pak Bambang Murdo, buat Pak Mulati, buat Bunda Mulace, buat Bunda Dari, buat Mbak Ayu yang di Solo juga. buat Mbak Dewi, buat Mbak Martini, buat Mbak Citra Muahmuah.
5: Mbak Citra Muahmuah ya.
10: Semuanya saja.
5: Buat semuanya saja, baik.
10: Ya, tanpa terkecuali.
5: Oke. Okay.
10: Buat buat Pak Tri juga. Semuanya selamat malam. Selamat beristirahat. Begitu saja, terima kasih. Selamat malam.
5: Terima kasih, selamat malam.
11: Dan kita ke WA dulu ya. Ada Mbok Nah ya di Pasar Legi. Ruang Rindu malam Mas Hanan, sehat ya, semoga tetap semangat nggak capek. Oke, siap, terima kasih Mbok Nah ya. Mas, kalau masih ada waktu minta Antara Kita dari Faris RM. Coba saya antrikan dulu ya, mungkin mudah-mudahan bisa keputar ya. Salam untuk salam rilek ya untuk Bu Dini, Bu Elisa, Mbak Tanti, Bu Ajasri, Bu Muarsi, Bu Mulatsi, Mbak Citra Momo, Bu Endang, Bu Endang Cemani, Bu Mentik, Bu Sri Hartini, Bu Mentik, dan all crew. Oke, Bu Mentik, Bu Menik Sri Hartini ya, Bu Mentik dan semua all crew ya. Untuk yang siar, selamat tugas, sukses, selalu lancar rezeki dan selalu bersyukur, amin. Untuk bapak-bapak ya, rehat saja, mimpi indah, selamat malam, terima kasih. Oke, alternatifnya dari Burung Kecil, dari Gito Rolis ya. Coba nanti saya cek dulu ya Ibu ya untuk lagunya. Dan mendengar, kita ke lagu dulu ya untuk menemani istirahat Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bertemu di Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
3: Terima kasih masih bersama kami ya di Ruang Rindu di Minggu malam hari ini dengan lagu-lagu Indonesia 80-90-an ya. Dan sudah ada yang masuk ya, kita terima dulu. Halo, selamat malam.
4: Ruang Rindu, wow. Ruang berbagi rindu, memori lewat si ganteng.
3: Wah, wow, memori lewat lagu. Selamat malam, tumben ini Mas.
4: Iya,
3: Andi.
4: Ngelilir ya? Oh. Iya, jadi si Faisal nggak tahu ngelilir itu apa, dikiranya ngiler. Mana Faisal, Hanan?
3: Iya. Faisalnya nggak masuk hari ini, mungkin iya. Besok ya.
4: Rupanya Faisal itu ya Sumatera Barat deh ya?
3: Bukan, Kalimantan dia, Samarinda.
4: Oh, Samarinda.
3: Iya.
4: Kirain sama Rika.
3: Pokoknya nggak sama Agus aja ya.
4: Baik, iya, Mas Hanan. Yang penting Mas Hanan sehat ya.
3: Amin sehat. Mas Andi gimana ini?
4: Alhamdulillah sehat juga. Temanya apa, Mas Andi?
3: Temanya ini masalah kopi, Mas Andi. Mas Andi biasanya suka ngopi enggak?
4: Nah, itulah Mas Andi. Berapa tahun ini, berapa tahun belakangan ini udah enggak suka kopi karena ada emah.
3: Oh, enggak boleh
4: kadang,
3: ya.
4: Iya, kalau ngopi tuh dia mual.
3: Oh iya, lambungnya sudah kena ini Mas Andi.
4: Dulu 10 tahun yang lalu Mas Andi pernah terapi kopi, jadi minum kopi pahit selama sebulan.
3: Iya.
4: Nah, jadi mungkin itulah efeknya. Harusnya kan jangan kopi pahit mungkin.
3: Oh, bukannya kemarin-kemarin sih pernah baca soalnya kopi tanpa gula itu nggak apa-apa katanya. Apa ya?
4: Iya. Tapi Mas Andi overdosis. Jadi tiap hari minum itu dulu apa terus satu gelas gede.
3: Oh.
4: Nah, jadi overdosis jadinya mungkin
3: kelebihan
4: kena lambung.
3: Malah
4: gitu.
3: Sebenarnya boleh, tapi enggak usah sampai berlebih ya.
4: Iya, Mas Andi minum satu itu satu gelas gede.
3: Oh.
4: Harusnya kan itu aja gelas kecil kan, cangkir gitu.
3: Iya,
4: kan.
3: Cangkir ya.
4: Iya.
3: Baik.
4: Jadi ini lagunya masih bisa atau
3: lagunya enggak bisa kali? Ini Mas Andi.
4: Oh, abis ini apa yang mau diputar?
3: Ada Bruri Marantika yang Hati yang Terluka, terus ada lagi Diana Nasution Sampai Hatimu Sayang. Ada lagi dari Maya Rumantir Hatiku Masih Rindu, terus ada lagi Rita Butar-Butar Seandainya Aku Punya Sayap. Terus ada Gito Rilis
4: ya?
3: Iya, masih banyak soalnya.
4: Ya ampun, banyak banget.
3: Makanya itu.
4: Jadi itu diputar kapan itu?
3: Nanti kalau misalnya waktunya gak cukup di Jazz Musik. Tapi kalau Mas Andi kayaknya gak bisa ini, mohon maaf ya.
4: Kau tahu kalau Mas Andi itu mau request ini yang agak-agak ngeri jadinya.
3: Iya, gak boleh Mas Andi, gak bisa.
4: Ojo ya deh, ojo.
3: Ojo. Baik.
4: Ya, salam boleh kali ya.
3: Boleh, salam boleh.
4: Biar gak dibilang sombong nanti kan.
3: Iya.
4: Buat Mas Hanan, tugas sampai tuntas, semoga sehat rezekinya lanjut ya.
3: Amin. Terima kasih Mas Andi. Selalu sehat juga ya.
4: Iya, diaminin juga tuh masih Faisal. Tuh Faisal senyum-senyum dia.
3: Faisal sudah ngiler kayak.
4: Iya. Udah lembut beginem. Marere, Bobotri. Bobotri tadi penelpon keberapa dia?
3: Wah, pertama tadi Bobotri.
4: Oh, keren ya. Pak Kris. Pak Kris sudah masuk ya?
3: Pak Kris sudah.
4: Oh, sekolah nih, kirain belum masuk ya.
3: Tadi dicariin.
4: Iya. Terus salam buat Kak Puja ya. Bu Menti, Bu Endang, Bu Modesta, Bu Elisa. Terus salam buat Pak Muladi, Papi Rudi, Papi Paedi, Ruan. Buat semuanya lah.
3: Buat semuanya saja.
4: Iya, karena, okay, karena udah mau imsak ini.
3: Baru mau sahur ya.
4: Buat Mas Anan, makasih banyak. Assalamualaikum.
3: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi ya di Batam ya. Dan pendengar, terima kasih. Wah, sudah. Kita terima satu lagi ya mungkin ya. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Oh, selamat malam, Ibu. Wah, gimana ini kabarnya, Ibu?
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, selalu ya, baik ya. Suaranya sudah kecil, Ibu. Oh, ngelilir ya. Ibu mohon maaf ini kalau misalnya lagunya sudah penuh Ibu. Mungkin bisa salam-salam aja nggih. Buat siapa ini?
5: Buat Mas Anan dulu. Selamat malam.
3: Selamat malam juga.
5: Mas Andi tadi.
3: Iya.
5: Malam, makasih ya Mas Andi salamnya. Terus Bu Menti, Bu Santi, Bu Modesta, Bu Elisa, ya, terus Mas Kris, Mas Bima, Bu Riri, terus Bu siapa ya?
3: Bu siapa lagi?
5: Bu Tanti, itu
3: Bu siapa?
5: Bu Endang,
3: Bu Endang, tiga-tiganya.
5: Terus Mas Faisal, Pak Puja, untuk semuanya ya Mas.
3: Buat semuanya siap.
5: Makasih.
3: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, terima kasih yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah lewat WhatsApp atau mungkin dari line telepon ya. Dan maaf jika saya salah-salah kata ya, mohon maaf. Dan sesaat lagi pendengar di Jazz Music pukul 23 ya, nanti akan menemani Anda di istirahat malam Anda. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

10K atau 100K di media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

0: di tempat berbeda, doa-doa yang tulus terangkat ke langit yang sama. Moderasi beragama bukan tentang mencampur keyakinan, melainkan tentang menjaga perasaan. Tentang bagaimana kita bisa teguh pada iman, namun tetap hangat dalam perbedaan. Karena Indonesia tidak dibangun dari satu warna saja, tetapi dari keberanian untuk saling memahami. Moderasi adalah jembatan yang merawat rukun, yang menenangkan prasangka, yang menjaga kita tetap satu. Sebab ketika hati saling menghormati, disitulah damai menemukan rumahnya.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
2: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
3: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
4: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
5: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638-055

0: perubahan iklim dan harga pangan yang naik turun, ketahanan pangan jadi hal penting untuk masa depan Indonesia. Ketahanan pangan bukan hanya soal makanan tersedia, tapi juga harus aman, bergizi, dan harganya terjangkau. Petani berusaha meningkatkan produksi dengan teknologi dan cara-cara baru. Tapi kita sebagai konsumen juga harus punya peran. Caranya mudah, pilih produk lokal, beli makanan secukupnya, dan hindari membuang makanan. Sisa satu piring saja berarti terbuangnya tenaga petani, air dan energi yang dipakai untuk memproduksinya.
1: Kita juga bisa ikut membantu dengan urban farming atau menanam sayuran di pekarangan rumah. Selain lebih hemat, ini membuat kita lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah atau petani, tapi tanggung jawab bersama. Mari jaga ketersediaan pangan demi kesehatan keluarga dan masa depan bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 11 Oktober 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, 98,6 MHz dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin 12 Oktober 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: RRI Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabarnya? Bersama saya Aditya Wardana di kesempatan pagi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Kami hadir untuk menemani Anda dalam program Surakarta Pagi Ini. Hingga nanti 10 waktu Indonesia Barat, kami hadir untuk menemani aktivitas Anda dengan beragam aktivitas yang Anda lakukan di hari Senin ini. Tentunya pendengar, semangat yang luar biasa akan terus Anda lakukan. Dan tentunya juga kami akan hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda. Dan juga jangan lupa juga nanti di momen dialog pagi jam 8 pagi kami hadir untuk Anda. Dan di program Halo RRI hari Senin hadir kembali untuk menemani Anda pendengar. Anda bisa bergabung melalui siaran kami di Pro 1 Surakarta. Anda bisa dengarkan melalui 101 FM, 96,8 FM dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Dan Anda bisa bergabung melalui telepon 638055 ataupun melalui WhatsApp 081 3901 5525. Mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 47 hingga 70. Dilanjutkan silaman rohani agama Islam disampaikan oleh Ustadz Dwi Jad Miko MPD dari SD Muhammadiyah 1 Surakarta dengan judul Menemukan Jalan Pulang. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Selamat mengikuti dan mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.
1: وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا.
0: Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

0: عَبْدًا.
1: Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

dan orang yang berdosa melihat neraka. Lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

0: لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا.
1: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian, mereka dapat melenyapkan yang hak, kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: abada.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya, dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.

Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."

Dia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.

0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu.

Dia Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun."

0: ذِكْرًا.
1: Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih pantun pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta biar semangat. Setuju? Setuju. Oke? Oke. Daun salam, daun pepaya, yang jawab salam semoga tambah kaya, tambah sehat, sehat fisiknya, sehat rohaninya, sehat ekonominya, seger waras tanpa obat, bisa umroh, bisa haji, depositonya bertambah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.

أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sesungguhnya Al-Quran ini, pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, Al-Quran memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang beriman. Syaratnya, syarat dan ketentuan berlaku, mengerjakan kebajikan. Bahwa bagi mereka orang yang mengerjakan kebaikan itu, ada pahala yang gede, ada pahala yang sangat besar. Nanti pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta bisa melihat Quran Surah Al-Isra ayat 9. Mudah-mudahan siraman rohani Islam ini di Pro 1 RRI Surakarta ini menjadikan kita sukses dunia, sukses akhirat. Setuju? Setuju. Masuk? Masuk. Yuk kita berdoa dulu. Ad-do'a'u bukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ad-do'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mu'min. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari siksa neraka.

Mudah-mudahan pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, hadirnya program Sri, apa itu Sri? Siraman Rohani Islam, menjadikan kita sukses dunia, sukses akhirat. Siapapun yang mendengarkan Siraman Rohani Islam ini, hidupnya tambah sehat, sehat tanpa obat, seger waras ambiar penyakitnya. Lupakan hutang tapi tetap bayar, lupakan mantan. Kita doakan siapapun yang sakit, Allahumma shfi antas shafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru sakoma. Kantongnya sehat, tambah kuat, tambah barokah. Barokah, barokah, berkah. Berkahnya yang belum punya keturunan, sudah nikah lama, mudah-mudahan segera dapat keturunan. Yang sakit-sakit, diangkat penyakitnya. Yang punya hutang piutang, segera terlunaskan. Yang masih jomblo-jomblo sampai jomblower, segera dapat jodoh. Terutama yang duda-duda, yang janda-janda. Yang meninggalkan kita semua, diampuni Allah. Dimasukkan di surganya Allah. Yang anaknya kurang baik, semoga segera baik. Yang keluarganya kurang baik, jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Doakan kita semua, semoga suami, istri, anak-anak, dan cucu kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Keluarga kita, terutama pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, dilimpahi kesempurnaan rezeki, kesempurnaan kesehatan, kesempurnaan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dijauhkan dari fitnah dajjal, dijauhkan dari fitnah dunia akhirat. Anak kita semua disukseskan hidupnya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, diangkat derajatnya, dan selalu bejo, beruntung, serta diberikan jodoh yang soleh dan solehah. Cucu kita semua menjadi anak yang soleh, solehah, berilmu, berharta, berwajah rupawan, lahir batin, zahiran wa batinan, serta menjadi anak yang taat. Doakan lembaga kita semuanya, tempat kita bekerja, menjadi sekolah yang berprestasi, diminati masyarakat, dilancarkan dan dipenuhi kuota SPMB-nya. Amin Allahumma amin. Nah, ini pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, ada WA masuk ini. Ada pertanyaan, adakah orang yang setiap hari baik-baik saja? Jawabnya ada. Ada orang yang setiap hari terlihat baik-baik saja. Ia bekerja, ia bercanda, ia berkumpul bersama keluarga. Ia beribadah, ia menjalani kehidupan seperti biasa. Tetapi di dalam dirinya mungkin bisa jadi pendengar Radio Pro 1. Ada sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Ada kesalahan yang terus ia ingat. Ada dosa yang membuat hatinya resah gelisah setiap kali sendirian. Ada hak orang lain yang belum ia kembalikan. Ada ucapan yang pernah melukai. Ada amanah yang pernah dikhianati. Ada masa lalu yang ingin sekali ia hapus, tetapi tidak mungkin diulang. Sebelum kita lanjutkan tema kita, menemukan jalan pulang, kita baca talbiyah. Semoga segera kita bisa umroh, bisa haji. Kita dawamkan, kita istiqomahkan untuk berdoa pendengar Radio Pro 1. Setuju? Setuju. Allahumma balighna Makkata wal Madinah wal Arafah. Warzuqnal hajjal mabrura warda anna waghfir lana. Warhamna anta maulana fangsurna alal qawmil kafirin. Sepindah malih nggih pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Allahumma balighna Makkata wal Madinah wal Arafah. Warzuqnal hajjal mabrura warda anna waghfir lana warhamna anta maulana
fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, sampaikanlah kami ke kota Mekah. Sampaikanlah ke kota Madinah serta padang Arafah. Anugerahilah kami haji yang mabrur. Semoga Engkau ridho kepada kami dan mengampuni dosa-dosa kami. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau penolong kami. Tolonglah kami dari kaum yang kafir. Nah, ini biar semangat, lidah kita terbasahi pendengar radio Pro 1 RRI Surakarta. Kita bernyanyi dulu ya, talbiyah dulu. Biar senam lidahnya mantap ya. Oke, pendengar radio Pro 1 dengan nada yang berbeda.

Hajat-hajat pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta dikabulkan oleh Allah. Biar semangat pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Ya, dalam Islam tuh ada obat ya. Obat

waktunya. Siapa bisa menjalani? Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Sekali lagi, pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta.

Sebetulnya siapa bisa menjalani, moga-moga Gusti Allah mencukupi. Itu pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, mudah-mudahan pendengar Radio Pro 1 tambah sehat, tambah kuat. Allahumma amin. Kenapa kita harus berpikir sehat? Karena kadang manusia memang bisa menyembunyikan kesalahan dari manusia lain. Tetapi tidak mendengar Radio Pro 1 dari Allah. Karena itu pintu tobat menjadi salah satu rahmat dalam kehidupan seorang muslim. Guru kita Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama berkata, bertaubat dari setiap dosa hukumnya adalah wajib. Taubat bukan pilihan tambahan bagi seorang muslim. Taubat adalah kewajiban ketika seorang menyadari dirinya telah melakukan dosa. Jika maksiat itu antara seorang hamba dengan Allah, tidak berkaitan dengan hak manusia. Imam Nawawi menjelaskan bahwa taubat punya 3 syarat. Pertama, meninggalkan maksiat. Seorang tidak bisa mengatakan telah bertaubat sementara ia masih sengaja mempertahankan dosa yang sama. Tobat butuh keberanian untuk berhenti. Seperti seorang yang sadar bahwa jalan yang ditempuhnya membawa kepada jurang. Ia tidak cukup hanya menyesal karena hampir terjatuh. Ia harus berhenti berjalan ke arah jurang itu dan memilih jalan lain. Kedua, menyesali perbuatan tersebut. Penyesalan adalah tanda bahwa hati masih hidup. Hatinya jeure pendengar Radio Pro 1. Hatinya tidak mati. Orang yang masih bisa menangis karena dosanya.

Pada titik tertentu seorang bahkan tidak lagi merasa perlu meminta ampun. Karena itu pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, jangan takut kepada air mata penyesalan. Bisa jadi air mata itulah yang mengantarkan seseorang kembali kepada Allah. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Manusia memang lemah. Bisa saja seorang lagi hari ini bertaubat, suatu saat tergelincir lagi. Tetapi taubat yang benar harus disertai dengan tekad. Ada perbedaan antara orang yang jatuh lalu berusaha bangkit dengan orang yang sengaja memilih kembali ke tempat yang ia jatuh. Allah tidak meminta manusia menjadi makhluk yang tidak pernah salah. Manusia memang tempatnya salah dan lupa. Tetapi ketika salah, ia diperintahkan untuk kembali. Persoalannya pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta menjadi lebih serius. Ketika dosa tidak hanya berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah, tetapi menyangkut hak manusia. Nah, dalam kondisi seperti ini, ada syarat keempat. Hak orang tersebut harus ditunaikan. Jika berkaitan dengan harta, maka harta itu harus dikembalikan. Jika berkaitan dengan tuduhan atau perkara yang menyangkut kehormatan seseorang, maka penyelesaiannya harus ditempuh dengan cara yang benar. Termasuk memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk mendapatkan haknya untuk meminta maaf. Jika berkaitan dengan ghibah, maka persoalannya juga tidak boleh dianggap ringan. Sebab di balik satu kalimat, satu kata yang kita ucapkan pendengar Radio Pro 1, mungkin ada hati seorang yang terluka. Kadang kita lupa bahwa dosa tidak selalu berbentuk sesuatu yang besar dan terlihat. Bisa jadi hanya sebuah pesan yang kita abaikan, uang yang kita pinjam tetapi lupa mengembalikan. Janji yang kita ingkari, janji-janji, tinggal janji. Nama seorang yang kita bicarakan ketika ia tidak ada. Atau sebuah kalimat yang kita anggap candaan. Tetapi ternyata bertahun-tahun tinggal sebagai luka dalam hati orang lain. Karena itu tobat bukan hanya urusan menengadahkan tangan kepada Allah. Kadang taubat juga membutuhkan keberanian untuk mengetuk pintu rumah seseorang dan berkata, maafkan saya. Maaf lahir batin, dohiron wa batinan. Kadang membutuhkan kerendahan hati untuk mengembalikan sesuatu yang bukan milik kita. Kadang membutuhkan keberanian untuk mengakui saya telah berbuat salah. Itulah beratnya taubat sekaligus indahnya taubat. Sebab taubat tidak hanya membersihkan hubungan kita dengan Allah. Tetapi Islam mengajarkan kita memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Jangan menunggu menjadi baik untuk bertaubat. Ada orang yang berkata dalam hati, nanti kalau saya sudah benar-benar baik, saya akan bertobat. Padahal justru karena kita belum baik, kita membutuhkan tobat. Jangan menunggu tua, jangan menunggu sakit, jangan menunggu menjelang, mohon maaf, kematian. Jangan menunggu hati menjadi tenang. Sebab pendengar Radio Pro 1 kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu berakhir. Betapa banyak manusia yang pagi hari masih menyusun rencana untuk masa depan. Tetapi sore harinya sudah tidak lagi berada di dunia. Betapa banyak orang yang merasa masih memiliki waktu untuk meminta maaf, tetapi ternyata tidak sempat lagi bertemu dengan orang yang hendak ia mintai maaf. Pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kehidupan ini terlalu singkat untuk membawa terlalu banyak dosa. Maka jika hari ini hati kita mengetuk pintu kesadaran, jangan abaikan. Jika ada dosa, tinggalkan. Jika ada penyesalan, jangan ditenggelamkan. Jika ada hak orang lain, kembalikan. Jika ada kesalahan, mintalah maaf. Dan jika kita kembali tergelincir, jangan putus asa

untuk kembali lagi. Sebab selama kehidupan masih diberikan, pintu taubat masih menjadi jalan pulang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah salah dan dosa kami. Jadikanlah kami hamba-Mu yang istiqomah menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba yang tetap beriman, tetap berislam. Berikan kesehatan kepada kami, limpahkan kepada kami hidayah, rahmat, perlindungan-Mu di dunia dan akhirat. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, dan amal yang Engkau terima. Ya Allah, terimalah taubat kami, ampunilah kesalahan kami, perbaikilah hati kami. Dan jika kami pernah menzalimi atau menyakiti orang lain, berilah kami kekuatan untuk memperbaikinya. Ya Allah, terimalah dan kabulkan doa-doa kami. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, jalan menemukan pulang yang paling dekat kalau menunggu haji terlalu lama, maka bisa solusinya umroh. Umroh adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah, dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umroh pendengar Radio Pro 1 mengunjungi Ka'bah, mengunjungi Baitullah, mengunjungi rumah Allah. Untuk apa? Melaksanakan serangkaian kegiatan ibadah, tawaf, sa'i, tahallul dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka kita bisa melihat Quran surah Al-Baqarah ayat 158. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima. Wamang tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Inna sesungguhnya as-sofa wal marwah, sofa dan marwah, min sya'airillah adalah sebagian syiar agama Allah. Faman hajjal baita awi tamaro, maka barang siapa dari pendengar Radio Pro 1 beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, fala junaha alaihi, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Ya, ayatawafa bihma. Waman tatawa khairan fa innallah syakirun alim. Barang siapa nih yang dari pendengar Radio Pro 1 dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah maha mensyukuri, maha mengetahui. Pada akhirnya pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, bagi orang yang memiliki kemampuan, perjalanan menuju tanah suci memang bukan hanya soal kemampuan bagaimana manusia menghitung biaya atau menentukan waktu. Ada wilayah takdir yang sepenuhnya berada dalam kehendak Allah. Jadi di dunia ini memang ada tiga panggilan. Nah ini penting pendengar Radio Pro 1. Agar kita itu bisa memahami. Panggilan pertama itu azan. Jadi kalau kita belum sempat umroh, belum sempat haji, nah kita minimal ada muazin 5 kali sehari untuk mendirikan sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kesibukan-kesibukan dunia ini kita tinggalkan. Yang kedua, panggilan haji dan umroh. Undangan khusus atau panggilan ke Baitullah bagi umat Islam yang sudah mampu secara fisik dan materi. Panggilan ketiga itu adalah kematian atau ajal atau panggilan terakhir. Maka ayo pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kita perkuat iman kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa umroh, bisa haji. Mudah-mudahan anak cucu kita bisa umroh, bisa haji. Ini penting. Maka sebelum kita dipanggil, maka sholat 5 waktu itu panggilan yang pertama. Kita menjawab panggilan Allah. Dan Allah senang kepada hambanya yang mengerjakan sholat 5 waktu.
Itu penting mendengar Radio Pro 1. Ayo mendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Semangat, semangat, dan semangat. Semangat penting itu mendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Kanal inspirasi dan informasi. Ini penting sekali mendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Jadi tiga panggilan Allah yang sering kita dengar ini harus kita laksanakan dengan baik. Setiap manusia yang beriman pasti akan merasakan bagaimana Allah memanggil hambanya. Panggilan itu datang bukan sekedar dalam bentuk suara yang terdengar, melainkan peristiwa nyata kehidupan. Panggilan Allah adalah bentuk kasih sayangnya, tanda perhatiannya agar kita senantiasa ingat kepada Sang Pencipta. Dalam perjalanan hidup, maka ada tiga panggilan. Panggilan sholat. Sholat adalah tiang agama sekaligus penanda keimanan seseorang. Ini penting. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sholat adalah amalan yang pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Jika sholatnya baik, insya Allah amal lainnya akan baik pula. Karena itu menjawab panggilan sholat berarti menjaga hubungan langsung dengan Allah. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan banyak orang yang sering menunda atau bahkan mengabaikan panggilan sholat. Sibuk bekerja, sibuk berdagang, atau sekedar tersaut dalam kesenangan dunia. Padahal sholat adalah jeda, ya, jeda yang menunjukkan kita itu bisa ini. Saya sering merenung ya, betapa bahagianya hati ketika kita bisa sholat berjamaah di masjid. Apalagi berjamaah di masjid, di Madinah, di Mekah, melangkahkan kaki, bertemu sahabat, berdiri sejajar dalam satu sop, tanpa membedakan jabatan dan harta. Sejenak dunia terlepas digantikan dengan ini, keimanan dan ketakwaan. Nah, pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Memang kalau kita sudah umroh, pertama kali melihat Ka'bah, air mata tak terbendung. Ada rasa haru, ada rasa syukur sekaligus takjub. Rasanya seluruh perjalanan hidup terbayar ketika bisa berdiri di hadapan rumah Allah. Saya melihat langsung pendengar Radio Pro 1 betapa banyak orang dari berbagai bangsa datang dengan wajah penuh rindu. Mereka berdesakan bukan karena dunia, tetapi karena ingin mendekat kepada Allah. Panggilan ke Baitullah adalah puncak kerinduan spiritual. Momentum untuk mensucikan diri dari dosa. Tidak sedikit yang menabung puluhan tahun hanya untuk sampai ke tanah suci. Ada pula yang rela mengorbankan kenyamanan hidup demi bisa berhaji. Semua itu menunjukkan bahwa panggilan ke Baitullah adalah anugerah besar. Dan mereka yang berhasil menjawabnya, Allah janjikan pahala dan keberkahan yang luar biasa. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, ayo kita cita-citakan sebelum kita dipanggil oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kematian sering datang tanpa tanda. Ada orang yang sehat bugar, esok harinya sudah terbujur kaku. Ada yang masih muda dipanggil lebih dulu daripada yang tua. Karena itu tidak ada yang bisa merasa aman dari panggilan kematian. Oleh karena itu pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, yuk menyikapi tiga panggilan ini. Sadar tahapan, kita harus berusaha bangkit. Dalam hidup ini kita sering terjebak oleh urusan dunia yang fana. Namun panggilan Allah selalu mengingatkan kita untuk kembali kepada tujuan hidup yang hakiki. Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia
kecuali untuk beribadah. Ayo menemukan jalan pulang. Kita tentukan mulai hari ini, kita tentukan jalan pulang kita masing-masing. Karena kita semuanya insya Allah akan mendapatkan. Ya, ada doa. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta diberikan keturunan yang soleh dan solehah, diberikan kemudahan untuk pergi ke Mekah dan Madinah, diberikan kesabaran untuk beribadah. Jadi dulu kita sabar melihatnya jatuh berkali-kali saat belajar berjalan. Mengapa sekarang kita mudah marah ketika anak kita salah dalam belajar? Jadi kita tetap berdiri, lalu jatuh, berdiri, berdiri, dan berdiri. Harus kita tersenyum. Ayo, apapun masalah yang kita hadapi, masih ada Allah. Pasrahkan sama Allah. Allah yang akan menolong kita semuanya. Allah yang akan memberikan rezeki kita. Maka resepnya adalah duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Ayo kita selalu banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berusaha, banyak-banyak bertawakal, banyak-banyak untuk bekerja, bekerja, bekerja, dan bekerja. Ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kapan aku dadi wong apik? Ya. Kapan aku dadi wong apik? Nah, ini penting. Laku utama nguntungke wong liya. Aja leren dadi wong apik, aja mandeg dadi wong sing becik. Senajan kerep diapusi, kesel utawa ora dihargai. Ini sangat penting. Pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Laku utama nguntungke wong liya. Nah, kapan saya menjadi orang baik? Nguntungke wong liya, perbuatan utama yang menguntungkan orang lain. Terima kasih pendengar Radio Pro 1. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin.

0: Dari Jalan Amtur Masalah 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Menyampaikan himbauan edukasi kepada masyarakat, khususnya para peternak, untuk yang pertama tidak mendatangkan ternak dari daerah yang terkena wabah.
2: Pak Bupati, jalan kereta api itu lebih duluan jalan manusia. Sikilku yo liwat kono, sikile pakku liwat kono, sikile mbahku liwat kono. Boleh bisa kereta api, tapi jalan manusia ya jangan dibunuh, jangan dipantau, ya harus dibuka. Aku gitu.
0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Aditya Wardana. Warga Gondang dan Ngerampal Sragen berupaya membangun perlintasan sebidang untuk membuka akses vital yang terisolasi rel ganda Solo Surabaya. Tokoh masyarakat Gondang, Kyai Haji Syarif Hidayatullah, Abah Syarif mengatakan pembangunan perlintasan secara swadaya masyarakat sementara difasilitasi palang pintu dan penjaga dari instansi terkait.
2: Jalan ini kan masyarakat dan pihak kereta api itu kan tutup jabut berpuluh-puluh tahun nggak selesai. Nah terus akhirnya masyarakat menghadap saya. Akhirnya apa?
3: Warga Duku Keten, Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang bergotong royong membangun perlintasan kereta api sebidang secara swadaya. Pembangunan perlintasan yang berlokasi di antara stasiun Kebon Romo Ngerampal dan stasiun Gondang itu menjadi angin segar bagi warga karena membuka kembali akses vital yang menghubungkan Duku Keten, Desa Wonotolo, Gondang dengan Duku Kepoh, Desa Bener, Kecamatan Ngerampal. Akses antar desa dan antar kecamatan tersebut sebelumnya sempat terisolasi akibat pembangunan jalur rel ganda double track Solo-Surabaya. Sebelum adanya perlintasan itu, warga dari kedua kecamatan terpaksa harus memutar hingga belasan kilometer untuk beraktivitas sehari-hari maupun mengangkut hasil pertanian. Pembangunan perlintasan swadaya ini diinisiasi oleh tokoh masyarakat Gondang Kyai Haji Syarif Hidayatullah atau Abah Syarif, serta mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Kabupaten Sragen Bombong Lukito Samudro. Syarif mengungkapkan bahwa persoalan penutupan jalan ini sudah berlangsung lama dan diwarnai dinamika antara masyarakat dengan pihak perkeretaapian. Melihat keluhan warga yang tak kunjung usai, ia bergerak memfasilitasi komunikasi hingga ke tingkat jajaran dinas terkait dan pimpinan daerah. Ia menegaskan pentingnya mempertahankan akses jalan historis karena akses tersebut sangat vital antar kedua desa. Syarif juga menekankan bahwa seluruh pembangunan perlintasan itu murni berasal dari swadaya dan semangat gotong royong masyarakat setempat. Pembangunan itu direspon positif oleh pihak terkait dan diharapkan segera dilengkapi fasilitas pendukung resmi.
2: Dia telepon di Bupati, Pak Sowana nih. Terus aku ngomong ke Bupati, Pak Bupati, jalan kereta api itu lebih duluan jalan terkait manusia. Sikilku yo liwat kono, sikile pakku liwat kono, sikile mbahku liwat kono. Boleh bisa kereta api, tapi jalan manusia ya jangan dibunuh, jangan dipantau, ya harus dibuka. Aku gitu. Akhirnya alhamdulillah Pak Bupati pun bahas urusan dewe karo Gus Bombong. Sehari dua hari kerjakan ini. Tapi ini murni dari rakyat loh ya. Pos swadaya Bombong.
3: Inisiatif dan perjuangan itu menyulut rasa haru dan syukur dari warga sekitar. Ketua RT setempat Abdul Wahab menyatakan bahwa masyarakat sangat lega setelah sekian lama memperjuangkan pembukaan jalur tersebut. Ia menambahkan tanpa adanya pengawalan dan dukungan dari tokoh masyarakat serta wakil rakyat setempat, aspirasi warga akan sulit realisasi. Kini warga kedua kecamatan menatap optimis kemudahan akses mobilitas harian serta peningkatan perekonomian di sektor pertanian.
4: Kalau ditutupnya sudah lama Pak?
5: Sudah lama itu. Semenjak ini, rel ganda ini memang itu tutup. Sudah berapa kali ditutup. Terakhir, jabut demo memang demo. Ketan demo itu rame-rame. Nanti sekarang sudah diperhatikan. Sekalian Bapak Abah Syarif sudah merjuangkan sampai Pak Bupati kalau sampai diperintahkan.
3: Nantinya perlintasan sebidang itu tidak hanya dirancang untuk dilintasi sepeda motor, tetapi juga dapat dilalui kendaraan besar pendukung akses ekonomi dan pertanian warga. Keberadaan jalur ini secara signifikan memangkas jarak tempuh yang semula harus memutar hingga 15 km menjadi sekitar 10 km atau bahkan lebih singkat. RRI Surakarta, Mulut Isan melaporkan.
0: Sektor pariwisata di Kabupaten Wonogiri terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun ini, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Wonogiri mencatat adanya peningkatan signifikan pada jumlah kunjungan wisatawan.
6: Warga Wonogiri dan juga warga di luar Wonogiri yang melakukan perjalanan ke Wonogiri atau sebaliknya.
7: Dari data terbaru Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Wonogiri, sejak Januari hingga Agustus tercatat ada lebih dari 3 juta perjalanan wisatawan Nusantara yang masuk ke Wonogiri. Menurut Kepala BPS Kabupaten Wonogiri, Rahmat Iswanto, tren positif kunjungan ini juga berimbas pada naik naiknya tingkat keterisian atau penghunian kamar hotel di bulan Agustus lalu yang berada di angka 23,59%.
6: Angka ini bahwa memang wisnus yang berasal dari Wonogiri atau pergerakan warga Wonogiri yang keluar melakukan perjalanan wisata ke daerah lain itu memang mengalami, kalau mantuman mengalami penurunan 0,14, tetapi trennya lebih bagus dibandingkan dengan tahun lalu.
7: Terkait geliat pariwisata, Rahmat mengonfirmasi adanya kenaikan belasan persen dibandingkan tahun lalu.
6: Jadi kalau Wonogiri sebagai destinasi atau daerah tujuan, maka terlihat di sini kenaikannya cukup tinggi dibandingkan tahun lalu. Sepanjang Januari sampai Agustus itu mengalami kenaikan 12,13% dari 2,68 juta menjadi 3, sudah tembus 3 di sampai dengan Agustus, 3,007 juta. Perjalanan.
7: Meningkatnya kunjungan wisata dan produktivitas penginapan diharapkan dapat terus mendongkrak roda perekonomian masyarakat Wonogiri, khususnya di sektor jasa dan pariwisata. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Sebagai upaya peningkatan dan meningkatkan perekonomian ibu-ibu kepala rumah tangga atau single parent dan para penyandang disabilitas, Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia, AIB, mengadakan pelatihan dan peluncuran platform digital di Rumah Dinas Wali Kota Loji Gandrung kemarin.
4: Terapis yang cocok dari sisi waktu, ketersediaan, itu akan dikirim langsung ke kediaman yang pemesan.
8: Pelatihan digital marketing yang dikhususkan bagi ibu-ibu kepala rumah tangga atau single parent dan penyandang disabilitas netra resmi ditutup. Program kolaborasi antara Universitas 11 Maret UNS, Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia AIB, serta Indonesia Australia Institute ini kini fokus menghadirkan solusi pasca pelatihan dengan meluncurkan platform digital guna mempermudah peserta mendapatkan konsumen dan peluang kerja. Ketua Umum Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia AIB, Catur Sugiarto, menjelaskan bahwa pelatihan ini tidak hanya berhenti pada pembekalan materi pemasaran digital, pengelolaan keuangan sederhana, dan standar operasional prosedur, tetapi juga menyediakan platform digital berupa website yang terintegrasi dengan layanan pemesanan jasa. Nantinya masyarakat dapat langsung memesan jasa terapis tunanetra bersertifikat yang profesional tanpa harus keluar rumah.
4: Konsepnya adalah website, kemudian sekaligus sebagai landing page yang terhubung dengan WhatsApp bisnis dari admin teman-teman yang dikelola oleh teman-teman tunanetra. Nah, dari admin itu pesanan akan dikirimkan ke grup mereka terapis. Dari situ kemudian terapis yang cocok dari sisi waktu, ketersediaan, itu akan dikirim langsung ke kediaman yang pemesan. Jadi kita sebagai pengguna jasa nggak usah kemana-mana. Dari rumah kita bisa buka netrasa.id, langsung bisa pesan terapis tunanetra dan mereka akan datang. Harganya sangat terjangkau dan sebagian besar dan mayoritas mereka sudah tersertifikasi pijat.
8: Selain menghubungkan konsumen dengan para terapis tunanetra profesional, platform ini ke depan juga diproyeksikan sebagai wadah pemasaran produk UMKM hasil karya ibu-ibu kepala rumah tangga, seperti produk lotion, teh herbal, dan jamu yang dapat dibawa langsung oleh para terapis saat memberikan layanan kepada pelanggan. Sementara itu, hadir dalam acara mewakili pemerintah kota Surakarta, Wakil Wali Kota Astrid Yudayani menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi terhadap terlaksananya program inklusif ini. Menurutnya, inisiatif tersebut selaras dengan visi kota Surakarta sebagai kota inklusif yang memberikan kesempatan setara bagi kelompok rentan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
9: Semoga ilmu yang didapatkan hari ini betul-betul bisa diimplementasikan secara nyata. Tadi juga sudah di-launching ada platform Netrasa, digital platform yang memungkinkan untuk pemasaran yang lebih luas lagi, tidak hanya untuk kenalan, kerabat, terdekat, tetapi untuk seluruh masyarakat yang ingin menikmati jasa pijat, ya, untuk teman-teman disabilitas netra bisa lebih banyak peluang atau kesempatan di sana.
8: Dengan adanya banyak pelatihan untuk memberikan kemandirian ekonomi kepada masyarakat kota Surakarta, diharapkan para peserta bisa mengimplementasikan ilmu yang diberikan demi menurunkan angka kemiskinan di kota Bengawan. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Dinas Sosial Kota Surakarta bekerjasama dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga LK3A, maksudnya LK3 Merdeka, mengadakan workshop pengolahan limbah saset dan pembuatan magot sebagai cara peningkatan kapasitas ekonomi keluarga bagi para disabilitas maupun ibu rumah tangga.
10: salah satu kegiatannya di Dinas Sosial itu menambah keterampilan keluarga.
8: Dinas Sosial Kota Surakarta bersama Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga LK3 Merdeka menggelar kegiatan workshop pengolahan limbah sampah saset non-organik. Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan serta kesejahteraan keluarga ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat Surakarta termasuk di dalamnya para penyandang disabilitas. Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, Samsutri Wahyudin, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang menggandeng pihak ketiga, salah satunya LK3 Merdeka yang selama ini aktif membantu Dinsos dalam bidang pendampingan sosial. Dalam pelatihan ini, peserta diajak untuk mendaur ulang sampah saset dengan menghadirkan narasumber ahli dari CV Bumi.
10: Salah satu kegiatannya di Dinas Sosial itu menambah keterampilan keluarga, begitu. Jadi dengan mengundang narasumber dari TV Bumi untuk daur ulang limbah, begitu. Salah satunya penyandang disabilitas, komunitas di bawah teman-temannya Mbak Darti. Tapi untuk kelanjutannya, nanti kan di anggaran perubahan ini 2026, kelurahan-kelurahan sudah diberi arahan oleh Wali Kota Surakarta melalui dana pembangunan kelurahan itu untuk mengalokasikan anggaran untuk pengolahan dan pemilahan sampah. Seandainya dari masing-masing kelurahan misalnya ingin kolaborasi untuk kegiatan daur ulang dan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, ya kita siap saja untuk diajak kerjasama.
8: Samsutri Wahyudin juga menambahkan bahwa kedepannya program pemilahan dan pengolahan sampah ini akan semakin didorong hingga tingkat wilayah terbawah melalui alokasi dana pembangunan kelurahan yang diarahkan oleh Wali Kota Surakarta pada anggaran perubahan 2026. Pihaknya menyatakan siap untuk berkolaborasi dengan kelurahan manapun yang ingin mengembangkan kegiatan daur ulang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Udayani yang turut memantau jalannya kegiatan memberikan apresiasi terhadap pelatihan ini. Menurutnya, program yang diinisiasi oleh LK3 bersama Dinsos ini memiliki fokus strategis pada ketahanan keluarga berbasis penguatan ekonomi.
9: Dengan adanya pelatihan pengolahan limbah saset ya, atau limbah non-organik, yaitu plastik, sudah saya sampaikan untuk bisa lebih menyasar dua sisi sekaligus. Jadi tidak hanya dari sisi kemandirian masyarakat karena mendapatkan tambahan keterampilan untuk penghasilan, tetapi juga bagaimana menggerakkan masyarakat dan lingkungan sekitar untuk lebih peduli pada lingkungan dan pengolahan sampah mandiri berbasis rumah tangga.
8: Astrid Udayani turut berharap agar produk daur ulang yang dihasilkan tidak berhenti sekedar pada bentuk kreativitas semata, melainkan memiliki daya jual dan nilai ekonomi yang tinggi. Dirinya menyarankan agar material yang digunakan ramah lingkungan serta dipasarkan menggunakan narasi atau storytelling yang menarik agar upaya penjualan menjadi jauh lebih efektif. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
11: Fokus hari ini.
0: Saudara, Pemkab Sukoharjo melalui Dispertan melakukan langkah antisipatif menyusul wabah antrak yang mulai melanda Kabupaten Gunung Kidul di wilayah Yogyakarta. Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo Bagas Widiantatno mengatakan tindakan pertama yang dilakukan dengan menerjunkan tim gabungan untuk membentengi wilayah perbatasan melalui KIE atau komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat. Berikut laporan utama fokus berita disampaikan oleh Edwi Puryono.
12: Hari ini kami targetkan minimal 100 dosis habis dulu. Kemudian hari ini KA dari provinsi juga membawa.
13: Saudara, Pemkab Sukoharjo melalui Dispertan melakukan langkah antisipasi menyusul wabah antrak yang mulai melanda Kabupaten Gunung Kidul di wilayah Yogyakarta. Tindakan pertama yang dilakukan dengan menerjunkan tim gabungan untuk membentengi wilayah perbatasan melalui KIE, yakni komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat. Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo Bagas Widaryatno mengatakan fokus pertahanan dipusatkan di zona merah perbatasan yang berhadapan langsung dengan daerah istimewa Yogyakarta, khususnya Kecamatan Weru dan Kecamatan Bulu, di mana dalam pemantauan tersebut petugas memperketat penyaringan lalu lintas ternak dan melarang keras peternak mendatangkan hewan dari area terdampak wabah antraks.
12: Kami sudah melaksanakan yang pertama KIE, yaitu komunikasi informasi dan menyampaikan himbauan edukasi kepada masyarakat, khususnya para peternak untuk yang pertama tidak mendatangkan ternak dari daerah yang terkena wabah.
13: Antisipasi lain yang juga mulai dilakukan, dikatakan Bagas Widaryatno, adalah melakukan gerak cepat vaksinasi terhadap semua hewan ternak dengan target minimal 100 dosis. Terkait vaksin, Dispertan juga sudah mengajukan tambahan vaksin ke Pemprov Jawa Tengah. Tidak hanya vaksinasi, Bagas Widaryatno juga memastikan semua pasar hewan kini juga dalam penjagaan yang sangat ketat dan setiap armada yang mengangkut hewan wajib disemprot disinfektan di tempat.
12: Kami melakukan satu kegiatan bersifat preventif yaitu vaksinasi di border area atau daerah perbatasan utamanya di Kecamatan Meru dan Kecamatan Bulu yang langsung berbatasan dengan daerah istimewa Yogyakarta. Kami masih memiliki stok vaksin sebanyak 100 dosis yang kami aplikasikan hari ini dan kami mengajukan tambahan di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah dan dari provinsi menyanggupi untuk menambah dan hari ini tim kami bersama tim Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah melakukan vaksinasi di border area yang kami sebutkan tadi.
13: Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo juga menyebut guna menjamin keamanan penuh penyisiran dan vaksinasi berkala bersama tim Pemprov Jawa Tengah digencarkan di titik-titik rawan seperti Desa Kerajaan Karangbuni, Desa Rogol, Sanggang hingga Ponowaren. Langkah agresif tersebut diambil demi memastikan benteng Sukoharjo tetap kokoh dan steril dari ancaman antrak. Dikatakan Pemkab Sukoharjo sebenarnya memiliki rekor bersih dari kasus antrak pada manusia maupun hewan selama beberapa dekade terakhir. Namun tingginya resiko penularan memaksa pengerahan aksi preventif skala besar di kawasan border area. RRI Surakarta, Edwin Boryono melaporkan.
0: Sejumlah wilayah di Solo Raya seperti Wonogiri, Klaten, dan Sukoharjo mulai meningkatkan kewaspadaan menyusul temuan kasus antraks di Gunung Kidul, Yogyakarta. Mencegah lebih penting daripada harus mengobati atau menyelesaikan kasus seperti yang dilakukan Pemkab Sukoharjo membentengi diri dari serangan antraks. Berikut komentar disampaikan Mulato Isaan.
14: Selamat pagi pendengar. Temuan kasus antraks di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta belakangan ini menjadi sinyal kewaspadaan tinggi bagi daerah sekitarnya di Solo Raya, khususnya di Kabupaten Klaten, Wonogiri, dan Sukoharjo. Langkah cepat pemerintah daerah, khususnya Pemkab Sukoharjo melalui Dinas Pertanian dan Perikanan Dispertan menunjukkan betapa seriusnya potensi ancaman zoonosis yang mengintai di garis batas wilayah. Kecamatan Weru dan Kecamatan Bulu kini berada di garis terdepan pertahanan Sukoharjo. Berhadapan langsung dengan zona merah Gunung Kidul, kedua wilayah itu mendapatkan prioritas pengawasan ekstra. Pemkab Sukoharjo mengambil langkah proaktif dengan pengetatan lalu lintas ternak, yakni melarang tegas masuknya hewan ternak dari wilayah terdampak wabah. Lantas sterilisasi pasar hewan, di mana setiap armada pengangkut ternak wajib melewati penyemprotan disinfektan langsung di tempat. Terakhir adalah vaksinasi agresif. Penyaluran target awal vaksinasi ternak serta pengajuan tambahan dosis ke Pemprov Jateng yang menyasar titik rawan seperti Kerajaan, Karangbuni, Desa Rogol, Sanggang, hingga Ponowaren. Yang menjadi pertanyaan besar, mengapa antraks begitu dikhawatirkan? Antraks bukanlah sekedar penyakit biasa, disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Penyakit ini membentuk spora yang amat tangguh dan mampu bertahan hidup di dalam tanah hingga puluhan tahun. Walaupun antraks tidak menular antar manusia, penularannya dari hewan ke manusia dapat terjadi melalui tiga jalur berbahaya, yakni kontak langsung seperti menyentuh kulit, bulu, atau luka hewan terinfeksi. Kemudian ingesti atau makanan, di mana mengonsumsi daging hewan sakit yang tidak dimasak secara sempurna. Ketiganya inhalasi atau pernapasan, yakni menghirup spora di udara atau risiko tinggi pada pekerja olahan ternak. Upaya teknis di lapangan dibarengi dengan pendekatan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat dan peternak lokal. Edukasi ini penting agar peternak tidak panik, namun tetap disiplin melaporkan kondisi kesehatan hewan ternak mereka. Sukoharjo memiliki rekor bersih zero case antraks pada manusia maupun hewan selama bertahun-tahun. Respon agresif dan kesiapsiagaan terpadu ini menjadi langkah vital agar benteng pertahanan daerah tetap kokoh, aman dan steril dari ancaman wabah antraks. Sekian komentar.
0: Kisah perjuangan Khalidin yang pantang menyerah pasca kehilangan tangan kanannya karena harus diamputasi pasca jatuh dari pohon dengan menggunakan gigi. Lelaki yang memiliki keseharian sebagai tukang bubur di Jakarta ini kini mampu menjadi atlet para panahan untuk Indonesia.
15: Kemarin saya habis dari India, di sana saya mendapatkan perak dan perunggu dan melawan Meksiko peringkat juara satu dunia.
8: Perjuangan hidup luar biasa datang dari seorang atlet para panahan kebanggaan Indonesia yakni Kholidin. Di balik senyum hangatnya tersimpan kisah ketangguhan yang luar biasa setelah mengalami kecelakaan jatuh dari pohon kelapa yang mengharuskannya kehilangan tangan kanannya. Tak patah harang, Kholidin bangkit dan menemukan cara unik untuk tetap menekuni olahraga panahan yang disukainya. Melalui proses panjang dengan berlatih menarik busur menggunakan gigi, kini lelaki yang juga memiliki keseharian berjualan bubur di Jakarta ini mampu menarik busur mencapai 48 lbs atau setara dengan mengangkat beban 1 galon air yang dilakukan hingga 400-500 kali tarikan dalam sehari. Kholidin membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk mencetak prestasi gemilang. Sederet prestasi internasional juga sudah telah ia raih, mulai dari medali perak dan perunggu di India, hingga 2 emas dan 1 perak di ASEAN Para Games Thailand. Kini Kholidin tengah fokus mempersiapkan diri menghadapi ajang ASEAN Para Games di Nagoya, Jepang. Persiapan fisiknya bahkan sudah mencapai 90% dan terus mematangkan akurasi serta mental bertanding bersama tim pelatih.
15: Ya, alhamdulillah untuk persiapan ke Nagoya, secara fisik, secara teknik semuanya alhamdulillah udah 90%. Tinggal rata-rata sedikit paling, tinggal maksimalkan. Latihannya juga sudah mulai akurasi terus. Mental juga alhamdulillah kami ada pelatih Coach Ida yang dan juga Mas Rames tentunya NPC yang sudah selalu memberikan mental-mental yang tangguh itu. Salah satunya adalah memberangkatkan tryout-tryout. Kemarin saya habis dari India, di sana saya mendapatkan perak dan perunggu dan melawan Meksiko peringkat juara satu dunia. Kalau target dari pelatih sih memang perak ya, tapi saya tekad insya Allah emas.
8: Di balik kesuksesan dan ketangguhan mental Kholidin di lapangan, ada peran besar sang pelatih, yakni Idia Putra Harjianto yang selalu mendampingi perjalanannya. Coach yang biasa disapa Ide ini mengaku pertama kali melihat Kholidin saat bertanding pada ASEAN Para Games 2022 di Surakarta. Dirinya mengaku sangat kagum dengan dedikasi dan performa anak didiknya tersebut. Coach Ide juga menjelaskan bahwa Kholidin memiliki busur dengan kekuatan terberat di dunia saat ini, yaitu 48 lbs yang diimbangi dengan teknik khusus pada tali loop divisi kompon agar tidak mudah molor.
16: Betul, memang di awal-awal itu kan Pak Kholidin berdarah-darah ya untuk menggigit, karena kan pastinya giginya tidak sekuat apabila dilatih tiap hari. Justru itu kita harus konsultasi dengan dokter yang mana di situ adalah ahlinya. Dari pihak dokter menganjurkan Pak Kholidin untuk melindungi giginya menggunakan gamsil. Dari gamsil itulah Pak Kholidin bisa memanah dengan mungkin kekuatannya tidak hanya bertumpu pada satu gigi, tetapi semua gigi dan rahangnya bisa membantu untuk proses penarikan busur. Dan catatannya di sini adalah Pak Kholidin itu busurnya terberat sedunia posisi sekarang ini dengan kekuatan 48 lbs. Mungkin setara dengan kisaran 24 kilo kalau kita narik dengan beban kilo.
8: Dengan persiapan matang, dukungan penuh keluarga serta pendampingan tim pelatih, Kholidin bertekad terus mengibarkan merah putih di kancah internasional dan membuktikan bahwa tekad baja mampu mengalahkan segala keterbatasan.

Demikian rekan warta pagi Surakarta pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pemkab Sukoharjo melalui Dispertan melakukan langkah antisipatif menyusul wabah antraks yang mulai melanda Kabupaten Gunung Kidul di wilayah Yogyakarta. Warga Gondang dan Ngerampal Sragen berupaya membangun perlintasan sebidang untuk membuka akses vital yang terisolasi rel Garda Solo-Surabaya. Saya Aditya Wardana bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Anda di Jam Santai, menghadirkan interaktif pendengar.
1: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
2: Pak, jangan kira gaya tema kok ono, woy marah ilusi untuk Mbak Sisi yang muncul.
0: Request lagu.
3: Lagunya Lupa-Lupa Ingat aja.
1: Lupa-Lupa Ingat dari kuburan band ya?
3: Ya.
0: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 Surakarta, kali informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami di program Surakarta pagi ini, edisi Senin 12 Oktober 2026. Saya bersama Pak Mati Sunggono pagi ini akan update informasi harga kebutuhan pokok pagi ini dari Pasar Nusuan. Apakah ada harga-harga yang cukup signifikan atau seperti apa perubahan-perubahan yang ada terjadi di pagi ini? Kita akan update bersama Pak Parimin. Selamat pagi, Pak Parimin.
1: Selamat pagi.
0: Kabar sehat, Pak Parimin?
1: Alhamdulillah.
0: Minggu kemarin ketemu lagi, minggu ini ketemu lagi. Rasanya cepat banget ya, Pak Parimin ya?
1: Iya.
0: Ya, ketemu lagi. Tapi harga-harganya bagaimana nih, Pak? Cenderungnya relatif turun, stabil, atau naik?
1: Ya, sebagian naik, sebagian. Banyak yang naik.
0: Banyak yang naik, Pak. Aduh. Oke, kita update Pak Parimin. Silakan, Pak Parimin.
1: Oh, ya. Ini saya awali dari harga cabai besar merah ya, Kak. Mm-hmm. Cabai besar merah per kilo ini hari 50, Kak.
0: 50 ya, oke.
1: Okay. Terus rawit merah namanya cabai seret, Rp63.000.
0: Oke.
1: Okay. Cabai seret. Lanjut, rawit putih Rp42.000. Terus cabai tampar buat sambal ayam geprek itu 58, hampir 60 ini. Terus yang hijau besar buat asem-asem Rp32.000. Yang terakhir buat lalapan 40, Kak. Jadi cabai mahal ini.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Terus saya lanjut masuk gula pasir ya, Kak.
0: Baik, silakan Pak Parimin.
1: Gula pasir Rp18.000. Terus tepung gandum naik sedikit, menghangat nih. Curah itu 9.500, terus yang cokro biru dan segitiga itu 12. Naik sedikit tapi ya. Terus masuk ke kacang nggak?
0: Baik, silakan Pak Parimin.
1: Kacang 44 per kilo kacang. Terus kacang hijau 36 super. Terus kacang kedelai putih buat bahan tahu dan tempe itu 13.000. Wah, naik nih.
0: Yeah.
1: Naik sedikit. Terus sekarang ya masuk ke beras ya, Kak ya.
0: Yeah.
1: Ya beras ya naik tapi sedikit ya nih, Kak, beras. Beras yang rojo lele itu 18.000, lebih sedikit. Terus yang mentek wangi sama 18.000, yang raja sempat itu 16.500, sempat biasa 15, terus yang paling ringan itu 14.500 ya. Beras menghangat. Nah, ketan mahal banget ya, ketan.
0: Oke, baik.
1: Terus sekarang saya masuk mau goreng-goreng ya, Kak, minyak.
0: Iya.
1: Minyak naik dikit ya, biasa 21 sekarang 21.500 per kilo.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang literan itu 24 per liter Sanko Bimoli. Terus yang 2 literan itu 46.
0: Iya. Yeah.
1: Minyak. Sekarang masuk brambang dan bawang. Brambang merah 30. Terus bawang putih 37.
0: Oke. Iya. Yeah.
1: Sekarang masuk brambang bombay 25 per kilo, Kak.
0: Baik.
1: Ya, terus sekarang masuk telur. Telur per kilo 24. Telur turun sedikit nih.
0: Oke. Okay.
1: Terus sekarang masuk gula jawa 24, 22 gula jawa. Terakhir daging ya, Kak.
0: Baik.
1: Ya. Daging ayam per kilo 40. Daging sapi 140, Kak. Wah, yeah. Jadi semua menghangat nih, harga rada cenderung naik, Kak. Wah, susah ini. Panasnya luar biasa. Kemarin saya sudah melakukan sholat istisqa, Kak.
0: Ya, semoga segera hujan ya, Pak.
1: Hujan. Tapi ya belum mendekati, mudah-mudahan nanti dikabulkan hujan, Kak.
0: Amin.
1: Murah pangan.
0: Ya Rabbal Alamin. Baik. Baik, terima kasih Pak Parimin. Sehat selalu, selamat pagi Pak Parimin.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Terima kasih. Demikian Pak Parimin dari Pasar Nusuan sudah mengabarkan informasi harga kebutuhan pokok pagi ini, walaupun memang ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan di harga cabai ya. Kita akan coba update juga dari Pasar Boyolali Kota. Apakah hal yang sama juga terjadi di Pasar Boyolali Kota? Kita akan coba update bersama Pak Aldi Purnomo untuk mengcompare harga-harga kebutuhan pokok pagi ini. Baik, sambil menunggu Pak Aldi Purnomo bisa terhubung dengan kami pagi ini, dapat kami update kembali tadi harga cabai di pasar Nusuan ada kenaikan, kemudian harga kacang juga ada kenaikan juga. Harga beras walaupun ada naik sedikit, tapi memang ada kecenderungan naik juga, pendengar. Minyak goreng stabil, harga daging ayam stabil, daging sapi juga stabil, harga minyak goreng juga stabil. Dengan stok kondisinya pagi ini relatif lebih aman. Baik, sambil terhubung dengan Pak Aldi Purnomo, kita update juga perakiraan cuaca dulu ya Pak Gono ya. Kita update perakiraan cuaca pagi ini seperti apa? Kita update dari BMKG Jawa Tengah yang terbit hari ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Hari ini, hari Senin 12 Oktober 2026, meliputi dari wilayah Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, dan juga Surakarta diperkirakan berawan dengan suhu berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius. Jadi agak sedikit panas ini Pak Eri ini ya, sangat panas terik, sangat terik ya. Baik. Karena Pak Ali tidak dapat terhubung, coba kan nanti kita akan update kembali bersama Pak Ali, tapi kita balik ke lagu dulu untuk Anda.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Dari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden.